0: Saya pedih serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix Gamat. Sirap ubat batuk digaga ari Gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih serkuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: Okey, sigat apa orang hari ini dul nuju bala ya bala bujang kita ikut dah tumu sigat gap ke pagi tu ne Mel.
1: Ya, saya tengah megang kepala ibu ke. Oh. Cantik-cantik pagi tu baju-baju
0: berengon
1: angal
0: leh. Leh kena Mel.
1: Ni tak leh.
0: Bala ibu meh bala ibu ya. Ke dah tumu mandi pagi tu ne Mel.
1: Tengah siap dirimpu pagi tu. Tajak pun ke market aja.
0: Aman abis itu orang kebekenya tajak pan beli sayur aja ngai me cincai Mel.
1: Iya betul.
0: Ngai me nak gap pada orang
1: meh. Iya. Ngai kita singapak mai lagi bertemu ngau keras kesuruh.
0: Keras baru. Macam kekerasan
1: ni kita
0: nak mau bangsa
1: temawai lama kini
0: macam temawai lama ni
1: nah aku tahu nyebut ngedek tau Sam
0: nadai temawai okay. Dan nyari temawai menuju bala ya kita bala bujang kudah gap pagi tau gaya lah maka Mel bala ibu bala darah kuya kudah baji pagi tau engkau nyabisi maka ke ukai semina ke gawak Mel nurun ke pasar ya. Bertemu dengan bala lutur kini tau ke bisik appointment bawa upis perintah meh
1: ya.
0: Ke pagi tu tau ke bisik pengawak ke bukai meh sama pagi datai bawa 2 pagi wai suai amat 2 minggu tu meh Mel.
1: Ya temu. Betul Sam.
0: Okey, jadi tu pagi tu topik tu pagi tu Mel
1: ya jadi pagi tu kita ngemai topik semua salah lelaki jadi topik kita cerita ianya pansiak madah ke bala nak tu meraya lagi bergulai dengan apai sidak ya amat kena kini
0: pansiak madah ke bala nak tu meraya lagi bapai sidak ya bainai sidak tu ke kekurang ke mimin amang kebuah Mel ne
1: nanya bala nak Sam
0: nanya
1: kita
0: bala.
1: Nanya ketempu
0: nanya ketempu lepas nanti ya hari ke diperhati kakau ukai madah ke bala inai tu nak siro nak sayau karena sayau Mel tang orang Indo to Mel ne berapa aku ngeluan pu berapa aku ya sidak ya dengir-dengir Mel sidak ya mayu hagi ngeramato kerumahnya bejakau de Mel atau ke mantai ke nama tau apa itu tadi nanto munyi Mel mayu hagi ngau nama tau gawa keniknya ngau action tu kenik kita ini. Jadi nah itu sidak ya merai ke sidak yang nanti kita minta dan sidak ya mulut sidak ya mesti bisa nyebut dengar-dengar tau nama tu pinta kena ada nama tau lagi deh tau aku inai tadi jadi ngapa itu ya namanya keliku lah nama nak minta kak beli ke kasut ambil ke bandiang tadi nih kasut baru tadi apa itu nak ya lu yari pada aku tu Mel nih ya lu nama kasut kau beli di tadi mang jang kalau beri duit kalau boleh nanti indah itu ni nama kasut dah lama adanya deh kini dengau dah gimana ya genya tadi deh kau ya yang ngai sesengapa angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi pelabak aku ni
1: ya kan nama deh Sam laban ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak nasiti lagi kena sampai utanya jai ya ngai anak itu belajar nama teka dekat ya ulih tekalanya ala boleh ya yang ngai anak bekenya deh lirik
0: kan hanya di ukai ke ngumai apa itu tadi nak nama tu ibu ke disiplin bala anak tang apa itu ya nantu ka mayo keliko wa nantu ka mayo jako nya tadi jadi nya mak buah bala anak tu tadi nyamai lagi meraya bapai minta bapai nama tai kare pinta seraya sigi kumpul boleh ya limpah hari apa itu di pedak aku mata ni mek ukai ka ku ngari ko lelaki nak pedak apa itu ya nama tu nang siro sidak ya tebal lagi ngake bala nak de Mel nanti kita meda apa tik ke meda belah pasar atau ke bala ngau apa anak tu tadi teh bejalai jadi pak nuan aku nanya nuan dulu Mel nuan lagi met coba tau ke udah nuan using nuan coba bala nak nuan kini lagi nuan coba deh semak ngake ngau apa nuan tau ke inai nuan rapat gini
1: lapai apa aku tu ya gawa deh Sam jarang gawa kami di rumah tang aku tu segi rapat gi kau ku ngapai ku hari ini lagi tang ku ngai naik ku tu rapat mina Ini kenuan tadi me nanti kak minta utai. Sikit minta bapai, ngai minta binai. Lepas binai tu kan yang kam.
0: Aman lah kau aku. Aman lah topik tak ini.
1: Nanti apa itu tadi? Aman. Tu sikit aman. Ini kau aku tadi me. Lepas binai tu tadi yang ngai ngai merayakan nak ya. Nanti apa itu tadi? Ya, nanti macam aku diminta tu. Nanti macam tanya, lu
0: beri. Lu beli kerja.
1: Ya betul.
0: Apa anak non pu tu mel? Nyu pulai kan anak non deh.
1: Nanti kam anak kumpu. Lawan anak kudu ikut jak desem nak mayu. Sama jak kami dah pai ya. Maraya aku bisi, maraya bapai ya bisi. Tang baka aku tu tadi. Aku tu kira tegas mimit ke sem bunyi aku tadi ngai maraya ke sidak ya deh. Lawan hari aja apa ini kata sebanyak meh ke di
0: pulai kan
1: ya. Lawan kita itu tadi ngasai kita gimit suba nama teka ke dekat kita. Kita nak lu boleh pai nya tekalanya deh. Kenya aku ngan aku ngambil ya demu utai nadai, demu utai bise nya ya mesti pikir nadai inai ku belanja bulan tu bisi teka beli tu tu. Ya nak ulih nitih ke tren kemaya hari tu meh anak terlalu nitih ke utai ke dikingin kati.
0: Artinya kenuan tadi nemu reti pemesai guna duit tu tadi.
1: Ya ya ya. Okay, sebenarnya duit aja deh sem. Kita bukai meh bakal kerja pengawal deh. Bakal kerja pengawal. Kami suba mesai kita tu dah tu. Ada bakanya deh. Bukan nama deh sem.
0: Beri dulu macam tadi.
1: Ya, lapan nembiak deh tu. Nanti dia nak dipadah ke deh. Sita ya nak kerja pengawalnya. Kedi pada aku. Bakal kita suba sekali inai kita nyebut. Kita dah nemu. Bakal kita dah ni tindu alu-alu ke puak kita lu nipan puak sebabnya dia tu anak kita dan ni tindu nak lu makan telepon lah mana dia tu telepon sem
0: nemu ceramah gede mel ne
1: nemu mesti di rumah layan gi di gawak layan gi mesti
0: iya nemu ceramah dulu
1: iya betul
0: ge balan ne
1: iya mesti laban kan nama de sem laban kita kita bergulai dengan anak kita tu ya nak berasai sem pedak-pedak dek macam-macam nak pedak dek dah udah besar dek nanti tuan nak ngajar dia tu kemaya lagi nanti bakal dia tu ya dah bakal anak aku ketuanya pun satu dek sem pun satu ngai jadi kat tua nak ngajar dia tu dek nanti udah pun lima. Ya, sekian nanti dah pun lima ya. Sekian nanti tuan ngajar ya. Sekian nanti masuk lagi ya. Dia tu tuan ngajar ya.
0: Amal ke nyata ya.
1: Ngasai ke kita impus sebab mesem ajar apa yang naik. Pasuk pendek sepiak tu, pasuk sepiak tu.
0: Maya gimian nyo sama kita.
1: Maya gimian sama kita ngasai
0: ya. Ni, ni udah tua ya. Nak masuk lagi belum tak sih dah ya. Amal ke nyata deh ne. Boleh diterima ke nyata di email.
1: Ya, nyo panjai ngaku tu sih.
0: Oke, tuan macam komen bala peningat dulu mail. Aku macam ngejudat Ami tu ne. Sama pagi Sam ngau email da ko ya. Nyapuh keruai pagi ko ya. Pagi tau ko ya. Laban tua tu nang munye ketua nang seminggu-minggu tu. Dua pagi ne mel. Okey, jadi bah senantang ya ku ya nang amat bah penemu aku ku ya setuju yang ngau topik tu mel. Kita kenyadi apa itu ukai ngumai sida kinai itu kurang ke meri jaku pemutus. Lebuh pala anak bisip minta tang laban sida kinai itu mayuah ke bedau leh nyawat sekedar peminta Ariana. Jadi kita ke apa itu ku ya nanti bah senantang aku meh ku ya bah judat Ami itu kak bekeni meh penanggul ke ditapi lebuh anak bisi peminta tetap meh ya nyadi ke apai ngaleh ke diri. Ngaleh ke diri ni. Taja hari sukut belanja ke bedau bau ikas ke cukup kena nyedia ke peminta bala anak tekalanya umbas ke pengasah ya ku ya. Cukup ke ku ya. Kadang-kadang peminta hari bala anak tengenyit datai ku ya. Man ku ya mel ni mel. Contoh lebuh sidai peminta ke meli perengka kena sekolah. Kak, pengai pan sekali kebedaunya dia ke diri mesti mah aku kenyadi apa itu tetap ngalah ke diri ku ya simpul kia harap ke bala anak mujur ba pengawal artinya tadi ya dulu berundiang ke anak ya tadi mel tajak pan ya ampu bisi utai ke dekat dibelim tadi tang ya dulu ngira bala anak tadi nya ba ya ampu kau bala anak tadi mel
1: ya betul
0: amat ke bala apa itu bala inai itu tadi sidak ya ukai ngai mari munyi ko yang tadi tang bala inai itu mayu hakik berundiang ke engkau laban Nina itu di rumah dari maliwah di rumah dan memang sidak yang nemu nama te kenadai nama te kepatut dulu agi nama te ke enti bakal kasutnya gi mana nak patut ke beli ke baru ne angkanya ke pelabak ku ngajar balane okey penemu ke cukup mana hari juda dami ke pagi tau
1: kero dami tu sem kaya balane aku maiwah gi masa ngau apai sidak ya kaya nanti minta utai segi ba aku sidak ya aku ya.
0: Ino, siapa tadi mel?
1: Kero dami.
0: Baik naik mesti dia minta ne.
1: Bapai sidak ya, mayuh gig minta ko ya.
0: Oh, bapai ga.
1: Ya. Okay, baik yang po tu tadi saya.
0: Ya, bukan ko. Mayuh gig minta baik naik.
1: Tajak pun balane atau suweh gi bugolai ngapai ko ya, tapi mayuh gig minta baik ya ko ya.
0: Nanti sidak ya. Account ne.
1: Ya. Nanti sidak ya minta utai bapai pun sama maga minta ba aku ko ya selalu ya utai ke dipinta segi bisi lepas maga yang kaya tu segi betul maka kami the same maka anak aku ko ya didi ku kami melitok ko ya banyak mak dek
0: ke. Nanya accountant lah nanya account dulu lah
1: lama lagi nanti apa itu tadi meli ke utai tu dek nanti utai tu bakal ke nantu berguna lah tentu tu inai tu tadi segi ngerara lah apa ya ke boleh kena
0: kalau ngerampir apa ya
1: apa ya lah
0: nantu berapa mil okay nantu berapa tu tadi nama tu account tu triat account tu
1: mesti triat
0: engkau mil kalau kerja bank sebuah. Okey, Adeline, Julian, Lin ke pagi tu Mel. Bakal ngana ya. Sigi ngai minta bayar aku ya Mel. Aku ya laban dulu sida ninggal leka sampai aku ku ya. Upama kau minta utai sigi are apa sida ya meh sida ya. Ngaso apa sida nya madah ge aku. Nyoba ke style bala nak dei tadi Mel. Ndak nak lah danau singa lagi ku anak ya entah meh ke amat singa kini naik cerita ku ya Adeline Julian Lian tadi okey tanya okey ngai nama tu okey ngai meli tadi dulu ya ceramah dulu meli sudah ya meh kak sudah meri duit tapi dulu dia ingat utai ke hajar sudah ya ku nyok bakal nyari ku ke tuainya Mel ya sigi meli utai ke anak tang dulu dalam setengah jam dulu ya beli ca dulu. Atau anak ya lebih dengan mau style ya. Nak munyi, lepas tanya tetap boleh lagi. Tang tanya dulu, hadap dulu me.
1: Dengar dulu macam orang.
0: Dengar dulu, asal tanya boleh ya.
1: Ya.
0: Tadi nyawat, anak nyawat naik. Tadi nyawat nak boleh lagi.
1: Ohnya yang pu tik-tik
0: anak ya udah boleh macam yang pu tanya. Style
1: ya.
0: Ya segi meri tang nama tau ningang ya dulu ningang ya. Licai dulu to habis setengah jam udah setengah jam baru dia boleh tat ke dia aja hari dia kena boleh
1: nyamai ke bukannya ne
0: nyamai gudah ne
1: okay, selamat pagi ngagai bulan pengrindu hari batu ni ya ya amainya ku ya laban apa itu nak cerewet nama utai kak dipinta ne beli aja ganti indai dulu gi dengar ya mucau ngano alu ngelawang ke maya ke mai anak ya ku ya
0: ne bulan pengrindau ne
1: pemaga ari eri meri tu ku ya ari semanggang ke anti ngi aku ke laban ke anak siko ke selekanya aja deh ga indau ke segi amak meraya bak kami dua apa ya ku ya anti ndak bak aku segi ya segi nanya minta ngaga apa ya ke tang tajak pan pihak semua tai ke dipinta ya diturut ke kami dua apa ya ke anti utainya ndak penting ika ndak nak gak ko ya tak nak gak ko ya nyak meh ngai nak ngajar ya cara berkelimat ke cara ngika pengawa ngiduk ke diri pun ngambil ya nemu ngati ke diri dua hari lah ko ya
0: aman ya okey James Nguyen ke pagi tu Mel setuju aku ngau topik sedoi ditanya setuju Mel anak tu meraya ke bapai sidak ya ko ya Atang anang salah sangka ke kuya disiplin, wisdom apai jadi homemaker. Semua jaku apai mesti didinga dititiah ke sidak ya. Homemaker antara siko ari melaki bini nya orang kenyadi arkitek meh nentu ke masa depan baruan bilik sidak ya aman. Pemujur ngau pengelantang sidak dudi ari la sigi tanggung pengawal bala apa inai menyata dek ko ya ba pelajar sidak ya ngambil ke sidak ya besai la ngasai ke penghidup ke nyamai.
1: Ya betul.
0: Nya meh kebuah apa inai tu tadi lebih lagi inai meh dengar munyi ketua tadi laban ukai pulai ke ngage orang bukai kena lagi deh Mel. Anak sidak yang pu ke ngasai kita yang pu ke ngasai tanya ila dah besai lah. Udah besai, udah nyu bekerja nyu gawa baru kita amat gak jaku nindai suba ko baru kita ngasai ke bekeni ke ngikat duit tadi. Nguliah ke duitnya tu. Apa namanya? Penusah nguliah ke duit tadi.
1: Iya betul Sam. Nanti bakal ke di pedak kita deh Sam. Munyi kurang bakal hari mid deh hari umur setahun dua tahun kenyang deh kita nanti kita ngelirik ke meli tek ayam tu tadi deh pemak setiap kali ke pasar ya minta beli tu beli tu beli tu angkat ya udah besar gede deh ngai tu melinya nemu ringat apa pasar gelingkeng hanya mek ana ngelirik ya badia kita ngajak ya bisi maya ulih meli bisi maya nak ulih meli ngambil yang nemu cara deh
0: amat ngai kia nyo amunnya kenuan tadi meh nyo ngelingkeng sebelah pasar lapan ya riri deh di Korea nak di pada kita hari pun nya pulai ke penusah ke tempo ke lagi kita nyo ngirup kedai kopi ya nyo nikah
1: ya nyengalik di rempu bisi Sam buat sembelih kedai kedai ayam.
0: Oh ya macam-macam kau boleh balan ya kita ini Mel ya. Oke okay, udah tu lagi tuan nyambung baru Mel balan ya tu meraya lagi ngagai apa sidak ya tau ke ngagai indai sidak ya. Oke okay, tu hari Phoebe Chloe Ahmad Sigat tuju bala apa ngagai lagu pagi tu ni ya. Lagi ngagai lagu tuju bala indai ya
1: mesti
0: mesti ini
1: mesti.

0: juga.
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: cantik hari Luna nuju bala ibu kita okay, mengak ke pagi tu nama besi ungkut makan pagi tu
1: ke pagi
0: besi ungkut makan
1: besi sem mari sampai pagi ngagai bujang sigar aja nuju bala ibu nadai
0: habis si atau nuju bala ibu kita ga ke pagi tu bala ya bala ibu bujang darah kita meh ke pagi tu agi ba 2 pagi wai kita angricah ke pagi hari 4 kita sari tu nah salah hari ya okey hari 4 semua salah lelaki SSL topik kita ke pagi tu pansi madah ke bala ne atau meraya ke bapai sida ya amatnya kini
1: Tiba okay. Non pun sem.
0: Nanti ba aku pun setuju ko topik tu. Mel punya kaku ba pun tadi meh mel. Bala apa itu? Nantu mayo jaku. Nantu mayo keliku ah. Nanti bakal bala nak bisi minta utai. Alu beli sira ya nakak ke uliah nakak ke bisi nya meh. Ndak nanti bakal ba inai tu. Terima dulu kita. Ninga ceramah dulu, beli ca dulu. Boleh sikit tetap boleh. Ya Mel tang kita ninga bisi tai dulu ke di tapi kita nya ngujung ke bala anak tadi nyamai lagi sida ya meraya bapai sida ya atau ke minta utai meh bapai sida ya jadi tu landan iru ke pagi tu Mel
1: okay.
0: Nanti bak ya ku ya laban ke mayuah anak 4 ikut ku ya ya kapai mega ya gak kinai ku ya sikit lebak meraya bak ku ku ya tang bak anak ya kino ya ke biak sekali sikit meraya mat bak aki ya ku ya kau ya tu single mother ne atau ke ibu tunggal menyikurang anak ke biak tadi ya meraya ki bak aki ya tadi Mel Nenek Beatrice sebedau ne. Okey, panas hari menua pakan ku ya mana mak topik sedua itu. Jadi ba ya ba anak ya tadi Mel. Mayo lagi meraya ba ya meh ku ya. Ya tu jadi orang tengah. Meri melumat ngage apa sih dak ya. Oh, nyut tu sekali ya tadi Mel ne. Ati lama tu apa jadi nah orang tengah. Jadi ya tu ya hanya di orang tengah. Ya tu sound dua ngage apa sih dak ya. Nanti bisi utai kak sida ya aku ya tang apa sida ya sikit kurang nula nanti bakal bisi budget aku ya nan tu beleman gak apa itu tambah muka apa sida ya segi nelap puji Tuhan bala nek aku ya bisi pengerindu makang meh aku ya ba apa yang ngewindai belak sebakal aku ya jadi sama-sama tang ya nanti anak ya kak beli barang tadi madah hangge ya kak baru ya madah hangge apa ya baru madah hangge laki ya meh jadi sekali ya kan ya tau ne okay
1: Amanda gerak tu sem ko ya balan ni aku reject ya laban ke mayu wah bisa 4 ikut ko ya mayu macam meh ulah sedak ya tu ke lebih hagi anak aku ke nombor 2 ke ya ianya lelaki anak aku ke nombor 2 tu ke ya agi ya mit subak ke anting lawa pasal ke nak nemu nak minta ayam ko ya tang dia minta ba apa sedak ya tikitai madah nadesin ke ya amat te ngalik ke diri ya bas pemakian ke ya kitai kemalu mada ulah balana ke ya alah nak beli ga ke ya ni ba belah kedai makai ngalik ke diri ti udah ka minta ayam ke anak ku ke bukai ke tinggi ko nya ke ya bayak gig ga ke ya ba aku sedak tiga selalu minta ke ya nama ka beli utai ke minta sin ba apa di dulu ku aku mana ke sedak ya nanti nadai nganti sin baru beli ku ya Kak si tak ya DJ ko ya. Tok ke nombor 2 tadi meraya. Lelaki ya.
0: Lelaki melat ke diri.
1: Ya.
0: Bekedai kopi. Pemohon lah kena.
1: Ya. Ngai dibeli ke Piko lu rikat. Sekiannya gak tak kaya menembiak
0: Desem. Udah beli tinggal ke Piko nya. Oke, ibas lebih ke pagi tu udah tadi mail dau. Tau ke apa 2 mari semunjan. Sigi ama betul ko ya. Ya setuju ngau pansi atau mel. Bala anak ya sigi meraya magang bapak aku ko ya mel. Lapan ya udah ngasai ke semua laki makan aku ya. Kita mesti nemu nyaga hati bala anak aku ya. Nyak penemu hari hiba abad dom hari semunjan. Madah sabad dom tu ne. Ya nemu nama anak bala anak ya. Beraya baik ya makan. Okay.
1: Dia nak hana bala anak aku nak meraya bak pai sida kia semua bak aku magiang laba sida ya demu nama utai nama minta utai bak pai sida ya apa sida ya sige nanya aku dulu aku kan menteri kewangan ke.
0: Oh, menteri kewangan accountant. Wow. Amat neh bakal dek tadi neh neh accountant.
1: Kan kau accountant ya Sam nak ya Sam tang laban kene madah na laban lagi ti apa ya tu tadi meli utai ke kak sida ya tu tadi utai nya nan tu penting iga iga aku nyo kene ka nyo madah ka pai utai punya tanya nya nan tu berguna mai lagi dah dia lirik sida tu tu tu tu bayang lah aku ka pai tu teringai ninga kita itu nyo kutekutap deh baka kasut lagi mana meli ga baru utai ki bise nya lagi tu lagi di merayakan anak lagi lagi dan nombor ti tak kena uliah lagi hanya tak kengai kita sem lawan kita itu begulai dengan anak anak tu ya makin besar makin lain perangai ada sem ti bakal ada besar nemu kan memberontak nak bakal ya gemet ne
0: remian nya meh kita berengkah mati si daya ngajar si daya tu mau ngambil kayak si daya dah besar si daya dah nyawa terlebak ni okey nya siko hari naik kita pagi tau siko hari accountant kita okey Juni Banyang berdau tu tadi ni sigi amat munyi ko seduainya ko ya topik seduainya ambil ke contoh ko ya anak induk ya kebiak maya gimit suba nanti ya traveling ko ya mel ni bajunya natau nak ke haba tisi nuria tinua nya ke ya mel ngambil ke anak meraya ngambil ke anak iga ya ko ya dia tu lain ke cara yang meraya lapan umur dia udah 16 tahun tu meraya mato tadi mel ne nama apa ya traveling sigi kini ko kita nak betah nyabe anak tadinya kebuah ya nama traveling baju baju ya tadi imbai ke apa anaknya maya gimet coba ngiga sida ya ngiga pai sida ya
1: ya sekarang amat nak Sam aku ngasai ke dirimpu serta maga ninga ada cerita orang ketua tuai deh serinai sedini sida ibu ayakku deh aku gimet coba segi meraya mai bapai ku Sam bukan gimet aja Sam bakal contoh ya bakal gimet bakal aku gimet coba deh Sam nanti apa aku kan nurun gawa deh Sam hari pintu belakang apa aku nurun gawa lapang ngai ke di pedak aku nanti aku mana segi nyerarat punya apa
0: kan itu harus gawa
1: kan itu ya nggak minai aku sebab gagal sebab saya nanti apa aku bisa aku segi bakal yang ngapa aku deh
0: nah nama tu nak betah ke ya banyak tadi
1: segi kan ngapa aku pun nak nama nyentuk ke nyodah tuai berkata si anak datuk aku segi meraya bapak aku
0: rapat lagi ngapa nggak mau kebuah harapan apa itu tadi nanti mayo keliku hari ini ya
1: rapat ke nggak inai Sam rapat yang kena ke rapat gig gak ngapai aku pun nak kena ada rapat gak ngainai bercerita gak ngainai teh nyamai gig ngapai
0: bisik gak ada cerita cerita tu tadi mel kai kai tanya ne ada apa sih daya berjalan tadi si nyamai si daya mel nanti inai si daya berjalan apa si daya nyaga sedena hore nanti inai si daya nade berumah ne hore nyaw masih daya ngapa nyaw baka pada membul bila besar tadi nanti apa sih daya traveling atau ke berjalan tadinya baik sudah ya nanti naik nyabai nadai mesti mindah ke mesti berjalan ke alam boro bukainya tadi anak sudah ya gagal
1: kan nama pelabak ku desem lah bantik kita bergulang inai tu di rumah
0: strik
1: inai tu strik si tegi inai si ngasuh tu gawa masuk pinggai nyapu ngemum nanti ngapai ni ketua bersantai ya ngasuh tak lagi meh nak kapai tu ngano nanti naik tu tadi segi kutap nyak meh bidaya apa dia meh pelabakku kebuah anak tu mayuh lagi rapat ngau apa itu tadi
0: apa itu lebih lagi nyukaban sudah ya besti sudah ya bakia sudah ya tadi nanti naik tu ya bisa gap nanti lihat tanya nak
1: tang ini dia ke orang gak Sam maka kami menyadik dia aku madak madik ku ke biak sekalinya ya pedak meraya ke bai nai ko
0: meraya ke
1: bai nai ko te aku bai nai ko meraya ke pia te nama te kepinta nak ga suah di tunai ko ramu ni dan nak ga suah di
0: terima dulu
1: nak ga terima dulu sikit nak nak nak sawat orang
0: ya ke mai wah ke okey i bajet wai nuju bajet-bajet mailnyo kan ni dah mail lagu sesigap bagi aku ya pasti tebah deh lagu bajet-bajet tuai ke ibu cantik kini komel Kerry yang di Swita bajet tuai ke pagi tau.

0: Yang lagu kena by Lizwita Bajik Tuai. Nanti ibu dah kat beraya ngasuh hayat berpurus dada.
1: Okay. Lagu pilih Mel pagi tu. Nih enggak lah Mel. Bisi magang meh. Nada menang ada lah pagi tu Mel. Bisi ungkup magang.
0: Iya.
1: Uju bala ya. Bisi bala ibu. Bisi Bajik sikat ke pagi tu. Merindang bala peninggal ke agi mendiang ke tua pagi tu Mel.
0: Ya, Pak SSL.
1: Ya, dua pagi wai ricah ke pagi hari 4 kita ke pagi tau angka cucu-cucu bala ibu benar mendiang ketua pagi tau ya. Okey, tu Priscilla Rimiri Mel.
0: Yeah.
1: Selamat pagi Priscilla. Jadi ku ya senentang topik seduai itu ya bisi dua itu tanya tau ku ya. Hari sepiak ya sebagai inai ngau hari sepiak laki ya apa ya nak ya ko ya. Jadi bak ya ko ya sebagai inai ko ya. Ya bisi siko anak indo ko ya. Jadi nanti ya minta kak makai tau makainya lebih lagi bakal utai kemar tadi mel utai ke neighbor disebut itu meh bakal air bangsa kembar tadi air boba lah ambil kebanyakan nih di nomor gas gelasnya berapa mel
0: berbelasnya
1: berbelasnya ku ya nanti ya kak melinya ku ya uliah nadai masalah ku ya tang mesti bisi syarat ku ya utainya lagi mesti temu ke laban bisi kepala anak kita itu teriamat mel aku ambil ke contoh bakal anak menjadi tadi mel ya kak Emily nyatang nak dah habis kia jadi menjadi itu tadi sigi ingkar sigi berbunyi tadi lalu tanya rega mar aku ya anak sesekali ngayah aku ya aku ya temu meh alah nak temu ke meh bekanya ke Priscilla itu tadi atau nanti bab meli tadi ke bakal perengkau kena mandi buah buku baju nak gak kuntu beleman ko ya Mel ngake balanek ya tang ba laki ya ko ya enti ke mall ko ya anak ya sigi ngau apa ya belama ko ya
0: nak pakai inai
1: sigi mungkin cari apa ya ja ko ya tambah lagi enti ya nemu apa ya nya tadi 28 hari bulan sigi hari gaji sigi ngai jauh sekali ya ko ya
0: nemu beranak nemu
1: nemu ya dia nemu hari bulan ni apa ya terima. Jadi anak itu tadi ku yang ngai jauh hari apa ya. Segi megah jari apa ya. Bisi nak itu ne. Bisi sesuatu. Jadi me. Bisi teka tunduk aku ya. Hanya hari Priscilla ke pagi itu tajak yang madah ke nuci mata aja ku ya nak ku meli lagi ku ya meda aja ku ya tang sigi mempulih siti dua hanya mansai
0: lah nanti nanti lah percaya nanti kita itu madah nuci mata atau ke window shopping tu deh sem sigi buli
1: sigi buli ya
0: sigi buli
1: tambah lagi laki itu tadi ku ya mel menurut anak ya ku ya nadai mayuah jakau laki itu tadi nama tu kepinta anak ya dibeli yang makin lagi pan anak sedua itu siki kau nih Mel
0: ya,
1: kita nemu nama anak orang siki kau cukup sayau kita
0: ya ya betul okay sebenarnya sayau aja desem
1: laban biasi ke mama
0: ya laban siti lagi desem laban ya siku aja kira ke uliah betul meli ngagaya desem laban ya nanti menyari bukai deh kira ke kita macam dah bisi seh budget badia deh budgetnya segi ungkup ya aja sebenarnya ni ketua me tua nagang yang meli itu melinya apa ya bunyi ke ya tadi geli-geli sikonya aja nah
1: sikonya nyamai di pelanja sedua
0: ya nanti bakal anak tua tadi 4 5 nanti sikok kak meli kak magangnya tadi aku nak lihat tuanya gamnya tadi
1: aman ok Catherine Kate ke pagi tu Mel nanti bala anak ya aku ya jarang ke sida yang meraya abad ya aku ya laban ya sigi mesan lagi bala anak ya nanti bisa duit lebih simpan ku ya untuk orang ke beli ca tadi tu Mel ngambil dari empu meli utai ke dekat hati ku ya namu sida ya ku ya nyimpan duit semadi utai ke besai maramat baru sida yang minta sawup beli marangnya ku ya tu ya udah ngajar hari mir udah ngajar anak tadi nama tu anang ruang ngaduit ruang ngebelanja
0: ya Eki kita bisi Lucy sis Lucy tu betul trainer Sam
1: betul
0: kau ya ketawa dulu star yang kau ya anang segi amat DJ anang segi minta bak aku dulu kau ya nanti nak boleh halu minta bak pai sida ya meh kau ya tang bisik kebuah nama indai sida nule kau ya barangnya udah bisik baru meh tau ke udah kalau dibeli kau ya tang nak dijaga ngau mana lalu jai kau ya lalu kedua utai kena penting baka utai kayam kau ya kemamanya nanti barang pemakai segi jarang kau nule DJ kau ya tang nitiah ke dumpit diri empu meh ko ya nyak bicara siti cara penyayang apai kana laban apai sidak ya jarang begulai ngau sidak laban ke kerja ko ya nyak meh kebuah apai tu tadi sem merayakan ya laban sidak jarang begulai ngana di rumah lebih ke apai ke gawa jauh di menu orang
1: betul sejarah yang begulai ngau ana ya, hari indai tadi okey dominik untur ke pagi tu ya hagi miat subaya nusi diri empu ketu tadi mel agi met soba ya sebuah agi meraya ngau indah ya ku ya tang indah ya soba selalu nyawat ibu ketau jino nanya apa inuan ku ya nanti kami indah dulu agi nanya indah inuan dan sawat ya nanya orang kederiba ku ya meraya bak mak ku ya laban abah ya kak memangih mua ku ya tang balau cuk ya ku ya cukup meraya ga ngau akik sida ya ku ya mel si gaya ya apa itu tadi ngau cuk alah mangih-mangih kini sida ya tangau cuk segi alah
0: ya
1: tangau anak sida ya segi mangih tangau cuk alah sida ya
0: ya
1: bisik ku menda abah video-video tep kenya meh te kedaya nora cukup memangnya ini sedanya tadi mel ne tang ngau balau cau alah mesti daya mel
0: ya cau nama dia cau
1: ngau cau ke madu di saya
0: ya
1: okey apo nak merasa ne maca komen balau peninga
0: ya terima kasih kan kepada peninga ya ku deh ngatai ke komen sedaya berkunci penelaba te kedia saya sedaya ngau kita ba YFM pagi tu ba topik SSL kita ne sem apa yo main ne rindu maca
1: ya okey nanda apa awak ke bukai lah ne mai kita topik ke bukai ke macam-macam topik ne pagi hari kita kena ngericah ke pagi kita okey jadi ngau tu tu nak kami do email boleh ngau kita ke pagi tu terima kasih mayu harap ke kita sama lantang pukul abjalai ke pengawak ke Sarito.
0: Ya. Okey jadi pukul 9 tu lagi mendiang ke berita utama 9 pagi hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengelola program kami kebukai nangkan ke tu lagi ba Y912 ngau tu mumpuk dulu kami dua Sam.
1: Okey.
0: Selamat berjalan ke pengawak. Bye bye semua.
1: Bye bye Pira Leslie Bujang Sigat ke pagi tu.

0: Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan TVET dalam tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Semua pihak diingatkan tidak menjadikan politik berasaskan kaum sebagai landasan bagi meraih sokongan rakyat. Ini memandangkan pendekatan sedemikian hanya akan memecah belahkan masyarakat dan menjejaskan keharmonian negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada kompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memainkan sentimen perkauman, agama atau kebencian. Keamanan dan kestabilan negara bergantung kepada kemampuan semua kaum hidup bersama secara harmoni. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata amalan sogokan kepada pengundi sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan perlu ditolak. Ia tidak sepatutnya berlaku. Mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Menjelang PRN Negeri Sembilan Sabtu ini, beberapa jalan utama di daerah Seremban, Rembau dan Jelebu akan ditutup dan dilencongkan. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafni Ahmad, ia akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga 5 petang. Semua pengguna dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal. Kenderaan perdagangan seperti bas persiaran, bas kilang, bas sekolah dan lori tidak dibenarkan melalui kawasan pusat mengundi pada hari pengundian. Permintaan terhadap tenaga kerja mahir terus meningkat sepanjang tempoh 6 bulan tahun ini. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ditawarkan. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Rahmanan berkata, peluang pekerjaan berkaitan TVET diiklankan My Future Jobs menawarkan perata gaji RM3,658 sebulan sekaligus mencerminkan permintaan tinggi industri terhadap tenaga kerja berkemahiran. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
1: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Liu Chin Tong. Penubuhan AI Malaysia berhad disifatkan sebagai langkah strategik dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin berkata penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
2: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancing ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin. Berita seterusnya, laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH mencadangkan agar audit forensik dijalankan. Ini bagi meneliti bagaimana keputusan pelaburan lalu dibuat sehingga menyebabkan TH berhadapan dengan penurunan nilai aset yang teruk. RCI mendapati wujudnya transaksi mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Sementara itu, RCI mengaitih menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap setiap laporan polis. Ini termasuk aduan berhubung isu pengerusan dan operasi institusi itu dalam tempoh 2014 hingga 2020. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi jaminan individu yang bertanggungjawab terhadap kerugian akan dibawa ke muka pengadilan. Amaran awal juga telah diberikan kepada TH berhubung isu pengurusan, namun teguran Bank Negara tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar.
3: Ternyata amaran awal telah diberikan 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tetapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat 2014-2017, tetapi juga selepas itu, ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tabung Haji dan pengurusan Tabung Haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai, dan tentunya bagi saya bukan membongkar kisah lama, tapi sebagai pengajaran, jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Mengulas mengenai penganjuran Grand Prix Bahrain di Malaysia, Dato' Sri Anwar menjangkakan perlumbaan Formula 1 itu memberi limpahan manfaat ekonomi yang lebih meluas kepada rakyat termasuk peniaga kecil dan komuniti setempat. Menurut Perdana Menteri, Kerajaan Madani mahu memastikan manfaat penganjuran acara bertaraf dunia itu tidak hanya tertumpu kepada syarikat, hotel dan restoran besar, malah membuka peluang peniaga kecil di sekitar Sebang. Pasukan bomber Turki kini giat memadamkan kebakaran hutan besar-besaran di wilayah selatan negara itu yang memaksa ratusan penduduk dan pesakit hospital dipindahkan. Kebakaran di wilayah Megla dan Antalya telah menyebabkan lebuh raya utama serta beberapa tapak bersejarah terpaksa ditutup akibat asap tebal. Presiden Recep Tayyip Erdogan memaklumkan daripada 90 kebakaran yang dikesan di seluruh negara, 81 daripadanya berjaya dikawal sepenuhnya. Di Argentina, 7 terkorban selepas sebuah helikopter pemadam kebakaran terhempas di barat negara berkenaan. Pesawat Bell 412 itu terputus hubungan ketika dalam perjalanan membantu operasi memadamkan kebakaran hutan di wilayah jiran. Gubernur San Juan, Marcelo Rego, mengesahkan mangsa yang maut terdiri daripada anggota bomber, pegawai polis dan anggota pertahanan awam. Punca nahas sedang disiasat. Kerajaan tempatan mengisytiharkan tempoh berkabung selama 3 hari. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Selepas berjaya melengkapkan sasaran pingat utama lebih awal, pasukan negara kini fokus memburu pingat bonus. Ketua Kontinjen Negara Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, hanya kurang satu gangsa untuk melengkapkan sasaran keseluruhan 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Beliau optimis Malaysia mampu menambah koleksi pingat menerusi bowling padang, angkat berat, berbasikal trek dan judo. Sementara itu, Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahman menyifatkan kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia apabila diberikan kepercayaan serta sokongan sewajarnya. Beliau mengakui sejak dahulu sentiasa percaya terhadap kemampuan jurulatih tempatan yang memiliki ilmu, pengalaman serta semangat tinggi untuk membawa atlet negara ke tahap tertinggi. Akhir sekali bola sepak. Bintang Brazil Neymar mengisahkan persaraannya di pentas antarabangsa selepas perjalanan Selasa berakhir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Pemain berusia 34 tahun itu membuat pengumuman berkenaan dalam keadaan sebak selepas membantu Santos FC menewaskan UCV 4-2 dalam aksi Copa Sudamericana. Sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman Brazil, Neymar kembali dipanggil menjadi skuad Piala Dunia selepas hampir 3 tahun tidak beraksi bersama pasukan kebangsaan. Namun penampilan terakhir di pentas dunia hanya selama 37 minit dalam 2 perlawanan. Satu-satunya gol hadir menerusi sepakan penalti ketika menentang Norway. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan TVET dalam tempoh 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: jadi ke Buah Kenan, Pak Muai di Kalak Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, di Ngengkang Sungai Sarawak, Ukai Seminah Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau kurung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuh curah. Ukai semina ulian dur kita nimpai tebian Sungai Aja Jematan Darul Hanam gak ulian dur medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau di ngau ratas mata empat pemayuh ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
1: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena.

Lagu ni Binti Wawu yang bergetil hujung ke jam dia tu pukul 9.20 minit pagi. Selamat pagi ngagi kita ke baru buku lengah kami buat YFM. Kenang udah buku lengah kami kenyal ditunggu pagi tadi. Buku lengah 2 pagi Y. Terima kasih lama lagi milih YFM jadi ke City Air Station pemerintahan kita. Kita akan mendiang ke kami dengan RTM klik Ngau Astro Channel 871. Selamat pagi, selamat buku lengah kami buat YFM jadi buat Y 9.20 hari itu kena 30 hari bulan 7 2026 buat Y9.12 bertemu baru kita bergulai nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi pukul 10 tu lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk program Galeri Y bergulai ngau Daniel jadi buat jam 3 penudi bertemu kita baru sebedau mendiang ke Aram Mansang tanduk Aram Mansang pukul 11 tengah tu lagi berkenyak ke tusun program kita bawa Y9.12 hari tu kena 30 hari bulan 7 2026 harap ke semua pengawal kerja-kerja kita hari tu mujur magang. Oh, tu lagu Ari Isali Sweetie Sayau Y9.12.

0: 4 lemari. Hi FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya, berkedi macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: pakai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana kita pakai.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.
4: YFM. Segulai sejalai.

di Bandaraya Kuching tu pagi tadi hujan banget tunggu ke jalan bau batu kawah harap ke bawa menua kita nadai hujan pagi tu awak ke nyamai ndur kita yang kerja pengawal ke bisik pengawal ke dekat kerja ke kita berguna ke gaya hari ke mana jadi kita ti bisik temu janji sehari tu bawa klinik hospital kini tau ke dini ajak meh engkau kita bisik bersemaya sehari tu kena 30 hari bulan 7 2026 anak ni ingat ke semaya kita ngai ke nyau lalak ke kita nyau bertukar ke hari bulan kita ke udah patut ya bisik temu janji tak ke appointment sehari tu jadi tu berkawal ngau siti video ti dikermai ke bak media ramah tu peninga ianya bak Sulawesi Indonesia ngayan ke record CCTV ti viral bak media ramah udah dari hati bala netizen ke medak videonya aku melabak ke kita engkau bisi udah terpansak ke video tu ke ngayan ke sikut nombi amit umur 18 bulan duduk berdiri bermua pintu bakal ke ngayang lekak ke orang tik di kesayau ke ya buah pulai hari gawak tadi jadi ia tu berdau ketepan sama nemu nembia ke 18 bulan tu tadi dan segi berdau nemu maca berdau nulis tang minti yang hari tik diperhati di pedak ke buat video tu ia bakal ke nemu Siti Utai ia ngirit panggal yang agai mau pintu lalu nganti apa ya ke pulai ke rumah hanya Siti video ke narit hati ke dikerembai ke bak media ramah jadi engkanya kita bisik engkanya anak kita benung bak ke anak kita ke berdaugi nemu berjalan tadi ke bak bilik besar jam ke dia tu tak pedak-pedak kita nama anda pengawal ke dikerja ya bak bilik out jadi pukul 10 tu lagi terus mendiang ke tanduk program Galeri Y buku lengau Daniel.

Lagu baru Bawai FM Hari Javian juga ngujung ke jam dia tu pukul 9.34 minit pagi. Terima kasih lah pagi bulan kami Bawai FM. Jadi

0: Kita Gatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
3: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Gau Tiun Mitiu Mabuang. Nicole lagu Cerita Tua Lekang Gau Tiun Nicole. Dara Helena lagu Perahu Mien Lekang Gau Tiun Monica Allen.
4: Watrong lagu Terabai Lekang Gau Tiun Frankie Man. Donny Lang lagu Ndak Mudah Aku Lengkap Lekang Gau Tiun Donny Lang. Winnie Albert lagu Aku Ukai Luluang Lekang Ampan Lebat Tiun Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini lagu Singkang Leka Aldrich Kamijan Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha lagu Simpa Endak Bertampung Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter lagu Dirantai Pengingat Manis Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
4: Fazil lagu Lelengau Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika lagu Nadai Agi Pengrindu Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia lagu Nuan Penerang Dalam Petang Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick lagu Biar Meh Aku Pergi Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece lagu Menyadi Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter lagu Bungai Atiku Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
4: Richard Lee lagu Lelak Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB lagu Diempu Nuan Siku Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band lagu Arisa Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel lagu Arung Pemenci Leka Ngau Tiun Andra Abah.
3: Ramles Walter lagu Air Mata Bercerita Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan lagu Midang Belalai Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
4: Steve Shigan lagu Bebara Api Dendam Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat lagu Dayang Bintang Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9. kena 1/8/2026 arina berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawung utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik iban.

Siti, lagu kemujur masuk engkau pergi semifinal SCSJ ke-9 kedekat diatur kena 1/8/2026 bak Dewan Serbaguna Selangau. Pukul 10 tu terus bergulang dengan Daniel bak Galeri Y. Tu lagu hari Chris Pate, Demi Cinta.

Ok, terima kasih hari ini ke kami YFM kita. Ini ke Galeri Y ke sekali tu. Kalau kita bisa sembilan lagu bak Galeri Y kita untuk minggu tu. Ok, lagu kita ke terubah tu lagi Ari Arian. Lagu ke, dia beri nama aku dekat New Road. Lagu tu berkawa ngau. Ya ke dekat New Road bak penyudup. Yang dia penanyi tu, kalau boleh nombor bak pakai berlagu ke dia tu di Sarawak di tu. Jadi tu sikut penanyi nembiak kita ya. Nah, lagi nembiak ke penanyi tu. Ok, dia tu lagi kita dekat ingat ke nyawa penanyi ke bernama Arian tu tadi. Yang nyatuk lagu ke terubah ya bak dunia pemerintang. Serta mungkin lagu kedua Mae Franklin datang dengan lagu Kunci Hati ke sekali tu. Lagu tu leka dengan tiun di tengkebang Anthony William. Ditangkan dengan Alvarez Lajar tetap bakal selama serta Desen D Oh Y Solo. Ok, kita ingin dengan keempat lagu tu dulu bak Galeri Y kita ke minggu tu.

Podcast Culiak tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali mitiah kurang ti nak dikelala, tengok panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliat ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

0: seberai.
1: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, terima kasih lagi dengan ke YFM. Galeri Y kita ke minggu tu, kita bisa 9 lagu, 4 lagu dah dengar Kidai. Ke sekali tu kita dekat dengar ke Ngai Beruban, lagu Arisan Even. Leka lagu tu di tengkebayang Justin Jun Jr. Lalu lagu ya di tengkebayang Dan Al. Lagu tu retak rancak lagu tu lagi. Dan ya Javian Jack lagu ke debrik nama juga. Ngau penanyi tu bisi lagu Bisaya sebelah tu. Sebelah yang keluarkan lagu depan. Dan ya bisi Larry Silas. Ngau lagu ya ke debrik nama Gandeng. Leka ngotian lagu tu di tengkebayang penanyi tu ampun. Okey, harap kita tinggal ke tiga lagu tu dulu. Bagi Gallery Y.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega bergusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wifan segulai sejalai.

0: ngagai kita kengemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau kengagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandah ngagai sidak ti kurang penatai punis.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segula.

Okey, kini ingat ke YFM, lagu kita ke sekali itu lagu Lelengau Ku Sulu, Ari Jason Jelai. Tion kau leka di tengkebang penanyi tumpu. Kita boleh benda video klip lagu tu di YouTube serta lagu ke penudi Darah Kampung Melaban, Ari penanyi ke bernama Bongkin Daya. Ya, kena ngujung ke gelir Y kita ke minggu tu.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien, Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuang, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Ya, lagu ni Winnie Albert. Aku ukai lulung sini lagu Mega Mujur ke masuk ngau pekit semifinal SSJ ke 9 kena 1/8/2026 bawa Dewan Serbaguna Selangau. Jadi kita ke diau sema ngau Dewan Serbaguna Selangau tu nangiranya kita hari sibuk kini kapit bintulu kini keulih ngau meda ngemata ke pekit semifinal SCSJ ke 9 atau datai berbelah mayuah sampal meda ngemata ke pekit semifinal ke berengkah di pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Jadi 12 titik lagu dekat dipilih ngagarenggat final SCSJ ke nemu ni bagi lagu penyanyi atau keraban ya ke dipilih ngagarenggat final SCSJ kita sama sampal datai ngagai Dewan Serbaguna Selangau. Jadi kita ke nak ulih datai ngenatai kediri ngagai Dewan Serbaguna Selangau tahu pada bak Facebook kami YFM Iban berengkah hari pukul 5 lemai nanti nadai penanggul au. Jadi nyak masih tiap hari cara kena kita sama nyukung sama meda ngemata ke pekit semifinal SSC ke 9 kena 1/8/2026 ianya hari 6 tik kak datai ke sekali tu lagu hari Ricky Andrewson Bunga Pinang pukul 11 tu lagi dia nanti nadai penanggul kita dekat terus pukulai ngau pukulau program kami Ken Michael ngenatai ke report sedak ya ba Selangau din ke lebih lagi berkawal ngau semifinal SSJ ke 9.

0: bố cứ lại ngỏ ăn tí miền bà program nằm dọa miệt hari nam bố cố là bàn mát lầm
1: nak pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9 hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9 pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar ACSJ ke 9 melatih ke Industri Music Iban.
3: Ya, bunyi kepada aku tadi terus kita boleh ngau Ken Michael. Hello Ken.
4: Hello Uzi.
3: Nama berita.
4: Berita apa gitu? Mana sih? Oh, berita kita di siang deh.
3: Mana kami ditutup tinggal ke kita? Gairi di Selangor mana pagi tu, Ken?
4: Gaya harinya nantu mana sih? Kurang juga nantu mana? Jadinya begitu di Selangau itu. Bedung hujan.
3: Bedung hujan. Tentu ya pelaba aku kira kan ada nanggul mah tajapan hujan kita ke ngatur pagi itu tadi kita bedung kita ngatur sound check ne?
4: Ya ya. Hari itu hari. Ubah sound check. ACSJ ke 9
3: Okay, awak ke nuan terus nusun ke kita nama utai ke nyadi ngau dekat nyadi lebih lagi kena 1/8/2026 tu semifinal ACSJ ke 9
4: terima kasih Isi Mbak Kongsi YFM pagi tu selamat pagi ke semua bala pendika. Terima kasih Ahmad milik kami Pak Y 912 pagi tu tengok isi di konti YFM. Lalu ni kok ke dikenang sama dua ya tadi minggu tu ianya minggu semifinal lalu gerah carta siapa juara ke 9 ya ke diatur di dilihat benua kita di Selangau lalu cari tu ianya hari ke terubah dur RTM tu ngatur sound check ACSJ ke 9 Dewan Serbaguna Selangau. Jadi ke pagi tadi sudah berangkat pukul 9 pagi bala kami nak sudah menguji ke lebih lagi kena hari pengawal ekstrasia tu kena malam hari nak sila ambil ke mana di pedang ambil ke nadai utai ke nagul lepas program ke ditabur ke kena malam lemai hari 6 ya 1/8 2026. Jadi ACSJ ke 9 tu dekat ditabur ke terus buat radio dengan PM kat Facebook boleh benda live Facebook YSM untuk maya je ialah semifinal ACSJ ke 9 ya. Jadi dalam pengalaman dalam kandang 2 hari tu bala kami nak setia sendiri jadi lagi kena ngambil ke programnya ialah mujur diatur out. Lalu gelasak pegak berita bukai kelimpah dari program berlagu SJJ ke 9 Rabau Kumayan ialah visi pegak diatur pengawal jual kita ikut bersih datai mai 1 hari bulan ialah luar Dewan Serbaguna Selangau dan bisik bantal berdua sekarang pakai airu jadi kelabak pun ada yang kita kedatai adik jauh sama belau dia datai berarti ke semua tim kita dekang rebut peluang gagai malam anugerah jatah sapa juara yang ke-9 jadi untuk lalau bala kita efek mina yang ke-semak ngawas Selangau di tahun dari Sibu dari Muka sudah di Bintulu nang di perantang sama datai magang lubuk rakyatnya ialah sama pula berarti ketika kita mendak live Facebook yang saya nak puas hati ketika datang ebatan tubuh aja rimpu sama-sama mendak berkeni persembahan atau berkeni penyanyi yang tadi belak belak ketika lama tu kita mendak yang buat media ramah kita mendak yang sebelah membuka Facebook dan malam ni lah tentu ya tidak tu bisnis gayan ke pengandian jerimpu ke mana lagi hari selama tu lepas dekat merebut dengan gaya malam anugerah ya titik hari program ya ke the prestige kena angkat ke industri muzik kita di Sarawak ni tu kelebihan ya ya lalu gelantak mega cerita kami di Selangau di tu isi bisa berlain dengan tamu di Selangau di tu berarti ke macam saya kerja jual dia tu mungkin buah di tamu Selangau dia tu macam-macam saya kena di sedap bala kami bisa buah nyeka buah itu buah riad buah sibau empat ke bala kami tu tadi jalan dengan tamu Selangau di pasar Selangau ya. Jadi kalau tu maka Pak Awak tu beri terima kasih dengan sponsor kita yang terperakan strategik SCSJ 9 lebih lagi dengan Roxy Hotel, Kelab Belia Sungai Kakus, Persatuan Alumni Dayak University Malaysia Badung, PBB Pampang N dan Pulau Kakus, SIDS Pampang Selangau, Nancy Danish Crown, kemudian dengan pengulu Surang Anasakin, pengulu Bak Tak Tiak itu, Laban dah sama pula memujur ke pejalan SCSJ yang ke-9 itu. Okay, jadi dia isi pelabak tu cerita bukai tu dengan ia sebenarnya. Dan bahawa bukai kan kena saya ke berita lebih lagi tentang SCSJ final SCSJ ke 9 kena di 6 tu lah isi.
3: Ya, jangkung-jangkung kalau bagi makan mie dia. Okay, don.
4: Okay, see.
3: Okay, Ken. Terima kasih keriput nuanya. Ianya tadi report berkawal engkau semi-finalis semi-final SSJ ke-9 ke dekat diatur kena 1/8/2026 berengkah dari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Jadi sama kita datai ngemata ke pekit semi-final SSJ ke-9 kalai mina 12 siti lagu dekat dipilih ngagai renggat final SSJ SC. Jadi ni bagi lagu bernyanyi atau keraban ni kerindu ke kita tahu sampal medak sampal datai maya tu elak kena 1/8/2026 ianya hari 6 minggu tu.
2: 2 Mei 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Ya, lagu Ari Angas, Darah Bergayang. Juga jam dia tu pukul 11.23 minit pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru bulan kami buat YFM Kendang yang sudah bulan aku kenyal pukul 9 pagi tadi. Terima kasih ya. 8 milik YFM nyadi ke City Area Station Pemerindang kita. Jadi jam ke dia tu pelabak aku tebal lagi kita ke BC anak ke dekat Pansut tengah hari tu. Tentu ya benung ngantik anak Pansut serta seraya kita ke mendiang ke YFM. Oh, jadi pukul 11.30 tu lagi terus kita mendiang ke tanduk program Aram Mansang. Tak sebenarnya tu sitik lagu kena merindang kita. Lagu kena pilih buat Y9-12 lagu Hindustan dipilih kita buat Y9-12 merindang kita.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio Manyu Acara Kenatnuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Manyu Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Selamat bertemu baru dengan aku, Malah Peningah, buat program Arah Mansang. Sitik program yang dikeluarkan dari Indo Upis bertanam Sarawak. Jadi, buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik, ke alai menggutu aku dikamai, kita ingat ke randau aku, dengan siku usahawan, berdagang ke produk makanan, ke diproses dari ikan, ianya, wan mangin anak simpan.

0: program Aramal Sel. Jadi randau kami dua kami noto ianya di kapukun si penemu dengan suku usahawan nyulut berpengawa berdagang ke produk makanan ke diproses hari ikan dan seluai ianya seluai pedas manis kena nambah ke penatai pemisai. Selamat datang Pak Mangin.
1: Selamat datang.
0: Kuliah nuan berkunci dengan bala peningkat kita buat program Aramal Sel berkini nuan tahu mula berdagang ke produk makanan ke diproses dari ikan dan seluai lalu dikena dijadi ke perantai polisi.
1: Oh, berkatanya selamat tengah hari kega berubah ya sebab kami nyuan seluai hidup buat suang dahnya berapa tahun kami berjual seluai hidup dijual kami tanya bisa nyuan salah seluai ke bisa nyawa kasam ya ngau budau ya. Sepemuas kami ngagak akunya kami nguji bekeni ke cara ngamai nariat ati orang ka melikan tu kok jaku kami jadi aku belajar ngagak tau arim nantu aku bilias pia wan sulam ya orang terubah ngagak tau lalu aku belajar ya sesuai kedamannya tu 2 minggu dulu aku belajar dalam tahun 2023 bulan 3 tahun 2023 kami mula ngagak tau. Dahnya kami nguji ngagak mula-mula kami nyual besuang terubah kami nyual. Kurang betul nemu makai tau sebab. Dahnya 2-4 aku. Dahnya tiga gak kami tester ya. Gak kami tester. Dahnya orang lalu nyepai asai. Udah orang nyepai asai orang lalu nemu beli.
0: Nama produk makanan nuannya ianya luai pedas manis. Ya puan?
1: Ya. Seluai pedas manis.
0: Seluai itu tadi diadu, digagak, kota utai dempak, ya ke merasakan pedas manis tau.
1: Oh. Pemuas kami ke berjual nguji nyua ya itu. Lalu kami berundang, mereka nguji nyua ya bakal ngagak kerukuak kenya. Oh. Udahnya kami nguji caranya, di belau kami ikannya tadi. Di itu, nguji kekini gayanya, di kenal. Di jemai kami gagak ke tanya pedangnya dari tanya uji cara gagak ya udah di jemai tanya gagak sama gawa uji mimik dulu tanya mendakaknya dari lalu terus gagak ya begini dah kami pun ngasai ke sini ke kaknya dari guna tanya kami lalu uji nyual
0: ini yang lain nuan mulia ikan dan seluai dikena ngadu iklai peras manis tau
1: tau mana tanya nuannya ke kami boleh ikan tau hari sungai kami pun sungai ngemeh. Kami pergi ke ikan tau ba sungai ngemeh ngau ba sungai Bataraja tang suah ge sungai ngemeh kami suah ge pergi ke ikan tau
0: bekeni cara kita nguliah ke ikan
1: tau cara kami nguliah ke ikan tau kami ngena bubu plastik bubu plastiknya digagak kami lalu bisa hijab juga kami nyari ke bubu dehnya tadi kami nguliah ke ngena bubu plastiknya
0: bukan orang bubu ikan seluanya hari jam berapa pak nurun minyaknya?
1: Kami tahu nurun bubunya. Nanti ngira pagi ngulemai. Nanti kami nurun pagi. Bakal kami nurun pagi pukul kami 2:00 selalu tumu. Laban ngai ngapa panas. Pukul 6:30 selalu nurun. Getan bubu nanti bakal ya 100 lebih baik. Bisa kak 2 jam kenyak getan aja. Lalu nunggu adin. Dan lalu buat. Dan nanti bakal keadaan kami tu boleh deh, boleh main wahikan seluainya. Mulai dulu ke rumah melon dulu, dia lemai nurun baru. Kadang-kadang dua kali sehari nurun, nanti main musian ikan main wah, nyari kari.
0: Boleh nuan nerang ke ngagai bala peningkat kita, proses-proses, tak ke cara nuan ngadu ikan seluai pedas manis tau.
1: Cara kami ngadu ikan seluai tau, ikan seluainya udah kuliah kami, lalu terus diperutai kami dibuai perut. Udah dibuai perut, buai kami tisi. Udah ditisi, dibelah. Udah dibelah, dicuci bersih sampai nyu bersih, sampai naik darah. Udahnya disimpan kami, ngau garam mimit, rendam ngai garam. Selama 10 menit kenyak lah, udah ya bersih dicuci. Udahnya, terus kami bawa ke lantau. Udah ya cukup terus, nanti air panas, terus jemai kami nya. Terus jemai kami. Udah di jemai, udah rangkai nanti bakal panasnya aku sehari deh rangkai sehari ya kemiatnya terus rangkai dia ambil kami dia diproses kami gagal
0: diadu kita sampai kita lu jual
1: kira ke hari kami

0: kuliahnya. Kami terus meleh lalu merutek lalu melehnya. Hari sikit kami nyembai, udah rangkai bakal nanti kami bisa tidak ke bukiannya dah, udah rangkai lemai terus gagak. Tapi kami boleh hari satu, ya kuliah kami hari satu, kuliah lalu gagak kami hari tiga.
1: Luar nggak tahu ke bahan-bahan ke bukai kena, apa lagi bahan bukai selain pada ikan yang
0: bau? Selain dari ikan tumpu, kami bisa kena garam, minyak, bawang, bawang putih, limau, gula, cili padi, ngau tanya nama pewarna.
1: Tapi
0: itu kami ke ngagak, kami ngagak bahannya dulu. Bakalnya udah temu, udah bisa stok, udah rangkai kena. Terus kami ngagak bahan kena nyampur. Terus di blender dalam bagian semua tanya tanya.
1: Ya kira tanya dah temu saya lu tahu lihat.
0: Ya.
1: Mayo jual ya.
0: Ya. Tanya kami lu pickingnya sekali. Simpan buat kejanya. Hari sitek kami sikit terus jual. Bakal hari 6 kami suah ke jual, hari 6 ngeri minggu. Ya ke suah ke kami ngagak mayu hari 5, hari 5 ngeri 4. Hari 5 sikit hari kami ngagak ya.
1: Hari 1 ngeri 4 ya tadi, hari kita ngigak kena kan tadi?
0: Ngigak, ngigak lu melah ya.
1: Oh kita ngigak boleh kan, artinya lu jeminya kak ke kumpul kita hari 1 sampai hari 4 dan yang baru kita jemi ya.
0: Pama kami udah boleh mayu lah, bakal hari 1 nya tadi, udah dibelah kami magangnya, hari 2 tetap jemai, boleh hari 2, hari 3 jemai.
1: Berapa orang pekerja kegawa ngau nuang, atau ke mantok nuang nakak ke datuk pun magin?
0: Nakak ke datuk, bedau bisik ngigak kerja bukai, kami sebili aja nakak ke datuk, anak ku ngau laki ku. Tiga ikut nih kami kengagak tu.
1: Puan kan hanya produk sesuai pedas manis kerja tu nuan tahu lihat nuan terang ke berapa itu jenis produk nuan ngah berapa beratnya ngorga ya.
0: Nyadi produk aku tahu ia keterubah tu suba kijing warna ungu rega ya bedau RM10. Nyadi kedua pekijing dari jabatan tanian tahu berat ya 100 gram sama ngau berat produk kijing lamanya. Harga ya dalam RM12. Seluai pedas manis kita jual aku tahu. Bisa dua perisa. Sitai spicy. Sitai extra spicy. Ngau ya kedua itu aku bisa jual ya ke originalnya. Tiga itu semua.
1: Sikitnya ya?
0: Ya, sedikit RM12.
1: Mangin berapa jumlah pedas manis kau boleh dijual nuan?
0: Kira dalam seminggu kena kami boleh nyual sampai 120 piket kena.
1: Dini yang lain nuan nganjong atau ke berdagang ke ikan ras manis tau, Dekuan?
0: Kami berjual ke ikan suai pedas manis. Bisa ga sida dari PPK kenawit, ngambil dari kami ga. Sida dari Limbang, bisa ga ngambil.
1: Kembaliannya online,
0: kita dipost kami ngepus kena JNT-nya, post kami. Basu Bujaya pasal tamu ujung minggu nya sip jual dia tidak ada muka ngelawak sama kami bisa ngepost kami berjual deh maka pergi lah kami ke berjual sari tau bisa kami ngepost madah bisa berjual seluai pedas manisnya mbak tamu ujung Bujaya ujung minggu semoga tidak lu ngigak ya
1: kira ke takat tu nang sikit nuan pukul
0: nah sikit nang kumpul
1: boleh nuan madah hanggi pada peningkat kita strategi atau ke atur ke bisa dikena nuan kena ngelaku enggak memasarkan selain pedas manis tuan tu Puan.
0: Suba aku berjual buat tamu Suba Jaya berdaun tu mayuh orang lala selain pedas manis tau nyau hari sukuang anak aku kelakinya sukuang anak kumpul ia bisa ngelaku ke selain pedas manis ku tau buat media sosial bakal buat Facebook buat TikTok nyak meh selain ku tau lalu dikelala bala mayuh sampai ke semua meh boleh mentaknya.
1: Sekumpulan Nuan udah jadi usahawan berdagang ke ikan seluai pedas manis. Kemudian Nuan madah ke penanggul dalam gereja ke pengawal berdagang ke ikan.
0: Bakal ke dia tau, nanti kan tu penanggul nak bak berjual ke ikan seluai pedas manis tau. Mujur ke ya. Cuma penanggul kami, nanti kami bisa boleh stok mayuah nak. Stok sikit dah bisa mayuah. Penanggul kami ke batang nak tau, hari. Hari ke nak. Nadai panas tu deh cuaca tau. Jadi lebuah kami boleh stok mayuah kami nak boleh nyembi lepas nadai panas. Yang si tep nanggu kami nak boleh jual ke. Ya.
1: Kad nyembi lah.
0: Ya, kad nyembi guna ke panas. Kedua tadi tadi hari berunggul hujan, berturut-turut hujan. Airnya besar, ni terlalu keruh. Nyak si tep gap nanggu kami nak boleh ngigak. Ya.
1: Nama antara Bantul Kekalak Bulet di Bulen Wang, Sepemanjai, Gereja Kepengawak, Pedagang ke Iluai, Pedas Manis.
0: Untuk ke kalak dulia aku dalam tahun 2025 tau, aku bisa boleh bantu dari Jabatan Tania Bahagian Sibu. Sida ya bisa meraih aku mikro satunya 5,000, tapi nak tanya keluar peralatan. Ya. Sida bisa meraih aku peti ais, oven, singki, ngau, mestil kena nyemain. Baik sida.
1: Kemaya non boleh tarik kuan?
0: Aku bolehnya tahun 2025 atau bulan 2 2025 atau. Aku memohonnya tahun lepas tahun 2024 bulan 8 2024. Lapan aku subak kena ubun kemietnya apa lama amat ku nuno ku dekat. Aku kena ubun miet tu subak nuno 113 ikai. Hari pukul 4 lemai sampai pukul 2 pagi. Turun ke berjua pukul 4 pagi. Tindu 2 jam jak subak kena kemiet tau. Udahnya dibantu sida atau pen aku boleh bantu pen nari puan kelinya ke gawa jabatan tanian bayu TC dia rasai gagal mati ku gak dah boleh bantu arep tanian tu laban te kumpul meli ke dia rai nak lah ku nyamai ku mata nya bergo na ku tanya ba ku sampai ke puan ku tu subak do kali jai de gagak aku man pa pengeran nanti ku ka gagak produk tu
1: Kenang kena udah kena boleh kau buat kena berat bantu hari UPS tanian tu nama kelebihannya ada puan
0: kelebihan ubun tu aku boleh ngagak ya sampai laban ya besar ubun tu besar nyamai aku ngagak ya aku pun nunau nak lama maka aku ngena ubun ku kelama ni berasai lantang nyamai aku ngena tu terima kasih mamat ngagai jabatan tanian tu udah mantau serta meraih aku kakas tu
1: Ya, kebuka ke bantau kepada nuan terbuka singkinya. Nama fungsi apa?
0: Boleh. Singki kita beri cerita tahu. Singki itu nu aku melayakan. Singki untuk nu khas nu aku ngintu ikan ya. Singki tahu. Nak bercampur ngau terbuka ya. Nak mie khas ke bawah bilik sate ya. Nu aku ngagak insuai pedas manis tahu. Jangan mai penguntung aku beri cerita singki. Bisa nu aku bercuci ikan semua. Pakai saya semoga Untuk angga aku dapat cerita yang aku nyimpan stok ikan laban selalu nadek panas teh empai bisi panas simpan bab tayus rasai gagal gati aku dibantau dari jabatan tanian teh udah nulung
1: ya ke depan teh kuat
0: nya kena nyemai still kena nyemai nya berik cerita ya meh empat itik barang ke berik cerita
1: Nama latihan kau dah bisa di pelajaran wan, nak ke kerja tu, sekumpulan wan, udah jadi usahawan, berdagang ke, baik pedas manis.
0: Latihan ke bisa dia mai aku sekumpulan aku ke ngagak insulai pedas manis tu aku bisa ngau orang khusus latihan kendalian makanan ngau ambil sijil posim dia mega aku bisa khusus anjuran jabatan tanian khusus asah sahawan anjuran jabatan tanian khusus pasaran jibita khusus tanya sijil halal khusus tataran perniagaan ngau khusus universiti teknologi khususnya di anjur ke jabatan kerja jabatan tanian magang
1: ini yang lain wannya menyertai khususnya kan
0: kami menyertai khususnya Mbak Serikai, Mbak Sibu, Mbak Kucing, Mbak Kucing seringnya aku ngau khusus ijah halalnya Mbak Kucing
1: khusus-khusus ke dirintai wan tadi bisa orang madah kan wan kenapa menyertainya ke ataupun wan pengingat diri dari buka menghadiri khususnya
0: sekumpulan aku ke udah boleh bantau dari jabatan tanian sidak dari jabatan tanian bisa ngangau kaku ke lebih maya bisa khusus-khusus ke dianjur ke sidak sidak yang nyemput ku dapai lalu ngau khusus bahagian ke diatur sidaknya bagi jabatan tanian
1: boleh nuan fungsi kejuluk hati nuan dikenal kemasa kage projek kerjadu nuan diatur
0: Julu hati aku dekat memasang ke projek ke dadu ke kutu. Aku ngarap ke projek seluai pedas manis ke kutu. Mujur lalu dikelala orang serta ngeremai berserta menua. Kelebih lagi bakal dia tahu, bakal produk ku dia tahu. Ini udah keluar dari luar Sarawak. Udah datai di Brunei, Senanyung, Sabah. Produk tu. Terima kasih mega ngagai sida aku dah mantau aku kelebih lagi dari jabatan taniannya lah. Dah mantau aku lalu nolong ke promote ke produk aku tau.
1: Seberapa ratai baujo randal tua, minta doan kuan mangin, mari jako peran saya, ngagi bala peninga, kebisa judul hati, dekat bukun, jadi usahawan, pedagang produk makanan, makanan, lalu jadi ke peratai misik.
0: Ba, jako ke peran saya ke penudai, aku dekat peran saya, bala kita, jika sama rindu ke pengawal pedagang tau. Aku dekat merancang bala kita ngambil kita bela uji ngagak tau ngambil ke sama nemu berkeni ke asai ngagak produk tau lalu uji mesti ke uji sampai kita nemu aku subak nak meh nemu pemuas ke belajar menantu kunya ujung-ujung nemu enggak itu nanti orang meli pergi lah engkau bisa kini engkau serai tumpai bisa rezeki pergi lah engkau bisa lusa engkau mayu lagi kunya ya.
1: Kami dari Unit Radio Indo Opis Petanam Sarawak Maria Besai. Terima kasih yang ngagin uang Pelamangin Anda tiba Lamban Maria Awak Tawakan Luang Kamasa Fungsi ke penemu Ngawala Peninga Bapak Program Arah Mansang kita dekat temu baru Bapak Program Minggu Kebukai. Aku dekat Maik Bala Peninga Hingga Kerandau Ya Kebukai Kena kita berfungsi ke penemu ngambil ketau muka ke penatai misi orang bertanam bertupik ngabumai. Terima kasih ya.

Phoebe Chloe, lalu nyak main lagu take kedua ngujung ke Y 9-12 hari tu 30 hari bulan 7 2026. Jadi tu nak kita bulan aku Nancy tambah minta kisi buat Y 9-12. Jadi hingga tu bertemu baru buat awak ke Bukai serta tinggalkan kita dengan lagu dari Maxwell Franklin Saran Sayang Labuan.

Jam dia tu pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, bergulang dengan aku Nancy Tambor bawa berita tengah hari YFM kena 30 hari bulan 7 2026. Palan Sains Sarawak sudah ditagak ke nyadi hub kerjasama saintifik peringkat dunia. Tika ngempuruk ke Balas Saintis Raban Pemansiak ngau institution pengawal pemansiak di serata dunia. Premier Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka perkara tu endang di selintiang kena berunding ke Atul Inovatif diulih merik pengelantang ke menua Sarawak, Malaysia ngau komuniti antarabangsa ke Jemahila. Ia madah kepalan sains Sarawak ditumbuh ke UKAI Semina kena nguntung ke Sarawak dengan Malaysia ajak tang megak dikena negap ke agi gempung kerjasama antara menua-menua bak bidang sains, teknologi enggau innovation. Nyak alai ia ngansa bala saintis ngambil ke besawuk enggau palan sains Sarawak nyadi sebengkah makmal berundian ke atur enggau innovation dikena mutar ke Penanggul. Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakut tu di Kuching kemari bak pengawak berjadi palan sains Sarawak. Berbak ngonya lebuh ti berjakut bak pengawak ke Sebaka. Menteri Pelajar Innovation dan Pemansam Bakat Datuk Sri Roland Sagahui In madah kepalan Sains Sarawak dekatnya di kepelasar communication antara balan biak orang mayuh dengan dunia sains ianya ngena cara belajar hari penelebak. Perkara tiban satu megak mana hagi hari pengawak ke belajar dalam bilik kelas dengan bub teks. Kelimpah harinya palan sains Sarawak megak boleh nyawab ngelati ke bala pengajar ngena pengawak tinya dia ke sumber ngau kerban pelajar interaktif ditau ngasuh bala nembia ngembuan pengerindu ngau ati ti ransiang dekat nemu sitik-sitik perkara. Palanya megak ngayan ke perintah endang keran dekat ngagak sains innovation ngau pengawak belajar sepemanjai umur jadi kebudaya rakyat. Duit 273.87 juta ringgit udah diagih kena berjalan ke 165 projek pemansang bak 13 genturung pendiau dalam zon sempadik Tanjung Datu. Kabahan Kaunsel Negeri Sitak Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan madaka projeknya dekat lebih ngemeran ke pengawak ngadu ke air paip kuasa karan enggau jalan alun dalam tempoh 5 tahun. Azizul Anwar Adnan mansut ke penerang tu lebuh ia ke berjadi program berandau pemansang bergulai dengan ketua zon sempadi bak kampung sempadi. Hari semua projek tu 46 projek sudah tembuk, 18 benung di perjalai ke, 9 lagi di perambu lalu 92 kebukanya agi nganti pemendar. Berbak ngaunya 5 projek strategik mega dekat diperjalai ke dalam Sitak Kaunsel Negeri Tanjung Datu ianya projek ngadu ke Jematan Besi bak Jalai Lunduk Sempadi, projek ngaga Jematan Rambungan, projek ngadu ke Jalai Kebun Sungai Limau ngau Kampung Kangka ngau pengawaknya dia ke Lampu Jalai bak Jalai Ngimbai Tebing Tasik Tanjung Datu. Kelimpah harinya duit RM740,000 mega sama bisik dia agih kena berjalan ke projek ngada ke kerban orang berikan dengan agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA. Berita di ke penudi. Perintah Sarawak keran dekat nentu ke pesaka budaya menua tu semampai dijaga serta dikelati setipak engkau singkang pemansang menua. Sapi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Snowden Lawan madaka tegalnya sekedar inisiatif di nyengkawan pengawal ngada ke wang turu ke Facilitation Fund Pesaka Seni Ngau Budaya Sarawak. Wang turutnya ditumbuh ke kena nulung ngatur program ngau pemansang kapasiti ti ulih meri asil ngagai ke pemansang ngagai pemansang sektor pesaka seni ngau budaya menua tu. Datuk Senodan masuk ke Jakutuk di Selangau buat pengawal dur berjadi kurs vokal cara nyebut ngau leka lagu Iban negap ke orang Induk. Teks Jaku yang dibaca Kaban Kaunsel Negeri Sitak Ngemah Anyi Jana. Yang madah ke lagu Iban endang sebengkah hari pesaka budaya ti patut ditan serta dikelati ke ngambil ke tahu semampai relevan ngau rebak orang kemayar itu ngau Jemahila.
50 ikut pemekuh industri muzik Iban, Bisik Ngau Ngulu Ko Senyap, Kediatur, Serakup, Induk Dayak Sarawak, Pampang, Selangau, Bugulai Ngau Pis, Menteri Dagang, Temuai, Industri Kreatif, Ngau Seni Pemerindang, Kaban Kaunsel Negeri Tamin, Ngau YFM, RTM Kuching. Tunakan berita tengah hari sehari itu, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, lalu disalin Jonathan Giri, dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Sekali lagi Meri, selamat tengah hari dengan semua peningan dan yang berkesalaman inti yang keempat. Ya, kita dekat bulan ke-10 program YFM Meri.
3: Aku Jolin Ing, winner Miss Petite Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebuah kita patut ninga ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik maneh. Yang kedua, muntang didinga bak RTM klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai Mekah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai, masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri. Music Iban.

0: Ya, selamat tengah hari balap ninga hanya di nama berita kita sebuat. Jadi seri tu kena 30 hari bulan 7 2026. Bermulai ngaku pengelola program Ninting hari 4 hari wife and miri seri tu. Jadi bermulai ngaku Brenda Yo atau ke DJB berawak ngela tengah hari. Jadi ngarap ke balap ninga kita kelebih lagi ngaki kita ke benar-benar yang kami di radio. Jadi nyati ngarap ke kita sebuat semampai gerai ya. Lebih lagi ngagai kita di luar hari Malaysia tu. Tentu ya bisa balap peningkat kita ke hari Kalimantan. Nama berita orang Kalimantan. Moga tidak ya di jauh menua ke benung meniang kita berjam ke dia tu. Ngena arus atau ke aplikasi RTM Klik. Jadi dalam atau ke dalam kereta ke benung bagi ke anda pemakai. Tentu ya jam dia tu. Okay, kita semua nanti boleh berjimat, lebuh berjiba. Atau tadi kelebih lagi balap ringan kita di Selangau. Tentu ya kita nemu minggu tu inya program ti dekat di Pejalai ke yangnya SCJ ke 9 ke dekat dia tu di Selangau yangnya kena 1 hari bulan 8 tu ya. Jadi tu lagi sebenarnya kita dekat meniang ke atau ke kangau pengelola program kita wife M Miri yangnya BJ atau ke Bana Jimat tu lagi dekat pengusi ke program ke benung di Pejalai ke yangnya SCJ ke 9 tu lagi kita dekat kangau ke Med Malaysia tu dulu pengusi ke report gaya hari kita berajam ke dia tu.
1: Report gaya hari Ba YFM Miri.
0: Jadi aku kita yang nguji ngagau Map Malaysia kita berjam itu. Halo, selamat tengah hari.
2: Selamat tengah hari.
0: Iya, Syami. Napa pita?
2: Sehat.
0: Sehat. Okey Syami, jadi teruskan dengan report hari kita pada hari ini, Syami.
2: Okey. Masa DJ disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuasa dari pukul 12.30 hari selama 24 jam. Pada petang ini, jangkakan ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam sehingga ke esok pagi, hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan Miri, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan 20 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu saja info cuaca pada tengah hari ini.
0: Okey, terima kasih Syami. Jadi iya, okey jadinya berita atau ke report gaya hari kita berjam ke dia tu ya. Jadi ngarap ke balap ringan kita, ngarap ke apa ke benung dia tu kita sebuat tu tadi mujur ke lebih lagi kita ke dia tu ianya program SCJ di Selangau tu ngarap ke gaya hari kita manah ne alaban tentu yang balap ringan kita nak sabar ada ke meniang ke tau ke dekat meda program SJJ kat dia tu di Selangau minggu tu lagi ya. Ok, jadi sebenarnya kita nguyang tau ke kangau promo program kita di WiFi Miri tu lagi kita dekat perinang setiap lagu pemega Siku semi-finalist kita ber SJJ ke 9 tang sebenarnya kita dekat meniang ke Jaku tu dulu.
3: Nilang terus mendengar kami Bak 95.7 FM
4: Sinar Bak Y FM.

0: Ya, Siti lagu Maria Winnie Albert diberi nama BC Gantino. Jadi kita ya gaya manso jam kita terus nguji kangau pengelop program hari wife Emily nya bos kita nya BJ atau ke Aban Najimban. Oke, jadi kita nguji kangau ke dulu. Halo bos, selamat tengah hari.
1: Halo, selamat tengah hari.
0: Nama berita orang di Selangor ya.
1: Di mana
0: dia payau ke narik tu.
1: Jadi sekarang kita beri selamat hari bagi semua balas dengan penyembelian ke kepala tengah hari dari wife family ke tengah hari itu. Jadi munyi sudah di dengar kita promo lama itu. Jadi main final anugerah jatuh papa juara. Tinggal beberapa hari dah agak dekat dia suara. Bah Dewan berguna di Selangau di itu. Ya. Jadi kemarin program sudah berencana ya, khusus kemudian ngau lirik lagu Iban memasabatkan wanita ke biatur SIDS Pampas Panau begulai ngau pis menteri dagang semua industri kredit ngau di pemerintah serta mega adun in 59 tamil ngau YFM Alkin Suci udah diatur berkari ngalih hari kemarin lalu di penyadu yang berhormat Tuan Anir Jana ada yang lemah menari ke yang berhormat Dato Mau dan Lawan Safir Menteri dan semua yang lau indah kritik pemerintahan pesawat dari program khusus lau lirik lau ibadah komen abad tadi wajah ini saja hal yang nanti. Jadi saat itu mungkin berlaku
0: DJ mana nantu ningai ba ujung tu nantu mana pelabak ku lain tu tadi nantu ninga tu DJ mana
2: nang buji telefon aku baru
0: ah baru baru bisa baru mana mimik lain okey atau terus ke terus ke jap
2: buji baru terang ke tadi tu tadi ya
0: iya
2: jadi kemarin ya kemarin program ke bisnis dia tu Kau ADM ke kau semifinal untuk rakyat atau pejuara Tuhinya Bruce Walker sebutan lirik lagu Iban bersambalkan wanita. Jadi program itu dapat kosto diatur gerempong Indo daerah Jawa atau kalian IDS Bambar Manau oleh Kompens Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif kau seni pemerintah tetap ke aduan di 59 Tamin tetap ke YFM Iban Uji. Lalu aku ngerami kustok mari di penyadi Pak Kujung Kuas di penyadi Roman Tuan Nanyi Jana Dinya Kaban Kausan Negeri Sintas Mestinari ke yang Roman Dato Sto dan Lawan sosis menteri dagang terbaik indah kakai tim Bausri Pemerina karena oleh rata ini lebih sekali ya. Jadi dari itu program kreator kami sebagai Joyran Dr. Rastai Bukhtar Estolo kreator kerja oleh tukar sebelah setiap pagi tadi lalu baru tepuk itu lalu kali hari itu lagi dua saja di tahun baru untuk resmi finalist band ya Dr. Artis Perabat lalu sama maka bisa juga itu lagi artis solo kepada oleh Joyran pagi tadi dengan masuk pukul 2:30 lama itu lagi. Lalu pergilah 31 hari bulan Syusyu sehingga rantai penuh semifinal untuk kelancaran sampai juara ke dekat di antara itu. Lalu program nanti di anti-anti malah peminat industri music di Bandi Sarawak itu sehingga semifinal lalu kelancaran sampai juara dekat di antara 1 hari bulan 8 berantai dekat 5 lebih dan kali di stay trail stand dalam kandang

ngagai pesan berat atau ke Joko Kenah ke bisik dikirum mari YFM Kuching ngagai YFM Miri berjam ke Diato. Jadi pesan ke Cuba tu pesan hari Jacqueline anak asai udah nadai kena 29 hari bulan 7 jam 2 di Bintulu. Jadi pesan tu madah ke niang Jacqueline tu udah di baik pulai ngagai menua kampung Tinting Tuba Simunjan alu dekat Dintu Pembala Mayuh kena 31 hari bulan 7 alu dekat dikubur pagi 1 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kampung belayan di Tidiau berkampung Temiang, kampung Mungu Ai, kampung Keniong, kampung Batu Pengansah, Kepayang, Pihak Megat di Ketumbai, Segar, kampung Munggu, Sabun, kampung Gayau, Mawang, kampung Beliau, kampung Gayau, Paduk, kampung Isu, kampung Semelatung, kampung Sibau, Rumbau, kampung Marau, Pantuk, Pihak Megat, kampung Sepak, kampung Mentu, kampung Muding, kampung Ipoh, Kuching, Sri Aman, engau ke Bukai kenalah dirintai ke Dito. Jadi penerang ti sili kita tak terus ngagai kampung Tinting Tuba Simunjan kena 31 hari bulan 7 hanya pingila penerang ti sili berkawa ngau niang Jacqueline Lin asai udah nadai kena 29 ianya kemari di Bintulu. Jadi ianya pesan ke Cuba. Pesan kedua tu pesan ngetas ulit. Datai Ari Anyau anak Jacob. Nesau semua kamar belayan ke ngelala niang Indaya. Ianya gaduh anak Setian. Ianya gaduh anak Setian. Diminta datai ngagai rumah luan anak Setian. Di Nangabat. Nangabat Sungai Ngemah di Kenawit kena 31 hari bulan 7 ianya pengawak nguan ulit lalu ngetas ulit serta muai antabalu kena 1 hari bulan 8 ianya pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai kemamblayan ianya babai anak abung tau ke apai matin di Bintangu Pemegak Bala Anak Seriah, Anak Mibang di Limbang. Pemegak di Semak Lubuk Tutung, Nanga Niruk, Nanga Ngungun, Nanga Woh, Rantau Dilang, Majau Kenawit, Pidai, Nanga Buan, Kapit, Suang Lubuk Antu, Sibu, Sarikai, Bintulu, Miri, Bakung, Marudik, Ngau Kebukai, Kenglala, Niang Gadu, Anak Setian. Nyenyak niang gaduh anak Setian. Jadi penerang tit silia tau bertelipun ngagai Anyau anak Jacob berkusung 17-853-1952 tau ke Aing anak Abung berkusung 14-877-2502. Jadi pesan ketiga tu pesan ngetas ulit megak datai Ari Durius anak Libau tau ke Inai Ruby ngari ke silat sebilia madah ke ngetas ulit niang apaya ianya libau anak engkuyang ianya libau anak engkunya tau ke apai duris udah nadai ianya pengawak ngetas ulit dekat diatur malam 1 hari bulan 8 ianya hari 6 tu di rumah geliang kampung Teban di Limbang. Jadi pesan tu dituju ngagai kapan belayan di tuai rumah Sigang, kampung Kelati, pihak megat tuai rumah Antebang, kampung Lubuk Pasu, tuai rumah Maxwell, Tubai, tiga buah rumah, tuai rumah Unyang, kampung Karangan Ma, tuai rumah Libau, kampung Sebangah, tuai rumah Jalin, kampung Rantau, Kura, tuai rumah Sundai, kampung Terima, tuai rumah Imau, kampung Batu Sembilan, tuai rumah Brian, kampung Meruyu, yang megat di Temburung, Ngau Sekayu, Aik Limbang, serta kamar belayan, kena alah dirintai ke Dito. Yang dipenerang ti silia, kita tahu
Betelipun ngagai Doris berkusung 14-921-5489 tau ke Ba Agnes. Berkusung 10-927-7868. Jadinya pesan ketiga, pesan ngetas ulit niang. Niang libau anak engkunya tau ke Apai Doris dekat diatur kena malam. Satu hari bulan lapan di tuai rumah geling kampung Teban di Limbang. Jadi sebenar dekat pesan dekat baca pesan ke Bukai kita berperinang lagu ke sekali tau.

0: Ya, Nampung Baru, pesan ke PC dicimak kami awak ngelah tengah hari dari YFM Miri. Jadi pesan tu datai dari Michael anak Ando tau ke apai janting madah ke ngetas ulit niang inja anak manggan kena pagi hari bulan pagi hari Minggu nya 2 hari bulan 8 alunguan ulit kena malam hari 6 1 hari bulan 8. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemelayan di rumah Kambit Sangkung, pemegat di rumah Liba Nangabua, rumah Philip Janting Sangkung Bejawai, Lasimit Lasi Besai, Indai Tunsi Bekiup Merurun, Nanga Sepituh rumah Anggit rumah Merayun. Pemegak Kampung Melayan di Serau, Kampung Melayan berbatang air julau, pemegak Kampung Melayan berbatang air merurun, pemegak Kampung Melayan berbatang air kenawit, Kampung Melayan berbatang air mujuk, Kampung Melayan berbatu 13, ngau indai bari, sebilik berbatu 9, ngau semua Kampung Melayan ke Ngelala. Niang inja anak manggan, yangnya inja anak manggan. Jadi penerang ti silia tau bertelepon ngagai inai janting berkosong 19-878-6377 tau ke inai Moses berkosong 19-867-4796. Nyanyinya pesan ngetas ulit niang inja anak manggan, yangnya inja anak manggan kena 2 hari bulan 8 alenguan ulit kena malam hari 6 ianya 1 hari bulan 8. Jadi pesan ke Siti tu datai hari Josephine Dujung tau ke indai je luar dekat mada ke pesan pemati niang indai ya ianya jeraba anak sambang, ianya niang jeraba anak sambang tau ke ini je luar tau ke ini jelua udah nadai kena 28 hari bulan 7 tau tadi. Jadi niang tu dekat dia tu bala mayuh kena 29 hari bulan 7 ingat kemarin di rumah Simun Ulu DJ Selangau. Lalu niang dekat di Anjung kena pagi hari 4 nyanya sari tau ya. Jadi penerang ti silia tau bertelepon dengan Gai Josephine tau ke Indai Jeluampu berkosong 11-2993-3770 tau ke Runai tau ke Indai Enggi berkosong 11-1986-2611. Jadi pesan ke Siti tu ingat datai hari bibi anak unjang dekat madah ke pemati niang laki ya nya Liao Sui Un, ya nya Liao Sui Un tau ke Aluk tau ke apai Supin udah nadai kena 28 hari bulan 7 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemampelayan ke ngelala niang Liao Sui Un kelebagi ngagai sinak di Buyung, Remambung, Penurin, Bangat, Rembai, pemegang Lidung, Pedalai, Nangasan, Tisak, Tanjung Betung, Sungai Semilang, pemegang di Bungo, Sebaka, pemegang Sembangkui, Semujan, Tajur serta semua kemelayan ke Ngelala. Ini yang tu diminta datai ngagai rumah Asan, Temelan, Ulu di Sri Aman. Jadi ini yang tu dekat ini tu berbala mayuh kena malam hari 30 hari bulan 7 ianya Sarito di rumah anak niang pu di kampung Peruan Tanah Baru. Lalu niang tu dekat dianjung ke Pendam kena pagi hari bulan 31 hari bulan 7 ianya pergila di Pendam Christian Penyau. Jadi penerang ti silia tau bertelepon ngagai David berkosong 11-251-41806 tau ke Bibi berkosong 13-689-4226. Jadi pesan ke penudi tau pesan getas ulit mega ianya niang Joseph anak Dul. Jadi pesan getas ulit tu datang dari Isah anak Dul tau ke indai Sunita madah ke pesan getas ulit niang Joseph anak Dul dituju ngagai rumah Saguh Nyalau, rumah Edmund Kalai Melipis, pemaka indai Tading di Sulan, rumah Grai Rayah Ili, kemablayan di Bilat, Bejawai, Sangkung, Nangadung, Mujuk, Jikang, Ruyak, Bekikik, lalu ngagai sidak di Selaut Ulu, Selaut Ili, Batu Mantup ngau ke Bukai, kenalah di rintai ditu. Jadi pesan tu madah ke ulit ni yang Joseph anak dul, tau ke apai nara, tau ke apai katun, dekat di kertas kena pagi, satu hari bulan 8, ianya hari 6 tu, di rumah Trisi, Nanga Selaut, di tengah. Jadi penerang ti, sila tau bertelepon ngagai Sabah anak dul, berlumbur 011-151-86-485. Jadi itu pesan ke pendudi, ke bisik diterima kami berawak ngelah tengari di YFM Miri. Jadi sebedau kita ngagai temuai kita udah tu lagi buat temuai minggu tu, kita dekat gulai ngau siku temuai dekat pengungsi ke topik kita sarito inya topik HIV. Jadi tentu ya bala peningat kita nak sabar dekat menyang ke topik dikunci ke siku pegawai kita inya Albinus Joel anak Ebert udah tu lagi. Jadi terus pula kami di YFM Biri, jadi ngarap ke kita terus menang lagu ke udah ditusun kami di jam ke dia tu kelibagi tusun lagu kita ngagai kelibagi ngagai sinak ke semi finalis ACJ ke 9. Jadi kita terus bergulai ngau kami berawak ngelah tengah hari.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri. Music Iban.

0: Bukulai baru program atau muai minggu tu bunyi koko tadi malam ringah berpun kita di wife Emiri bising ngemai siku temuai kita dekat berkongsi ke topik kita awak ke yang puh madah ke ngagai malam ringah kita nama topik ke dekat berkongsi ngagai malam ringah kita berawak ngelah tengah hari sehari itu. Okey, selamat tengah hari tuan.
1: Okey, selamat tengah hari.
0: Ya, nama berita
1: mana
0: ne? Hujan hari ne? Oh, aru yang aku nak bisik sekedar tidak komen madah ke Miri bisik hujan. Oh, kan nama nantu ninga genya tadi deh. Laban dalam kunti tu sigi nantu ninga hujan hari luar. Balat hujan ne? Oh, aru asai kececelap mimiat ke dalam kunti tu tadi. Okey, jadi tuan minta nombor dah ke diri dulu siapa nuan pendatai hari ni, hari klinik ni atau tu balap dengar kat nemu hari ni pendatai nonton tadi.
1: Okey, selamat ngalari ngagai pendengar semua. Jadi nama aku Albinus Joel anak Albert, seorang penolong pegawai kesihatan persekitaran hari Opis Pengarai Miri lah.
0: Oh, hari pegawai kesihatan persekitaran tu.
1: Penolong pegawai kesihatan persekitaran.
0: Okey, jadi tuan tu di ulin madah ke nama topik ke dekat dikongsi nuan ngagai semua balap ringan kita.
1: Jadi topik ke di ke keranau kita ke sarito ianya sakit dikumpai hepatitis lah.
0: Hepatitis.
1: Memandangkan 28 hari bulan saya kita nyambut hari hepatitis sedunia. Jadi aku lebihkan kita itu sarito ke berandau pasal hepatitis C lah.
0: Okey, jadi ngarap ke balap ringan kita tentunya kat nemu nama atau tadi hepatitis C. Tentunya orang kelebih lagi sidak kebiak sidak ketua kenemu nama sebenar tu tadinya tuan. Jadi kita ingat masuk jam kita terus ke ngau topik ke dikunci tuan kita sarito. Jadi tu tadi ulih nerang ke ngagai balap ringa kita itu nama sebenar ya virus hepatitis C itu lalu ulih madah ke tanda ke bepun penyakit tu tadi tuan.
1: Jadi penyakit hepatitis C itu dikumpai kita virus lah yang nyerang kita pun hati. Jadi ia dikumpai kita pembunuh di dalam senyap. Ya, nare ayan tanda-tanda.
0: Nare ayan.
1: Jadi orang kena tu nasi kena ada berasa lah. Jadi yang ambil masa dalam 10 tahun, 20 tahun baru tanda-tanda
0: baru temu.
1: Jadi berkata tanda-tanda tadi suara lelak, mual, ada selera kemakai, pedih perut, bisi namanya matanya jadi kuning kembali kita sakit kuningnya jaundisnya.
0: Sitik penyakit hepatitis tu tadi ne.
1: Nyerang hati kita ada.
0: Jadi
1: inti kita yang ada dikesan tumor. Boleh apa? Lekai ke terus jadi kanser hati lah ujungnya
0: Jadi bunyi ko tuan tu tadi penyakit tu senyap. Senyap membunuh. Pembunuh senyap tadi ne. Jadi kini ko virus tu ulih ngerkai ke lalu bakal ni kita dekat nyaga diri kelebih ke penyakit tu nada ditemu orang tu tadi tuan.
1: Okey, jadi sakit tu tadi ngerekai hari berkunci jarum lebih-lebih lagi hari kunci jarum lah 8. Hepatitis tu tadi kan kita yang membayar sakit dari darah. Jadi cara yang ngerekai tadi hari kunci jarum maka siap disedak kemen dadah, sidak kenggak pantang, tatu, bisi namanya hubungan seks lah. Hubungan seks, pemindahan darah ya kekeliak lah. Hari tahun 1990 kebaruh kan sebab nadai saringan darah deh mayanya dia tu ada bisi. Jadi mungkin risiko untuk pemindahan darahnya kurang lah. Tapi siapa ke bisi pindah darah sebetulnya memang berisiko lah. Jadi Siti ke cara buka berkongsi perangka buka pisau cukur, angkat kukut, selaban kan baik kita bercukur tu tadi darah deh.
0: Ya, betul.
1: Teliah nama semua teliah. Jadi bila siku kena siku kena siku. Hanya saya ngerekai kita nak nemu siapa bagi ke mayit deh.
0: Jadi yang lebih ngagai sidak ke kira ke penyakit tu lebih ngagai darah ne. Atau berfungsi darah tu semua.
1: Kita ngagai tatu ni ngagai pantai.
0: Iya. Betul. Nyak lai orang dia tu ngagai pantai ya buai terus ne.
1: Dia tu kira macam sidak ke ngagai tatu tu tadi. Ya mesti kena jarum set jarum kebaru lah. Siti kicara tadi hari berbekam. Berbekam biasa sudah pusat-pusat refluxology ko kita. Terbekam tu mulai darah dari belakang ke kaki ke kita nya deh. Hanya pun kita nak nemu perangka tadi kena sudah ya. Jadi bila tanya nak benar itu bersih, nak sterilize korang memang boleh jadi
0: penyakit
1: yang rekai lah.
0: Jadi
1: cara-cara tadi kena ngeliah ke diri hari kena tanya anak berkongsi jarum lah.
0: Betul.
1: Agak saringan.
0: Iya.
1: Ya kurang.
0: Betul. Laban nanti diperhati ketua tadi tuan. Laban kadang kita nak nemu nama penyakit di baik siku-siku deh. Jadi bila ya kita, laban darah tu nol ya kita medak tu tadi. Oh, tu penyakit tu betul penyakit. Ya, nah, dia medak deh. Jadi kita bunyi ketua tuan tadi kira ke berjaga-jaga menti lebih lagi pakai ngadu meraja berjarum tu. Tentu yang ada salah ke kita nanya tu jarum baru ke berkenin tuan.
1: Jadinya kita anak irau lah. Jadi bakal penyakit hepatitis tu bisi ubat lah korang. Kita anak lalu down korang. Kelihatan oh aku kena hepatitis. Abis lah abis tamat riwayat ku. Bisi rawatannya.
0: Okay. Inti bakanya uji tuan nerang ke bakani rawatan ke tak penyakit tu tadi.
1: Untuk rawatan tu tadi ya boleh disembuhkan. Rawatan selama 8 hingga 12 minggu lah. Kira kita nyebut nyamai kita nyebut 3 bulan.
0: 3 bulan.
1: Untuk komplitkan rawatan. Jadi kesembuhannya tadi 95% lah, 95% kesembuhan tu orang.
0: Okay.
1: Boleh dinyak lah virusnya.
0: Boleh dipupus lah reti ya tadi. Okay, kira ke berita mana tu tadi malam dengar. Jadi tu tadi nanti bakal 95% boleh kira gerai lah tadi deh. Jadi dini yang lain tu boleh periksa atau ke ngecek darah tu tadi ngagai sidak ke di klinik ke bekeni atau ke hospital.
1: Okay, jadi kita ke ngagak ujian saringan tu kira bisi 8.0 lah. Bagian miri tu jadi bakal hospital miri, hospital Marudi, klinik kesihatan Jalan Mubau di kembali kita poliklinik deh. Jadi klinik kesihatan Bandaraya Miri. Okey, Batudan, klinik kesihatan Batunia, klinik kesihatan Long Lama, ngau klinik kesihatan Marudi lah.
0: Jadi tu kira ke bisik 8.2 ni boleh ngecek tu tadi.
1: Swasta pun bising agak lah.
0: Oh, swasta bising ni.
1: Tapi ya lah nyamai ki lama ke jampar Rizat pergi ke swasta lah.
0: Swasta ya betul. Nak ke kita mana nak ulih ulih kan nanti bakal berumban semua kita ulih kan ngeke swasta tu tadi. Jadi nanti pas swasta tu bisi bayar gini.
1: Swasta pun swasta memang
0: memang bisa bayaran eh. Dalam berapa penyampaian tadi bayaran awak ke balap lingga kita nemu kan tadi
1: budget pun start bekas, yang agak bekas saringan darah tu tadi kita sedia dalam bilo 100 lah.
0: Bilo 100.
1: Kita dahnya tenggak scan hati ultrasound. Ultrasound buka standby dalam 200.5. Di swasta lah.
0: Di swasta ya betul.
1: Rawatan, rawatan yang sebulan mesti kada untuk sebulannya rawatan dalam kita bajet dalam 1000.
0: 1000. Paham penyampaiannya peningah. Tangga bisik ke orang milih kat swasta tu tadi deh. Alaban swasta tu munyi kurang privacy. Nya orang kat milih swasta ke kada ne. Iya. Tapi nak berasai ke kita berandau tu randau tua tu tuan juga ngujung program dah. Iya, laban tuannya nanai benda skrip tu tadi dia randau-randau kenya. Tang di prati ke tu tadi tuan bisik madah ke kini tu nanti nyemak ketemu info oleh nuan nerang ke tau kemadah ke bala peringat kita dini ke ngulih ke info-info bukau ngau penyakit tu tadi.
1: Okey, untuk info yang seterusnya bakal kita ke bisi telefon bisi online lah kita buka website My Health serta info sehat lah. Google je My Health ataupun info sehat.
0: Oh, jadi dua itik tu bisi aplikasi yang pun eh. Tak ke website aja.
1: Website buka website.
0: Oh, boleh buka website ni. Okey.
1: Saja apa berkaitan dengan hepatitis memang kan bisi pansuat lah.
0: Okey. Oh, jadi kita sudah berujung program tu mengujung ke program kita itu tuan oleh madah ke atau ke merik jakuk lalau ngagai balap ninga kita kalau lebih lagi ngagai sidak ke bisi penyakit hepatitis C tu. Tuan.
1: Okey, nanti boleh kita ialah hepatitis itu tadi ingat ke tadi kita sakit kena ada pembunuh senyap tadi deh. Nanti boleh pergilah agak saringan apa klinik kira mana lagi kita bagi kita itu harus jaga hati kita yang pula bukan jaga hati orang jaga
0: betul.
1: Hati
0: betul
1: kapan tu tadi sakit sakit hati deh
0: betul sakit sakit hati ke orang betulnya
1: kepada hati kira kita mana kita jaga kita yang pun mau jaga diri sebilik lah
0: iya, tadi betul.
1: Maka bunyi kaku tadi nanti boleh ialah tebaka dadah atau tadi dalam dadah dia anang lah.
0: Iya betul.
1: Sama bekal te ya ke biasa suah agak bekam tu tadi. Si katanya mamai jarum baru ke kena aku. Si kena nemu sama sudah agak tato tadi. Kadang-kadang kita tato baru apa nyai pun kita nak.
0: Kita nak mau betul.
1: Kita mentah siku ke siku
0: iya,
1: ke
0: betul.
1: Mentah lagi.
0: Oh, betulnya tuan. Lebih lagi lah mungkin nama tu tadi balap binga kita ngai mai penyakit tu lebih lagi nanti berumah bisa nemit eh. Nanti ya penyakit tu uliah kena sudah nemit kini tuan.
1: Uliah
0: ne.
1: Kira baka yang rampet hari mak deh hari nai.
0: Ganduang hari ganduang dah ngampet ni tadi. Jadi kira ke anang na selia hari penyakit tu memang balap linga kelebegi baka kita ngerja berjarum ke bekuam munyiko bekam tadi. Jadi kita nanti ulun ada salah nanya ngekai sida ya atau jarum baru ke nama ne. Jadi nya apa ujung kita nanda jaku lalu bukai kini tuan. Nanai ne ninmu keni atau ketip-tip kita selia kari penyakit tu tadi tuan.
1: Kak nyelia ke penyakit tadi punya kekut tadi mah amalkan seks selamat. Mengelakkan diri hari apa menyalahgunakan dadah aja.
0: Iya betul.
1: Apa semua. Maintain kebersihan diri lah kata orang. Jadi anak irau punya kuku tadi sakit tu boleh dipunas ke boleh dirawat 95% bah boleh dirawat.
0: Ya 95%nya berita mana kan?
1: Anak nak datang appointment nanti kita minta lah nanti buka orang yang tadi dah kena dah.
0: Iya.
1: Anak nak datang appointment. Sekian hari bulan datang, sekian hari bulan datang kami nanti nak boleh madah ke kami ni boleh boleh ngadu tarikh ke apa.
0: Iya betul.
1: Boleh tolong lah. Nyampun beka-beka kami tu selalu telefon. Anak enggak ngumbai kami tu scammer. Selalu confession.
0: Iya amat. Gak ne laban telefon hari kerajaan tu kadang yang kena. 085 ne.
1: Ah 085. Ah
0: iya betul anak ngumai skema kasih ya sudah kan nanya cerita bala kita itu tadinya kumai skema. Oke jadi terima kasih tuan ala baundah ngnatai diri di Konti FM Miris Rito info ti cukup mana berkongsi dengan balap dengar kita lebih gi ke bisik penyakit hepatitis atau tadinya dikira ke berita mana ulih di gerai ke. Anang takut mansang hospital madah kena mau penyakit tentu ada salah kita pada penyakit kita.
1: Saya kediri bisi tanda-tanda yang tadi
0: yang
1: paling nyamai di kelala tadi kuniangnya tadi lah.
0: Kuniangnya tadi.
1: Kuniangnya.
0: Oh, bisa nanti kuniang. Ukai kuniang situ yang balap ringau. Okey, terima kasih tuan. Okay, jadi jadi kena ngujung ke program bertemuai minggu tu. Udah tu lagi mayuh macam berita atau ke program dekat kunci kaku di WFM Miris hari tu. Hanya di kita terus meminang Siti Lagu Piala Mega Sikut semifinalis ber-SCHJ SCHJ kita ke-9 ayahnya Wajli diberi nama Lelengau.

0: Peninga WFM, bisik berita mana, dia tu, nuan boleh mending ke radio anggap mudah TV titik rindut nuan sebarang maya didindur. Dia tu, semua bisik dalam titik application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekap bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.
1: Iya, sigi amat kita uliah ninga ke kami di ngena aplikasi RTM Click. Tentu yang ti balap ninga kita bedau nemu kini nama tu tadi download. Kita uliah terus ngagai aplikasi store Android atau ke Apple Store. Kita uliah ngiga RTM Click. Bedia kita uliah meniang ke kami tu beberapa jam siaran YFM pemegang bisi siaran Jakob Kenyah. Jaku kayaan pen bisik apa dalam aplikasi RTM Click tu tadinya di ya percuma nak berbayar RTM Click tu tadi ya. Okey, jadi sebenarnya kita dekat meniang ke atau ke pesan atau ke Jaku hari Jaku memesai kita hari Premier Sarawak tu lagi sekali dah meri selamat ngali hari ngagai semua balap ringa kita ti menu meniang ke kami di wife Emiri jam ke dia tu jadi seri tu 30 hari bulan 7 24 minit udah limpas jam 1 ngali hari ya. Jadi nama berita orang Marudi anak berasai bara mereka tapan udah mujur di atur minggu nyen tadi anak berasai aku penagi lelengau kak begulai ngorong merudik ni dan anak berasai ke lapan program kita hari pagi nyentuk ke malam nak ngetu-ngetu pengawak ke diatur bakal program bintang bara mereka ta pian mengap bisik program peket prau kayu atau tadi udahnya bisik peket ianya ratu baram berkata ngau program kepenudi ianya malam kebudayaan ngau konsert perpaduan ti mujur diatur di dataran Marudi tu tadinya. Jadi terima kasih ngagai urang Marudi anang ngetu-ngetu menuah ke ruang pentas utama dataran Marudi kelebih lagi ngagai kita ke udah ngari ke Wife Emiri minggu nyen tadi berprogram Carta Kenyalang kelebagi kita ke ngari setiap stesen tu tadi hanya di Sapa Mejuara minggu tu minggu nyen sama-sama kita terus mulai kami berprogram Carta Kenyalang hari 6 tu ya. Jadi tu balap ringa aku dekat perkongsi ke pemutus inya Ratu Baram Regata ke mujur diatur kena hari 6 nyin tu tadi hari minggu ya hanya di juara ianya pulai ngagai Eunice Enris Laing nanti nak salah aku tu penatai asal tu hari Long Atip udahnya kedua atau ke first runner up pulai ngagai Adeline Henry Lawai udahnya ketiga atau ke second runner up pulai ngagai Steffi Ana Apoy. Udahnya kategori best dress inya pulai ngagai Jessica Puyang Vincent ngau kategori best catwalk tu dari pulai ngagai juara kita inya Eunice Andres Lyon jadi BC 12 ikut finalis ke dekat rebut ke udah di nama tu tadi udah rebut Ratu Baram Regata 2026 kemujur diatur di dataran Marudi tu tadi ni ditahniah ngagai Eunice Andres Lyon penatai asar ari Long Atip tentunya boleh tahan orang ulu ni kira ke tiga-tiga tu tadi enti nak salah ku segi berbangsa orang ulu tu tadi. Jadi Siti tu pemutus ianya pemutus peket Piala Raja Batang Baram Regata 2026. Jadi ada kepunsi ke pemutus tu tadi jadi maya tu ianya acara Kayuh Nadai Terhad Unlimited. Jadi ke lima pulai ngagai hari sidak tamyang sari N76 ianya santrin sakti udahnya keempat pulai ngagai terawan mulu hari ula ke nyalang enam udahnya ketiga pulai ngagai lakin belaga tiga udahnya kedua pulai ngagai singgah tagal dua engau juara Piala Raja Batang Baram Regata 2026 dinya pulai ngagai terawan mulu benerang empat hanya di maya to balap dinga aku laban ke bisik buku lain orang berpekit kayu Piala Raja Batang Baram Regata tu tadi tentu ya amat capuah kita laban kita meri nyukung ngagai sidak sebuat ati dekat berebut ke piala tu tadi au kayanya banyak-banyak kayu hanya balap ringa tentunya mesti kemari nama tu tadi tenaga habis-habis dekat nguliah ke juara Piala Raja Batang Baram Regata 2026 jadi tahniah sekali lagi ngagai sidak tim Terawan Mulu benerang 4 hanya di nak berasai Baram Regata pun muju datuh lebih lagi Siti dah balap dengar ianya sebedau aku nak ingat tu tadi nyu nak ingat dak ko ne ianya peket bintang Baram Regata jadi dekat pengungsi ke pemutus bintang Baram Regata ke Mujur diatur mega di dataran Marudi minggu nyen tadi jadi pemutus tu nanti diperhati ke program kita Bintang Baram Regata ke Mujur diatur tu tadi jadi persembahan terbaik tuju ngagai Rafael Gaujon hari tinjar mai pulai mata duit RM500 trofi ngau mokcek udahnya tempat ketiga pulai ngagai Welius Celudai hari Kenawet mai pulai prize mata duit RM1,000 trofi ngau mokcek udahnya kedua tau kenaip juara pulai ngagai Rafael Gaujon hari tinjar mai pulai prize RM1,005 mok cek ngau trofi ngau juara Bintang Baram Regata 2006 pulai ngagai Spencer Marcus pendatai ari Ulu Linai mai pulai prize RM2,000 trofi ngau mok cek hanya dia pemegak ke Bulia Sagu Hati ianya Dennis Setu ari Long Entasan Marudi pemega Muhammad Sani ari Miri engau Nelly binti Kimi ari Dalat engau Renault Steven ari Tabunan Sabah pemega amai pulai mata duit RM500 jadi tahniah ngagai tujuh ikut finalis ti sama belak bisi mai pulai mata duit trofi tu tadi engau tahniah sekali dah agi ngagai Spencer Marcus penatai Ari Ulu Linai nanti udah mai juara Bintang Baram Regata 2026 jadi tentu ya nanti diperhati ke program kita mainnya Abal Beringa di Marudi tentu ya penuh bagi malam kebudayaan atau ke konsert perpaduan malamnya terima kasih ngagai kita semua orang Marudi sangat-sangat sporting korang laban kita sama belak ngeratai ke diri ngericah ke penguat Baram Regata ke Mujur diatur di dataran Marudi tu minggu nyen tadi ne. Jadi kita sebedau kita nguem program buka tok ke di Miri

0: Sang jauh ngerembai mansang Sarawak dia tuban tikas dunia. Hari aku terumah Sandra Uman hari jalai kejadi batu 10 Julau.
1: Nyingkang jauh ngeremai mansang Sarawak dia tu bak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi dinga ke Sarawak mansang seminak bak YFM Miri.
2: Inilah berkatnya apabila kita bersatu padu. Dan saya boleh nyatakan di sini ke arah 2030 negeri Sarawak termasuk Baram akan terus membangun. Hari tu kita ada waterfront baru, kacak jok waterfront tu. Datuk Muang malam dah saya olah waterfront, dah olah dah. Saya fikir habis, ketok lagi, tambah lagi waterfront tu. Jadi kita mula hotel dekat rumah rehat dulu. Kita mula hotel di Sia. Dan dari Sia, kita tambah waterfront sampai ke situ. Sampai ke kampung, kita mula waterfront. Bermakna Bandar Merudi akan mempunyai satu kawasan berhadapan dengan sungai. Sungai yang begitu bersejarah. Dengan pot, kubu di tengah-tengahnya. Dan juga waterfront tu kalah kami di Kuching kali. Saya nangat desainnya kalah Kuching. Minta maaf pada orang Kuching situ. Dan panjangnya panjang. Lebih 1 kilometer. Kuching ni sampai 1 kilometer. Tapi Merudi lebih 1 kilometer. Harga pun boleh tahan juga. Tapi saya melihat muka kita yang menyokong GPS begitu kuat, ia pun boleh kita laksanakan. Asal kerjaan tak kuat. Dan juga kita ada pendapatan. Jadi kita agih balik kepada rakyat. Yang lain cakap aja, janji sini, janji sana. Hari tu sudah dah. Janji saya telah saya tepati.
3: Aku Thomas Lobo, banyak presiden pelabai menua seluruh Malaysia mengutuk aku kat boleh dekat aku mereka. Aku terabai tu ukai dari Sengapa, terabai tu mereka lambai kita daya. Ia kena ni pelindung kita, mereka kita ditunjukkan penusah serta tanggungjawab kita dengan masyarakat kemulukan bantuan dan pengira bangsa dan agama. Mereka semua ahli bersawa pengadu semua pengawal kita yang bersatuan. Lebih lapan ada kepala kita, persatuan ada yang menjelaskan diri. Ngalai sama meh bala kita yang merasakan diri empu, termasa pangan diri, ngambil ke semua utai keberat, udah jadi lempung. Semua jakuk selalu kita nyebut, untuk kita sepagi, untuk kedatuk, kemai lagi.

0: SJ ke-9. Hari 24 itik lagu, 9-12 itik lagu dekat Nyingkang, ngagai final AC SJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah, carta siapa juara AC SJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama AC SJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban.
2: YFM Miri, berengkehan jam 12, nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari. Tusun program bakas lama, berita gaya hari, jakob pengesai.
3: Punya megak jalai hari Miri kemerudi.
2: Jakob pesan, program temuai minggu tu. Laban ia boleh merusak serta merit penanggung motivasi ngau interaktif Y seminaba YFM Miri.

Ya, setiap lagu hari Baby Shima diberi nama Bujang Sarawak. Awalnya dia terima kasih ngagai malam ringa terus bugulai ngau kami ba awak ngelah tengah hari sarito. Dia tu udah limpas 51 minit udah limpas jam 1 ngale hari. Jadi tu lagi laban program ruai kita. Aku nadai kira ke nadai ngemai temuai sarito. Jadi nangacau kira ke pukul 2 tu lagi dekat apapun ke program interaktif Y tu lagi. Jadi aku meri awak kira ke 2 ikut peningat lagi ngagai sapa ke dekat ngelatai ke pesan rindu hati kita. Kita tahu terus bertelepon ngagai YFM Miri atau ke baru telepon kami berkosong 0885423634 tu lagi ya. Hanya di Kuala Lumpur baru 0885423634 jam 2 tu lagi. Jadi sebenarnya dekat pengusi ke Siti program berkaul ngau Carnival Pendidikan Madani dan Expo Pendidikan FTS Yayasan Sarawak. Jadi program tu dekat diatur kena 31 hari bulan 7 ianya pergila ngagai 1 hari bulan 8 2026 di SCKC Tongha Tong Ah Selangau. Okey. Hanya di program Carnival Pendidikan Madani dan Expo Pendidikan FITES Yayasan Sarawak. Jadi program tu dikadi penyadi ke yang berhormat Edwin Banta kena 31 hari bulan 7 dahnya 1 hari bulan 8 perasmian majlis penutup perasmian inya dekadi penyadi ke yang berhormat Dato Sri John Siki Tayai hanya dinya Siti program ke dekadi atur minggu tu mega di SCKC Tong Ah Selangau. Jadi program-program ke bisi diatur mayanya ialah inya bisi pameran Expo Pendidikan pemega bisi taklimat penajaan Yayasan Sarawak udahnya ditangkan ke ngau program kesedaran pendidikan inya Free Tertiary Education Sarawak inya PTES. Ujanya bisi program ke Bukai Mega. Ianya bisi program Pavilion Expo Pendidikan. Udahnya bisi mega program Pavilion Rakan Strategi Strategik Pendidikan. Jadinya sekedar info ke bisi diterima kami atau tadi berkau dengan program Carnival Pendidikan Madani dan Expo Pendidikan FITES Yayasan Sarawak dekat diatur di Selangau SCKC Tong Ah Selangau kena 31 hari bulan 7 ngagai 1 hari bulan 8 2026. Jadi udah tu lagi kita dekat apapun ke program interaktif Y kalai kami dekat baca sekedar pesan di Facebook rasmi BFM ngerti ke pesan rindu hati apa yang megah bisik sekedar balap dengan di titik tu tadi udah nama tu udah pesan minta lagu tu tadi dan sebenarnya tadi bisik ke aku main sekedar lagu ke udah dipinta balap dengan kita apapun program tu tadi. Jadi terima kasih terus rindu pukulai kami di YFM Miri jam ke diatau. Jadi udah tu lagi sebentar kita terus ngagai program talk ke interaktif Y udah tu lagi pukul 2 kita berperinang siti lagu peminta mega atau lagu peminta hari titi tu tadi siku peninga hari sibu nanti nak salah ko ada ke minta lagu tujuh yang ingat orang sibu ko ya lagu hari Joseph Drisa diberi nama Y Seberai.

0: Tiap hari kira 50 itik kes eksiden nyadi di Menua Sarawak. Tiap hari megak pemaduk kurang siku orang, mati ke Tegal penusah bebadi bajalai alun. Sekedar ulah tau ke perangai ke ndak manah degagak sekedar kitai ke nengah jalai alun, ndak ngenak tali keledar, ndak ngenak helmet, ber-SMS, WhatsApp, tau ke telefon lebuh deriba kereta tau ke motosikal, ngambil gambar orang ke eksidennya menjuang ke jalai bandurnya dedat tau ke jam laban kereta, laban api tau ke traffic light, ngelih kereta bak jalai ke bingkuk tau ke bubukit, tamak tau ke pansut ngenyit ari simpang ngau menadai merik signal. Bisik sekedat nembiak ke bancang, teriba motosikal ngau cara ndak betul tau ke bahaya. Amat ke ndak? Haa. Nanti amat, perengkah hari sari tu, baduk ngulangnya lagi. Pesan siruk tu, hari aku, Vina Agnes Henteli, Gawai FM Miri.
1: Pandu, tunggang dan jalan dengan selamat. Anda mampu mengubahnya.

0: sampai mati hari Wadrok dekat merindang kita jam interaktif Y jam ke diatur. Jadi berpun program tadi malam peningat munyuk aku beri awak dua ikut peningat kita dekat ngelatai ke pesan rindu hati wife and miri sarito hanya di kita beri awak nguji kangau ke cuba tu dulu. Halo, selamat tengah hari.
1: Halo, selamat ngelari.
0: Ya, siapa baru selipun?
1: In
0: hari ni tu?
1: Kau.
0: Hari di ni? Hari ni?
1: Dari Pukau.
0: Dari Pukau?
1: Au.
0: Okey, nama berita kita sebilik hari tu.
1: Ani, Jiji nama berita.
0: Oh, sebab apa mana tu?
1: Oh, dia makan ada Jiji.
0: Oh, pagi tadi udah tu lagi. Dah tebu kunti lagi. Alu merarau betul ya, lagi.
1: Kelak pulai kelak. Jangan lupa makan
0: ni. Ni, kene ka?
1: Kala pulai kelak. Jangan lupa makan.
0: Iya,
1: dekat
0: datang Okey, terima kasih. Okey, terus ke pesan Wan.
1: Okey, pesan tu buat balaku kat lebuan dia, kat ibu, nak lupa juga ke ni ya kak sabah dia semoga sehat dia selalu ke ya boleh ku nambah lagu
0: oh nambah lagu pinta no
1: lagu dari Mawat ta dari Mawat dari Mawat bayang pindang buat DJ lah sebab DJ tak tengah tugas kan jadi aku buat buat DJ aja neh.
0: Okey, kira ke kami sebuat meh, neh.
1: Okey. Ya, terima kasih. Bye. Okey.
0: Okey, terima kasih. Sikap meninggal kita ke cuba ngeratai ke pesan rindu hati ngagai orang sibu ku ya. Yang minta lagu Mawat Dayang Bintang tu tadi. Jadi kira ke sikap dagi kemudian awak ngagai kita balap dengar dekat ngeratai ke pesan rindu hati, pesan lengau kita tahu terus ngagai arus ribuan kami di Wi-Fi Miri. Berkusung 85423634. Jadi aku maca pesan di Facebook rasmi kami di Miri FM tu. Hari Mary Jalu Ujo madah ke selamat tengah hari. Selamat tengah hari menggak ngagi duan. Tu hari Dublin ke Baja madah ke selamat tengah hari. Ceria-ceria selalu. Hujan di Batu 15 Kuching Serian. Terima kasih orang Serian dah ningal ke kami berawak ngelah tengah hari sarito. Tau hari Gremung Anil Grinang madah ke hari Julau. Hujan kami jam ke diatok ke minta mutar ke lagu hari Wat Rock Kaban sampai mati tuju yang semua ngagai Kaban Belayan ke Ngelala. Jadi lagu Kaban sampai mati tadi udah ditebah tu tadi berpun program kita interaktif Y. Okey, jadi nguji kangau kedua tu. Halo, selamat tengah hari. Dengar caw atau nguji baru berkusung 85423634. Jadi kira kemeri awak siku agik peninga ngeratai ke pesan rindu hati buat jam dia tu kira keuntung meh doa ikut kangau di dekat terima kami di YFM Miri. Okey, jadi kita nguji baru kangau kedua. Halo, selamat tengah hari.
2: Halo, selamat ngali hari.
0: Iya, siapa tu?
2: Inai boy.
0: Asyik ku ngalah nyawa Inai boy tu.
2: Kenapa malu nyebut nama dia rekor?
0: Oh, pihak ya. Oh, nak tak malu kita ya. Kita laban tu awak ya kita yang ngelatih kepesan ngegi bala kaban ku mana nama Inai boy. Ya,
2: kenapa lama nak dah nak ngau tanya ngau orang betul lagi tahu. Kami tu sebab ramai tidak kak Sofia sebab tidak
0: ingat. Amai lama ni dah Inai boy. Dari ni pernah tanya Inai boy.
2: Aku hari taman tunggu ni tau. Hari taman tunggu ni tau. Dah pulang kawak. Hari miri ni tau.
0: Hari miri.
2: Hari yang miri.
0: Lawa orang miri ni. Ya. Okey. Awinai boy terus ke pesan wan bak tengah hari tau.
2: Aku tengah ada pesan bukai. Seminta minta lagu. Minta pesan kenal lagu. Hari. Aku hari siapa nama penyanyinya ni. Lagu kata ku nama lagunya Lelengau
0: kata ku nama Lelengau Ari Fadlinya udah ditebah ku tadi Inai Boy
2: udah tadi
0: udah pun tadi isi lagu bukanya gini
2: lagu bukanya Maimu sang awak lah awak ke dulu
0: mesti milih setiap lagu ya laban kira ku untung lu ikut ke sawat kangau cerita nah
2: lagu lulung lah lagu lulung
0: lulung oke hari benar-benar lagu ini apa empat yang ditempah tadi
2: ya mah hari ini Albert ngarap ke sidak ya pelabak kaku sidak udah pasti ya ngau tanyaannya pasti apa
0: SJ iya betul siapa di kerindu nuantua Inai Boy
2: aku mesti kembali. Sepok nyanyi dek rindu. Sikit dek rindu banyak.
0: Iya, betul mesti kembali sih kau lah. Ninmu bala bala nama tu bala artis kita yang benar benar yang kita yang sebuat cerita tu. Dek lebih lagi sih dah semi final finalist buat SCNJ tu.
2: Nyaman, aneh nyemir sih kau lah semua. Apa sih kita kelino?
0: Oke. Kita
2: kelino ke magang. Aku coba rajin aku ngawur nggak?
0: Iya. Bisa nurun?
2: Aku coba atau tidak ada tangannya ke SSC ke berapa tu pernah ada betul? Tempat aku ngawur.
0: Tahun lepas, tahun lepasnya.
2: Okey, ke coba. Asal ke kedua ke?
0: Oh kedua.
2: Tanya orang agak apa Iswet kita di tok pun nyak sempat kak
0: iya sempat pemirih to
2: pelabak kok sikit nak ulih lah sikit nak ngau lah sekali to
0: iya nak ngacau kita kira ke ulih ulih menda secara langsung ber Facebook rasmi ya, YFM Iban tu lah
2: ya meh
0: okey Inai Boy
2: terima kasih
0: okey
2: masa lagu
0: okey
2: terima kasih
0: okey terima kasih Inai Boy kedua kangau kedua tu tadi hari Miri Taman Tungku anak ke orang Miri sarito mana-mana berita mana kelebih lagi sidak ke Benung Reja Pengawak berjam ke Datuk okey jadi kita terus merinang lagu peminta tu Siti lagu Mawat Daya Bintang ditangkan ke kangau lagu peminta mega hari sawat kangau kedua diberi nama ianya Aku Okai Lolong. Jadi terus pula kami di YFM Miri.

Ya, Siti lagu, dua itu lagu dari Mawat diberi nama Dayang Bintang Ngau Winnie Albert. Inya aku ukai lulung. Jadi tu tadi aku ukai lulung tu tadi balap ninga tu tujuh. Nyegi semua balap ninga kerinduk ninga lagu ukai aku ukai lulung tu tadi. Jadi lagu tu yang cerita ke siku induk ti madah kediri ia ukai induk ti sempurna. Jadi yang aku diri bisik pengurang lalu ukai induk ti bakal kumang. Okey, jadi meses tu tadi meses tu tadi tuju ngagai sida ke lelaki keran ke induknya tau ke saya ke induknya mesti nerima ya seadanya laban ya aku ukai lulung gitu. Okey, jadinya Siti penemu atau ke lagu di kerinduk kita malam ringan laban lagu tu mega dicalon ke dalam semi finalis ber-SCJ ke 9 lagu aku ukai lulung. Jadi dengarnya malam ringan kelebih yang sidak lelaki mesti nerima atau ke saya kerinduknya seadanya. Okey, jadi jakup petunik pengagai jam kedua tu nak berasai 24 minit udah limpas jam 2. Jadi terus nampung baru pesan ke BC diterima kami di Facebook rasmi Miri FM. Jadi tu hari Boniface EP ya, madah ke tengah hari tu minta mutar ke lagu Alex Wan Midang Belalai Kena Merindang Ringa Sengah James Anyau Chai Linang Toy Rumah Igang Pemuka Apaimo Fran News Richard Unuk Solomon Pagang Dennis Langi Pemuka Bulan Pegari Lina Bugis Ajun Tuju Pemuka Nuju Ngagai Rumah Dangan Ulu Anak Tatau Pemuka Nuju Kami Serumah Arab ke Terperindang megak buat tengah hari itu. Okey, jadinya pesan dari Boniface EP ke Siti itu dari Venus Jones. Selamat tengah hari megak nginuan Venus madah ke teman setia anda komen ku yang bisa menak live tengah hari itu dari Sungai Bakuang Baram. Terima kasih terima kasih Venus Jonas. Tu hari Juni Ben, selamat tengah hari. Selamat tengah hari mengganggunan Juni Ben. Hari Desa Pujut Amiri pelamak kau neh. Bakal tengah hari itu, selamat tengah hari kau ya. Okey, terima kasih Juni Ben. Tu hari Flora Ladom, madah ke selamat tengah hari serta selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Flora Ladom, laban udah setia ninga ke kami hari jam 12 nyentuk ke jam dia tu. Jadi tu hari Kennedy Ama, selamat tengah hari hujan menua lambil. Menua kira ke menua miri sarito hujan banget. Jadi ia minta lagu hari Jeffrey Nyaloi, kau tua keliak dituju ngagai semua orang kenglala. Kebagi ngagai pangan grup WhatsApp ngau Facebook serta ngagai kazan aku cegu Raymond merayang di Long Lama ngau Albert Ayun koya ngau Nelson Empati di Muka Runian di Bintulu serta ngagai kami serumah Arab ke Temerindang bakal ke tengah hari tu serta rindu-rindu meh selalu. Jadinya pesan dari Kennedy Ama ke Siti tu hari Zek Ming hari Minggu di Seratu hari rumah Minggu hari Seratu. Selamat tengah hari DJ out, selamat tengah hari Menggak Ngainuan Zek Ming hari Seratu minta salam ngagai bala peningah ke Meniang Radio bakal ke tengah hari tu out. Terima kasih ya ngagai Zek Ming ke Siti tu sikup peningah ti cukup setia begulai ngau kami di YFM Miri ngau YFM Biban tu Jessica Itan madah ke selamat tengah hari DJ B DJ Santai kami. Terima kasih Jessica Itan. Aku ya hujan memberis di bawah itu pagi tadi minta tebah ke lagu Sekut Dalam Hati dari penyanyi Ruby J di Kuni Merindang Hati Dirimpu ngau peringat peminat setia YFM Miriau. Jadi sebenarnya nampung baru pesan ke Bukai kita terus merindang lagu peminta tu Ari Alex Wan diberi nama Midang Belalai.

0: Siput Ndoparai ketega ditinggal ke bejam-jam dalam kereta nyau majak mayu nyadi. Pengilapnya, engkau leh diseliah ke entik genap iko apa indai tau ke pengibun anak mitnya sama nitih ke lalau tu. Keterubah, engkah anak nuan bak belakang penduduk penumpang. Anak engkah kerusi anak di belakang penduduk deriba, laban penduduknya lindung, tau ke blind spot. Kedua, sebedau ngunci kereta, persa dulu kereta. Patih direk, sebedau ngunci kereta, persa dulu semua endo penduduk belakang ngau penduduk mua. Ketiga, engkah ke anak patung bak endo penduduk penumpang mah ke mua. Tinggal ke anak patungnya bak kerusi anak mit. Lebuh nuan ke engkah anak nuan bak kerusinya, pindah ke anak patungnya ngagai kerusi penumpang bak mua. Pilih anak patung terbesar serta curat tampak ngambil ke nuan ingat anak nuan duduk di belakang. Keempat, engkah beg susu tau ke barang anak bak kerusi penumpang bak mua. Entik nuan bisik mai beg susu anak, engkah bak penduduk mua. Tujuh ya, sama ngau tips ketiga tadi. Ke penudi, engkah barang keberguna di belakang. Nuan tau engkah barang keberguna bak penduduk belakang, bakal beg engkau tek kerja tau ke kunci upis bak penduduk belakang. Pesan sirut tu ari aku, Mekuin Menti ngau YFM ini.
1: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban.
3: Ya, ACSJ ke-9 ke dekat diatur minggu tu ialah ya, balap pingah nak merasai lah program atau ke ACSJ ke-9 dekat diatur minggu tu di Selangau, Dewan Serbaguna Selangau. Jadi siapa meh artis-artis kita ke layak dipasuk ke dalam final, renggat final ACSJ ke-9 tahun tu. Jadi minta semua balap ringan kita lebih lagi orang Selangau sama-sama ngenatai

diri program SCNJ ke-9 ada kreatur kena 31 minta 1 hari bulan 8 di Dewan Serbaguna Selangau jadi bisik 24 itik lagu berenggat semifinal dekat rebut ke masuk dalam final SCNJ ke-9 awak jadi kira ke Nampung Baru pesan ke bisik dikirum ngagai ngelatai ke pesan rindu hati hari balap dengan kita atau hari James Pengiran madah keselamat tengah hari selamat berjalan ke pengawak minta mutar ke lagu Kaban Sampai Mati hari What Rock awak nyedi lagu tu dari tebah kaku James Pengiran awak nyedi kedua tu bulan pegari madah keselamat tengah hari serta selamat berjalan ke pengawak hujan menua semarahan jam ke diato awak nyedi di miripan sama belak bisik hujan jam ke diato ne awak nyedi tu hari Uka Batch madah ke minta sebarang lagu hari DJ meh hujan kami di Kemunyang DJ jam ke diato ngau kena kongirum ke salam lelengau suah dua anak apai ngau mak Jopta Jabun Bernegeri Sembilan Benung Training jam ke diato ngau Felixson Megun Enya Jang ke Benung Belajar Berterengganu Arab Kustuai Ngerja Ngau Meruan ingat pesan apa ngau mak berdisiplin meh Maya Ngerja Pengawak au jadinya pesan dari apa indah itu siapa tu tadi tujuh yang agai job Job terjabun Ngau Felixson Bengun Ari Uga Pech Au Kira ke pesan Nuju Ngagai Anak ya Minyak ni Au nyadi ke Siti tu Ari Iba Vincent Selamat tengah hari Au selamat tengah hari Megang Iba Vincent Ari Sibu Jaya tu Baru ngetu hujan kami Di Sibu Jaya Au ni Ngarap ke Pengawal Iba Vincent Ngerja Pengawal Mujur Cari tu Laban Udah ngetu Hujan Di Sibu Jaya Jadi tu hari lampas Orte Lampas Selamat tengah hari DJ Hari biasa hujan ditok minta mutar ke lagu Penghidup Driba Lori Oh Penghidup Driba Lori ni Aku kena merindang kami ke Driba Lori Aku ngadai Ngagai kita ke Driba Ke benun Driba Lori jam ke datuk Berjimat di rantau jalan Anang kelalu laju Anang kelalu lubah Laban di nama tu tadi di tujuh kita tu tadi anang nak palik kibak kanan laban kelebihan kita sidak ke berkenak ke motor tu tadi kadang-kadang kita penat terpedak ke sidak ya nama tu tadi limpas atau ke berkibak berkanan tu jadi anang nak berjimat out kita ke benung Mai Luri tu tadi jadi salam ngagi kita Driba Luri tu ya jadi tu hari Monica Giban selamat ngali hari selamat berjalan ke Bungawa Mamba menua kami di Kakup Entabai Pakan itu minta mutar ke lagu Ari What Rock Kaban Sampai Mati kena merindang semua aku ya lebih lagi bala Sir Dominic Dasi David Salisha Gayun Ngau Arurnga Kasing Inai Tasha Inai Germi Ngau Inik Tia Ngau Akik Tia nyak jak DJ yang di tu Ari Monica Giman lagu Kaban Sampai Mati tadi udah ditebah aku habis itu ikut peninggal kita sikit rindu dengan lagu Kaban Sampai Mati oh jadi tu Ari Johnny Naman selamat bertugas DJ Ari Singapura selamat tengah hari nama berita orang Singapura baru dah ngetu jan menua singa tu minta nebah ke lagu Celak Jari Tua Ari Maxwell lagu dikena aku merindang dirimpu ber ke benung rehat tu madah ke serta bala peringa ya ke bisik ke bisik di nga radio pelabak ku harap ke pemegang ngagu, lalu ngagai DJ mega oh, terima kasih Johnny Naman ke benung meniang ke kami di YFM Miri di Singapura oh, jadi itu 41 minit limpas pukul 2 ngali hari hanya dikira ke agi sempat ku dekat pesan macam pesan ke bukai hanya diterus berinang sitik lagu peminta tu tadi ni lagu peminta hari
tidak salah ku lagu ari peninga kita atau tadi ari Singapura dia minta lagu Maxwell celak jari tua. Jadi terus mulai kami di jam kerja tu. Terima kasih kepada semua balap tinga ke terus mulai kami pengeluar program ari YFM Miri. Jadi kira ke beri nasi lagu dulu baru kita terus nampung pesan ke bukai udah tu lagi ya.

Iya, celak jari tua Ari Maxwell jadi ngarap ke sikup peningkat kita itu dari Ari Singapura terpinang lagu peminta tadi nanti nak salah ku untuk ya Ari Johnny Naman tu tadi Arab terpinang lagu baru ditebah tu tadi nuju ngagai sidak di Singapura dia ne. Jadi itu kira ke hujung ke program kita aku dah baca tiga titik pesan. Jadi itu Ari Alice Spencer madah keselamat berjalan ke pengawak jadi bermesik hujan bersepau di tu minta debah ke lagu Ari Anthony ianya meligai pengrindu kena merindang apai kibin ber IPD miri Lily Lalaka buat tudan pemga intiros berdindang berbintulu balas staff ber SK nangga segenu ulu ibau kapit serta semua ke ngala Arab kota perindang rindu-rindu meh selalu. Terima kasih DJ sama-sama tu Ari Alice Spencer. Jadi Siti gi pesan tu Ari Titi tu aku ya tatau hujan ke dia tu minta DJ nebah ke lagu nuan nyukat aku ngau pemanji kena merindang semua bala peninga ya tujuh ngai siapa nak lagunya ni aku main itu anang meh kita nyukat pemanji bala indu munyiku pun lagu aku ke lulung tadi tidak klik laki mesti nerima sidak ke indu seadanya okey hau jadi Siti pesan ke penudi tu okey tu Ari Siti tu Ari bujang lemau Ari muka tu pun bisik menian ke kami sebuat di wife Miri ni. Jadi tu ke penudi tu Andrew Ibi pesan menuju kami sebilik serumah berumah awin nang merit sangan tatau Arab ke gerai belama hujan ditatau jadinya Ari Andrew Ibi jadi bisi 10 minit lagi balap ringan dekat ngunjukkan program Wife Emily ke Sarito jadi jam pukul 3 lagi dekat bergulai ngau pengumuman program Ari Miri inya jako kenyah ngau kayan udahnya bergulai ngau kaban kita di YFM Kucing siapa meh akaban kita itu lagi sama-sama mulai kami sebuat hari jam pukul 24 jam mulai ngokabi program setiap pengeluar program tu lagi ya jadi minta ampun malam ringan ti nak sempat nebah ke segera lagu peminta tu tadi minta ampun kira ke hutang dulu jadi tu ngotuk meri besar terima kasih ya semua malam ringan udah mulai kami pukul 12 tadi nyentuk ke pukul 3 ngalih hari ya. Jadi kita bertemu baru berawak minggu baru jadi kita kira ke ngujung ke program berawak ngelah tengah hari hari wife miri jadi ku ninggal ke kita dua itik lagu peminta tu dari lagu hari Igu Anthony meligai pengrindu ngau lagu kedua ianya nuan nyukan pemajik hari Alin Sike jadi kita bertemu baru berawak minggu baru jadi harap ke pengawak sebuah di SCJ di Kesemilan di Selangau ngarap ke pengawak kita sebuah mucur meh jadi sama belah bersampi ngarap ke SCJ tahun tu mucur di Pejalai ke jadi mumpuk aku bertemu baru berawak minggu baru bye.

0: sejalan.
1: Rentang ngalihari.
2: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel kita pola, semua jambatan kita pola 22.
3: Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dato Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
1: Kuching 0.3.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: kita tiada belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Yang lagu ke terbang hari semifinalis kita Anugerah Carta Sapa Juara Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia Nuan Penerang Dalam Petang. Okey, nyak ya pengak ke dekat diatur kita ibat Dewan Serbaguna Selangau kena ke hari 6 tu 1 2008 diatur sidak ia benung kiruh nyedia diri ia kelimpah beti disediakan kau kos mega sepedau ke nikik ngagai pentas semifinal lemainya pukul 5 lemai untuk bala kita ke diau di Selangau. Okey, bak kandang menua ke ngelingik dia aram kita sama ngemenuah ke Dewan Lemainya ya. Datuk itu mu ngambil ke ampit duduk bak muameh meda bala artis-artis kita ini. Okey, 3 jam di konti. Nampuang awak ngelah tengah hari bergelenggau DJB tadi hari Miri FM. Okey, kita ini nampuang baru pemerintah kita rentak ngalih hari 3 jam di konti. 3 ke pukul 6 lemai ngau DJ MA tau ke tiu ya. Hujan memesik di Bandar Kuching pelabakku. Nyaukat di selampur menua kita serang. Awak hujan magang sehari tu tadi naik celap isik kau kita ya. Kena ngangat ke isi wai. Lagu kedua lagu rancak hari Rofina Salang Put Sadin Puang. Kedua lagi nginjau lagu hari Kenneth Lia. Udinya kita sama berhati ke dulu ya. Okey, baca tikas pengamah angin di menua kita. Ungkap ia ngalih hari tu ya. Terus ngau kami YFM Segulai Sejalai.

Ya, nama kebuah menuan lia ngasak ke hati kami ke lelaki. Kasih tu dah kenat neh. Okey, lagu kena merindah lelaki tak? Kebedama lia meh ngali hari tu ya. Ui, sama ngali hari lia. Terima kasih sini dengan kami. Ngaruh ke program terang didinga secara online kena RTM Klik. Tau ke kena channel MyTV. Tau ke kena Astro 871 ya. Baca tikas pengamah angin IPU di menua kita. Tau megat di benda kita. Pak Porto Rasmi upis rampak menua. Lawak gagai doe.gov.my. Baca kediam tiap sejam sekali ungkap ya serata menua kita Malaysia di tu ya di Kuching nakak kedai tu Kuching Gau Bintulu hagi jalan ya baca ya 57 Kuching 58 Bintulu pelilih menabukai agi manah ke pengerai agi cuhak bihu dia wai sekadar menua megang benung hujan jam kedai tu kita ke benung dereba ngarap ke berjimat-jimat bak jalai alun bala kita ke benung berpegai ke handphone bar rumah jam kedai tu nadai program bukai atau pos peminta kita lagi aku maca serai kita ke berperindang nyentuh ngagai penghujung program pukul 6 lemai tu lagi yang hijau Nelson Nero dulu berlagu ya lagu ya busuang anda merauk datuk aku maca pesan kebisidian jumpa kita di FB kami Y FR Rebound.

Nelson Nerunga lagu ya busu ang anda merawuk kita ke baru dengar kami. Terima kasih. Jam kita 3:30 minit ngali hari Alex Delta Bina Watabarau di Batu 6 Jalan Penderisan Kucing MH Lap Asai Kata Bekul dalam peti ayas kekia. Minta lagu Ricky Anderson Bungai Pinang. Kena merindang semua balakaban kesuah ngau berpesan ngelamak tu meh kekia. Monica Maliah Bungang MA di Miri Mambam Wilfred Yim MA yang harap ke DJ Gerai Belama meh bisik gak merindang bala kami. Minta tebah ke lagu Genselan Lex Carey Arjan bisik lagunya berjam kedua lagi. Stay tune ke kita. Sekali itu Nita Safid Kandau MA panas kami di Seloi Sibuti yang minta lagu Anderson Ngalai lagu lama berai nganti. Kena merindang kabar Nursery Enti Maria B gak menjadi Nora Piling harap ke teperindang. Terima kasih Agnes Indai Robin di Miri bisik hujan ke kia yang minta lagu Udah Kalak Sangkai Berarti Sandai. Kena merindah dirimpung kau semua bala kaban kenglalam eh ngagainuan berjimat pulai lagi sama-sama lah kita berjimat ya. Mary Sadah MA minta lagu Bungai Pinang. Kena merindah semua kaban kenglalam kau kaban-kaban TikTok Isan yang dikenang Din kau bala Isan bak bintulu ngarak ke teperindang. Terima kasih Usan ke kita. Juni Ben baru dah ngetu hujan di Miri ke kiai minta lagu Dah Kalak Sangkai Berarti. Kena merindah dirimpung kau semua peningat kita ke ngali hari tu ngarak ke teperindang. Edison Danny Balai di Kenawit MA benung duduk rindang bertungak tu ninga leka hujan nerutuk ke kiai nyamendar inti dia pun ngel lagu slow nuansiku Ari Josephine Juri asai ke bebungai baru pengerinduk lama terkesai baru cerita keliaknya ajak MA ke kiai. Sikit cara orang ngasih DJ nebah lagu. Nah, lagi aku nebah lagunya Cak ya. Berjam kedua Bibiana Robina nyaya celap kami di Silkan di SMA minta lagu Gwen Sanggup Aku. Kena merindang kaban-kaban FB, kaban-kaban WhatsApp, kaban-kaban jauh ngau ke semak meh ngarap ke rindu-rindu selalu ya. Bala kita ke Benung Derba Bang Jalan Alun tungak ke Sebuyau hagi dengar kami. Terima kasih ya. Ninemung kanya mansak Kampung Bulan kita iban kang agai bulan nyamai ngena motosikal oleh bedahat penulis nah warna putih ngena roket. Selamat ngali hari kita ke dia ba kampung bulan ngagai indai wai beriak nama berita kini nyangkung makai pisang lemai tu. Aca nuan kutaban ke bulan kedua lagi nginjau lagu Stella Philip duru apa yang rindu lagu acan mega dipinta siko hari kaban kita ke bepansa engau MA.

Ya, nang nisa diri orang gai ke kita. Okey, kat benda meh melekat pangan diri meh kita ni. Ya, bisi ambai baru. Tua mega anang kalau lama kecewa. Anang nak makai. Ni Allah kita kecewa nak makai ni lebih. Au, nanti benda makai-makai au. Jam kita dah pukul 3.42 minit ngalih hari. Lagu dikirindu bala kawan kita ibak desa ilmu. Okey, selamat ngalih hari ngagai abak Nana, abak Akid, ngagai Aki Rock, abak Bibi ngau ata lagu tema sedak ia menyau. Di miri kalau sila jalan dekat ditutup ujung minggu tu dikena beri awak andu ngatur enya lumba berbasikal Kuala Baram 5.0 ni tiak benerang. Hari kepala polis menua miri STP Muhammad Farhan Lee Abdullah yang mana pekit ke dibuka dua harinya mungkur pengawal acara ujian masa kena kali 6 tu ngau acara ke dibuka jalan besar kena kali minggu mungkur jalan Kuala Baram jalan pesisir pantai Miri Bintulu ngau jalan Pen Borneo hari 6 sekadar jalan ke dekat ditutup tu jalan Kuala Baram berhari traffic light di Senadin untuk ke simpang jalan Kampung Mehibah pukul 7.30 minit pagi dekat buka secara berenggat-renggat udahnya jalan itu mungkur jalan traffic light Senadin simpang Jual Ikan Batu satu ngagai simpang ASEAN Bridge serta juga simpang Jalai Kampung Muhibah ya bak Jalai U-turn kalau hari Minggu serta Jalai kedekat ditutup ianya berdekat pukul 6 pagi nyentuk ke 12.30 hari bala manyuah dilalau ngatur jam per Jalai kita serta kena Jalai alternatif tau ke Jalai ke Lawang Bukai ya ngambil kendak tepukul mah lebuh kaban kita ke Benung Samangulu program kemasi diatur di Miri Lumba berbasikal Kuala Baram 5.0 Lucy M lagu ya dekat minta pulai.

Yeah, Maya bercinta, pengerindu benar berbungai, wallpaper berhandphone, bah PC kita, semuanya gambar seluruh hati kita ni. Maya kecarutnya wallpaper ganti hingga gambar menyau, tak ke gambar punjur, batik di pantai. Madrid Entingan benar dengar kita, terima kasih. Pendengar kita di bawah tu, terima kasih Jessica Itan minta lagu Ruby J. Sekut dalam hati, kena merindang, dirimpu meh hingga semua pendengar kita ke lemai tu. Engkau peminat setia YFM PWI. Okey, ngarap ke terperindang. Abad Dum di Semunjan minta lagu Gwen, kena merindang semua kaban geng lalam. MA ngarap ke terperindang ke kia bulan pegari. MA minta lagu Maxwell di sempat lagi Induk Karyan, kena merindang diri pun kepala kaban FB. Engkau kaban peningan kebukai meh ngarap ke terperindang. Nor Aini G, MA di balai ringin semua najak mambam, tanada hujah nari ke kia kati-kati neh. Lagi aku nyepu hujan dalam agai balai ringin dia 1, 2, 3. Fuh, nyak ya, dalam lagi hujan sekejap balai ringin. Okay, Iba Binson, MA Sabtu Gas minta lagu Sandai. Udah kak sangkai bati, kena merindang diri pun meh enggak semua peningkat kita. Shasha Amanda, nyak ya, sibu pencelap MA hujan pagi tadi, minta lagu Nadai guna ngetan lagi. Jacqueline Johnny Aman, kena merindang kaban FB enggak grup PWI enggak semua peningkat kita. Okay, jangan lupa untuk bahagia. Kekia sigi amai. Terima kasih Robert Ganja, bisi nyapan benua ningga kita. Indai Meliam juga, terima kasih. Bundang Babeh di kampung Krusen Mawang tu MA, bisi bersebun mimit kekia, minta lagu Stella Philip. Udah berlagu tadi, duruk pun rindu, kena berindang. Khabar kita tu Bundang Babeh ya, sebuah nyapa kita. Nama berita ngerak ke gerai belama ya, Roy Kuang di Sri Aman. Aku ia hujan di Sri Aman jam ke dia tu ya. Mary Jalo Ujo Mega minta lagu ke dibai semi finalis kita lah, Baksung untuk kekia, kena merindang hati dirimpu. Bisa lagu Richard Lee Lelak udah tu lagi, siga mega semi finalis kita ungkup ya program ke dekat dia tu Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8 pukul 5 lemai. Nangkan ketua Todi bersumpah masuk neraka hapu neh. Siapa kita ikan masuk neraka neh? Kini indah gaya pedia utai pada dian. Kusidak ya angat lah, nak nemulah amai kendak neh. Okey, udahnya kita nyikan ke jam kedua lagi. Rentak ngali hari. Berkongsi ke sekedar mega perkara senjadi dua kita yang gaudi menolak luar.

0: Lentak ngalih hari YNN
1: 101.3 MHz. Terus mulai program. Dua puluh empat itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu berdegak berserak lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu cerita tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu perahu mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu ndak mudah aku lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agik Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Lelang lagu di sana Richard Lee antara 24 lagu ke bisi dekat dipandang ke bab pentas semifinal Anugerah Jakarta Sapa Juara edisi ke-9 18 Bad Dewan Serbaguna Selangau Datai Sampal 24 lagu dipekit ke 12 dekat dipilih okey nyingkang ngagai final ACSJ ke-9 okey. Kita akan rindu bab main asal Megak Kalai Akademi Persatuan Dayak Iban Sarawak Asadia ya bisi muka kelas baru inya kelas main asal siri kedua tahun 2026 beringkahar bulan 9 tilak 7 hari bulan nitiah ke penerang ketua Asadia pengajar Mabuang Unggang ia madah kelas ke diaturnya inya tahun ke 13 dekat diatur bab palan main asal Asadia di Kota Sentosa Batu 7 Kalai antara kelas ke bisi dibuka nyengkaun belajar ngajat okey ajat laki ngau ajat induk kuntau lekah main ajat raulu main sape pemegak gendang pampat ajat melanau betabuh ngau manyoh ke bukai kita mega tau nguliah ke penerangnya bertanya ngagai sidak ke bisi muka kelas tu ungkup kita ke dekat new register nemi pelajar baru dipinta mayar RM15 and hanya yuran bulanan ya RM60 penerang kecil ya tau telefon ngagai pengajar Mabuang anak lumur ya 012-692-5562 atau ke Henry Guya 019-88-4370 atau ke Victoria Jimmy 012-216-1485 ok balik kita ke baru sangkai di menua kami Sarawak Bumi Kenyalang ok hangkanya ngelantang kati tak ke bisik nguluk pengawak ke diatur bak Sarawak. Selamat datang ke kita terus ninga kami rentak ngali hari tentu ia YFM segulai sejalai udah tu kita nginjau lagu hari Hasnol laguku untukmu kedua lagi nginjau Josephine Jury lagu ke dipinta peninga kita tadi ngau lagu ya nuan siku udahnya singgah baru ba FB kami YFM Iban.

0: Rentang Ngali Hari YFM.
1: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
2: Nadai duit ku tu.
1: Kenapa tu nadai duit? Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
2: Nadai, nadai.
1: Begitu ke medai dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
1: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke runding. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.

Yang apa baru ya kita Catherine Robin MA di Tabuan Kucing tu agi semun mambam gari ku minta lagu hari Winnie Albert kena merindang semua peningat kita bala kaban meh ke kia ya ke jauh ke kesemaknya tidak mak bibi di belaga indai Gary di miri ga semua kaban-kaban FB ngar ke semuanya terperindang lagu 99 MA minta sebarang lagu kena merindang Madam Doris ga termah ngadan ke Benung on the way ngaga airport pulai ke Kucing oh ya kemari buat Kuala Lumpur ne ok ngar ke Jimat ke kia terima kasih Mary Nanta di Kapit Panas MA ke kia minta lagu Duna Aku Tetap Sayau kena merindang di rimpung kau semua kaban-kaban kena lameh di sebarang alain durdiau biah-biah besi nyapa di Sadung Jaya MA minta lagu Winnie Albert Any Tinggi nyak ya celap gari di Betul MA minta lagu Suwelin Serarai Api Dendam kena merindang di rimpung kau semua kaban kena lameh campur kira megak di Sibu Jaya minta lagu Rem Janan disempat lagi kena merindang semua kaban-kaban FB engkau kaban-kaban WhatsApp ngarep kata perindang Brody Muyang sinyapa megadi engkelili baru dah hujan kakek minta lagu Lama Wilson Seleka Padi kena merindang semua peningkat kita Peter Tingkau Kujam sinyapa megadi jam sepengiran MA di Sibu Mambam minta lagu kena merindang kabannya Putra Borneo Jupa Selagun Peter Tiga Kujam Donny Lim Roland Tuet Who Kalau Jam Stamos Steve Stiller Ferry Jang Denal Andu Kenawit Alex Alberto Danielson Baro 25 Singer Kesemuanya Terperindang Cecilia Kuminaga Minta lagu Tajur Maung Kena merindang peringat kita Terima kasih Ellie Spencer Celap Di Paku Sepauh MA Benundingan Nuan Minta lagu Timothy Tetap Nganti Kena merindang Diri Punggau Semua peringat kita Tony James Jimbat 2 Di Sembunjan MA Ujan tadi kokia minta lagu Ricky Anderson Bungai Pinang kena merindang semua peninga-peninga kita Eris Bronica MA minta lagu Aduang Belalai kena merindang bala menyadi adi lubu antu ngarak kereta perindang Rosana Misi Megak adi betul celap agi mambam minta lagu Angela Lata Jua Di Iring Pengerindu Lama kena merindang kaban-kaban di Semanggang ga semua dia kita ngarak ke gerai serta terperindang bisa lagu Angela Lata Jua tang lagu ya Anang Bercerita lagi kita mending ke lagunya tu lagu dipinta peninggal kita tadi Genselon Lex Carey Ajan

Ya, macam-macam lagu meh ditebah kami. Lagu lama, lagu baru, lagu berita lundang, lagu rancang, lagu joget. Macam-macam lah kena merindang bala kita ini, eh. Okay? Berita penghati ngagai bala nombor kita ke dekat ngulu enyat program tau ke pengawal graduasi. Ninting tahun 2026 ke dekat diatur untuk pihak College Laila Type KLT kena ke 7 hari bulan 8 tu. Ianya di Unity Technology Sarawak UTS, ya. Kalau KLT dalam sebengkah penerang madah ke programnya ialah dekat di Penyadi Sapi Menteri Pelancar Innovation Gap Pemansang Bakat Sarawak. Ia kemega pengerusi KLT Datuk Dr. Anwar Rapai, ya. Kalau palan pelajar itu ke dipenggi perintah menua kita, okey, ia ke dimpu sepenuhnya ke kita Yayasan Sarawak Committed nyedia ke program pelajar tinggi ke berkeluiti ngagai anambiak pelajar di menua kita anambiak pelajar di ruang bilik B40 nerima tajaan 100%. Sedang kedatang di ruang bilik M40 nerima tajaan 50%, ya. Dikena ngelembung ke tatim belanja balan biak ke dekat nampung pelajar sidaya. Kalau intake baru dekat dibuka bulan 10 tilak ungkap boleh kita ke baru dah tembuk pelancar SVM UEC ngau SKM, ya. Penerang kesilian kita tahu lawak ngagai foto rasmi college tu, ya. Tahu ke telefon 0843-11888 tahu ke lawak ngagai klt.edu.my. Jacqueline Jani Aman nandai guna ngetan lagi kedua lagi Angela Lata Jua Anang Bercerita.

Angel lah tuan-tuan, nampu cerita main jam kita 4.37 minit main. Kita akan gini dengan kami YFM di Selampur Muda kita. Terima kasih manyu-manyu ya. Pita tingkau kujam MA minta lagu Isan Lee Sweety Sayau. Kena bilang kabarnya James Pengiran Putra Borneo Sindon Eddy Emilia Amy Richard Maribel Martin CMS Fred Dublin Kebaja Catherine KTJ Stamos TV Still Love Donny Lim Sasha Amanda Engkau Nuan Mereka Selamat Bertugas. Terima kasih Ronnie Dana Nyak ya minta lagu May Franklin Kunci Hati. Kena merindang Dirim Pumah MA. Terima kasih KTJ Semun di Serikai MA Mambau minta lagu Lucy M Baduk Kiru. Kena merindang Kabania Catherine Nyamau Christina Casey Guan Ampoy Peter Tingkau Kujam Christopher Umpau Kujam Nyak ya Engkau Bala Bala Biro Wanita Serudit B Kelemai Tu Ngarok Kata Perindang Yon Senyak Yang Minta Lagu May Franklin Kena Merindang Dirimpung Kau Semua Benda Kita Kelemai Tu Ngarok Kata Perindang Lily Anthony Mereka Sinyapa Ujan Di Limbang Jam Ke Dia Tu MA Minta Lagu Winnie Albert Kena Merindang Semua Peninga Kita Okay kesekali tu Enya Siapa Gini Nyak ya Hagi Loading Okay Agi loading, nada ngacau.

Kita terus berperindang lagu kerja pintar Jessica Itan di bau tadi ngarok kaki mending ke program kita. Ia minta lagu Ruby J Sekut Dalam Mati. Udah nyanyi jauh Alvarez Selaja. Gak lagu ia tetap bakal selamat.

Ya, sebening ke berita pukul 5 lemah itu hari pusat berita kita di Kuala Lumpur. Kita berhati ke gayari lemah itu yang dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Lemah itu hujan bersekadar dur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikau, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Gau, Limbang. Malam lagi, Gau, Tumu, pagi lagi. Ia bisi hujan megak bersekadar dur di Kapit, Bintulu, Miring, Gau, Limbang. Nada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikau, Sibu, Muka Tasik. Di benua kita bergelombang 0.5 untuk ke 1 meter peninggi. Angin berpupu dari selatan barat daya hingga penglaju ia 10 nyentuk ke 20 km sejam ke suah pengangat gau. Penyelap di benua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Nyaya gayari kita ungkap ia dalam tempoh 12 jam berengkar pukul 4 lemah itu ya. Lihat tadi pada kita buat portal rasmi UPIS Meteorologi Malaysia lawak ngagai mat.gov.my. Okey, sebelum mending ke berita untuk lagu di Sada Menalan Band Selamaya untuk bala kita ke Benung Makai Pinang. Terima lagu Bungai Pinang hari Ricky Anderson ya. Pukul 5 mending ke berita adanya tampung baru rentak ngali hari jam ketiga ngau kami segulai sejalan.

0: 101.3 MHz. Khusus populer vokal.
1: Nama Agi, dekat di Temu Kitai, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

Steve Shigan berbara api dalam semifinalis kita Anugerah Carta Sapa Juara di atur kita Dewan Serbaguna Selangau 1-8 pukul 5 lemai. Okey, kita akan mendiang ke program Pelasar Jurai 6.35 nangkan ketu lagi. Nutup program kita rentak ngali hari. Aduh, nak berasa nih. Ini sudah 3 jam kita dalam program rentak ngali hari. Nada ngacau, malam lagi bertemu baru 3 jam di Kontinggau di JMA Pemerindang Malam. Santai lagu ya udah kala sangkai batin.

0: utai kada kena kita utai ke kumbai kita smartphone-nya tau ke media rama ya tau merusak ruang bilik kita enti utainya nak dikena ngau mana enti ya nyo nomor satu buat penghidup kita keluarga kita nyo nomor dua kelebih lagi bini kita nyo nomor dua laki kita nyo nomor dua artinya media ramanya meh ngibuan kita artinya media ramanya meh jadi ke master dalam ruang bilik kita.
1: Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Mediarama baka WhatsApp, Facebook, Instagram, ngau TikTok. Dia tu nyau nyadi trend platform mansut ke pengeringan ngau serbana ati. Nul berkongsi ke berita ke mana serta berita ting emedis ke ati. Ngasuh ngirau ke ati lagi. Bisik sekedar nadai ngembuan ati malu, mansut ke perkara ati kelalu private. Kenyadi bak ruang bilik derempu bakal layak direk sebilik, layak ngau laki bini. Nyadi tu tadi ke Tegal, ti nak ulih dagang direk laban kelalu ringan. Bak program Pelasa Jurai 6.35 ungkup ke minggu tu, kitai dekat berjurai ke sekali ke ulah mansut kecurahan perasaan bak media-media ramah tu, kelebih lagi berkawa rumah tangga dekat merik penguntung tau ke semina dekat merik pemalu ngagai direk empu. Bak topik kitai ke minggu tu, media ramah pengerusak kawa rumah tangga. Shalom semua, bertemu baru kita. Aku datai baru. Ba awak ngetuk jam begulai ngau kita ba program Pelasa Jurai 6.35. Terima kasih. Aku percaya semua kita ngemuan berita ke mana ke sari tu laban kita percaya Tuhannya tadi bisik begulai ngau kita. Lalu kita muka beri terima kasih ke minggu tu laban Reverend Pastor Tony Maya ulih datai baru begulai ngau kita berjurai ke topik ke bisik diangkat ke kita nintiang minggu. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih. Tidak lalu aku datang ke studio kita, lalu berita aku semampai mana. Lalu aku ngarap ke mega berita non mana. Lalu aku ngarap ke berita bala peningan mega kesari itu mana mega.
0: Ya, amin, puji Tuhan. Ya, kita percaya kita ngemuan berita ke mana. Kita gerai sari itu ke Tegal. Tuhan kita ke mana tu udah ngibun kita sepamanya minggu. Jadi tu Pastor ke terubah tu ngau tua nerus ke ranau tua pak topik ke dekat di pejurai ketua sari tu. Aku berkongsi ke Siti Riput dari mayorwater.com. Ati madah ke pemayuh orang di Malaysia berkenak ke media rama bak tahun 2024 abisi 28.68 juta iko. Sekedar hari media rama ti balat di kerino ianya WhatsApp, TikTok, Facebook, ngau Instagram. Berpelasa ke report ke disebut aku tok tadi. Enti ba penemuan tok deh. Kati berkenak ke media rama ba dunia kecukup deras mansang ba teknologi pemadah ngau media masa. Kati tu perkara ke wajib atau kepilihan kini.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Jadi ba aku tu jadi ke perkara ke wajib. Media rama tu ianya utai cukup padas. Kena kita diri sebilia, kena kita gawa, lalu ya mega kena kita beranau. Ya. Enti kita berarti ke era komunikasi jarak jauh berkena ke telepon. Ianya lebih orang keterubah ngaga telepon tau ke telepon tu ianya Alexander Graham Bell bak tahun 1876 ianya au keterubah ia bejaku ngau Thomas Watson tu ditangkan ngau penumbuh Bell telepon company bak tahun 1877. Lalu pian mega bak tahun 1915 Bell tu tadi ia bak telepon Trans Benua keterubah dari New York ngagai Watson di San Francisco. Mula-mula telepon kerana ianya telepon dudua. Kelimpah harinya mega kita berarti ke bisa telepon ke besai kerana orangnya. Jadi kita meda hanya baka biak James Bond kena homainya. Tu mayuah ke kena bala. Jadi kita lagi sekeliak meda orang bak kiam batang kena bala tukai-tukai balak deh.
0: Oh ya.
1: Yeah. Oh, kita itu baka waki-tuki kau ya. Udahnya tadi kita meda transformasi telepon tu hari telepon dua-dua ngagai telepon ke besai boknya tadi lalu ngagai telepon bincang ke kena orang berjaku aja. Udahnya tadi lalu biar mega ba utai kepada kita telepon kaulih nganjung meses. Okay, semina berjaku aja ia ulih nganjung meses. Lalu kita meda menuanya maju dia tu nyok kita nyok bisik smartphone. smartphone tu kita boleh kena WhatsApp, boleh mada TikTok, boleh mada kita berjaku voicemail ngagai siku-siku orang nyak kita mada pemansang. Tapi kita berarti ke dia tu maka telefon dia tu cukup canggih kita mada ya. Ianya telefon kena teknologi AI jadi nyak cukup ya luar biasa. Kita berarti ke kita masuk ngagai generasi Gen Z. Oh? Jadi generasi Gen Z tu berubah bak teknologi amat keras. Oh? Kita berat ngermai bak generasi Z tu atau ke Z tu nak boleh jauh hari gadget kita berat. Nak boleh jauh hari telepon bincang atau ke smartphone-nya. Ini dia kepansia 44% hari sudah Gen Z tu merasa media ramah sejam sekali. Oh? Dengar kita bila peningat artinya smartphone tu nang dekena orang kais mina kena orang berjaku tang ya dekena orang kerja pengawal. Lalu pihak mega apa orang kada apa Gen Alpha ada pengudah tahun 2010 setiap nembiak kita mendak dia tu bisik smartphone magang. Lalu kemayuh ya bala Gen Alpha tu sidak ngagak pengawal bayak ke bas school bayak ke menyampaikan nama-nama perkara sidak ya mega berkena ke smartphone untuk Puan Pening.
0: Okey ya. Pastor, hanya tadi apa pastor ko ya berkena ke media ramah tu sitik perkara ke wajib ko ya laba media ramah tu tadi nang abalat dikena kita yang gereja pengawak bersari-sari ukai semina pengawak kita berupis berkompany atau ke sekolah tang bega pengawak kita diri sebilik kini abisi utai ke berat ke dekat di keranau semuanya tadi berguna ke media ramah dua kita nya jampat ngenatai ke berita. Jadi pastor tua Nikal ngagai batang topik ke dekat di pejurai ke tua atuk mega aku ngamik Siti Asia Pansi ti udah dipejalai ke sikok pakar ianya pakar psikologi ke bernama Miao Chow ba tahun 2023. Jadi ko ya nitik ke pansi ya ngayan ke

0: produktif, prestasi akademik nak tentu lancar, sudah tak megak ngemuan kau ngau diri sebilik ti nak rat tok kemerang yang kau kita enti dibanding ke ngau orang ti nadai berkena ke media rama hanya tadi ba penghidup kita. Lalu enti ba orang ke udah jadi melaki bini to bahkan ni media rama tu uliah ngerusak kau tika tau ke rumah tangga seduaya.
1: Ya, mana mat tanya nya tadi Puan Penny. Kita sudah nemu nitih ke pansiat tu tadi. Ianya kita berarti ke utai ke dekena kita utai ke kumbai kita smartphone nya tau ke media rama. Ya tau merusak ruang bilik kita enti utainya nak dikena ngau mana. Enti ya nyon nomor satu buat penghidup kita. Keluarga kita nyon nomor dua. Kelebih lagi bini kita nyon nomor dua. Laki kita nyon nomor dua. Artinya media ramanya meh ngibuan kita. Artinya media ramanya meh nyadi ke master dalam ruang bilik kita. Nya perkara ti salah. Nya lah munyik aku nitiah ke bekeni cara siku-siku ruang bilik atau ke laki bininya berkena kau tanya. Utainya nang cukup mana? Enti ya. Dikena ngau mana? Ya. Aku berarti aku cukup muji orang kang agak konten ba YouTube tau kan jadi YouTuber labannya ulih menatai ke penatai misi sida ya. Hanya cukup badas. Au tang ba rumah tangga kita berarti awak ti kelalu mayu berkena ke media rama ulih masal jam ne ya. Tau ke maya ke patut dikena begulai ngau laki bini kita nyo terbasal. Laban kita nyau kiruah ya. Ngemerat ke kiruah serta ngemerat ke media rama lebih lagi hari kawa kita bersari-sari melaki bini. Jadi ulah ke selalu daripada kita tahu ianya ulah ngacau kawa laki bininya serta ngerusak tikah sedoaya. Laban nyau media rama kan jadi pengibuan jadi ke master menyikaku tadi nya kebuah yang rusak katina laban nyu berandau ba WhatsApp nade nemu ngetu ya utai buka aga ya utai culiak aga au ya utai pedak ga Facebook nade hari itu au nyu mayuh kin kebiwah ya tadi ukai kebiwah ngagai rumah tangga ukai berarti ke bici yang garam nadai ukai berarti ke lawak nadai ukai berarti ke keperluan-keperluan kebukai ke nadai tang dulu muka WhatsApp muka TikTok, muka Facebook. Ukai berarti tu nak tahu, tahu tak anang kelalu lebih ya. Laban ti kelalu lebih ya. Ya tahu merusak fisikal ngu mental kita. Nama kebuah. Nya kebuah orang ke selalu ti kita medak tucum ke diri, ketawa ke diri, lebuah medak TikTok. Atau kaku. Yeah. Nah ya, bisi non medak.
0: Ya.
1: Tanya kepada kita berchatting dalam WhatsApp, dalam Instagram. Oh, jadi tu boleh ngerusak. Lalu begini kerundiang laki ngobini kita medak kita enti kita nyok ketawa ke diri senyum leleguk bisi ngelinsum bisi dia lain mepikir ya nama masanuk tu nyok nak bakas subak nyok berubah dari segi gaya ya
0: lebuh ngangau pun nak didinga ya ne
1: nak didinga sekali ngangau empai mansa
0: empai mansa pendiang
1: kedua kali tiga kali baru ya boleh ninga
0: ya pengujung jadi perak orang kita
1: perak orangnya ke ngujung ke layak hanya jadi ke pengurus saya kaku lebuah tuanya tadi nyok lalu lebih ya komunikasi nyok nadai tuanya ninu tuan meda utai dia nanti tuan ninu ngopangan diri pelabah kau nadai kebuah ya tau pulai ke masalah
0: ya.
1: Nah ya jadi tu ke ngujung ke kau kita renggang laban nyok pulai ke munyi kunwanya tadi nyok berperak-perak artinya nanti harmoni lagi nginyau jakob Melayu bak keluarganya laka meh pemana nanti laki ngau bininya bisik komunikasi ti mana nah ya laban lebuah kita bisik komunikasi ti mana nama pun problem di dalam rumah tangga kita kita nyamai ngemutal kia kita berarti maga nak tau sekali-kali kita ngena smartphone nadai tata laban nyak tau ujung ka kita nya tadi uli ya kebiwah mau jago kebiwah kaku ya. Limpang terpejuah berhubung ngau pangan tau ke boyfriend kita

0: lama atau ke girlfriend ketika lamanya nya kan ngujuang ke rumah tangga tua mega dekat puntan dekat pulai kelaya nama kebuah ti tua udah bisi laki ti tua udah bisi bini tua nak tahu sekali-kali berhubung ngau orang kena patut no tua berhubung
1: reti kenuanya tadi pastor ngai ke kita terpejuh berhubung atau ke berkontak ngau orang kesalah menya
0: eh? Tapi ya miat Siti lagi bala peningal ati kita berhati ke lebuah penghidup kita bapangai ngau media rama maya tua bisi belaya berserak yang penemu kini ngau laki bini dia kita lancar amat mansut ke curahan perasaan tau ke utai ke terpendam dalam hati kita dia bak media rama kadang-kadang kita yang tadi nak nemu diri tau kesedar kini berkongsi ke para nyadi buat ruang bilik nak tahu sekali-kali kita melibatkan pihak ketiga dalam ruang bilik kita lalu semua pengeringatnya tadi lalu ditusun tua lalu dipansut ketua bak media ramah ya ya lalu mayoma konselor dia tadi
1: lalu up status
0: konselor-konselor tidak betul ya pun merek pendapat dia jadi orang kekak ngambil peluang orang ke apa jenis nak ngambil peluang memang betul nuaya dekat nyerara ke kau laki bini nyak meh kaku tadi pun semua laya pun semua kita kena mana ianya hari kita kena sepat pun tu tadi nak bertatak di kita bertatak di kita bisa limit kita nak mudah kita terpejuah ngau perkara-perkara kau dah disebut tu tadi oh, nang amat bisik sekedar san yang penemunya orang kelurus hati ya boleh nulung kita tang kita mesti ngiga orang ke betul-betul ti boleh nulung kita ianya kelebih lagi ti kita meda bunyi ke selalu disebut kita boleh ngangau ke tau ke minta penyanyi yang penemu ari bala pastors ke semua counselor ti bisik tol ya ati secara dunia oh jadi awak ke nak pulai ke pulai ke utai kena mana laban lebuh kita berkongsi dengan orang di luar din dianya tadi utai kelalu manyuh di langkung di utainya mesai betis tau mesai pahaya lagi hanya kita nak tahu sekali-kali berkongsi ke masalah ruang bilik kita ba media ramah tau jadi sekali ke kelalu ngemerat ke media ramah tu ulih mai penguntung pemanah ngagai rumah tangga nuan tau kena bala peninga sawat ya ba nuan puau.
1: Okey, hanya tadi menyi saut pastor bak tanya kita bak topik ke dipejurai ke kita media rama pengrusak kawa rumah tangga. Oh, jadi tok di pastor aku bisik mega kalak maca Siti Atika ke ditulis dalam surat berita Sinar Harian ati ngena headline tau ke batang jakok dia ketagihan media sosial punca penceraian usia emas. Bak artikel ke ditulis ikut pakar perunding kaunselor ruang bilik hari menua kita di Malaysia ditempu ia madah kegian media rama nyadi kebuah pun sarak bak sidak ke udah jadi melaki bini berpuluh-puluh tahun 20, 30 tau ke 40 tahun mayuh kes ke bakar tu nyadi bak sidak ke berumur 50 tahun ngau tuai agi harinya. Jadi tu tadi ngayan ke gelumang media ramah tu ukai semina mangka ruang bilik raban kebiak tau ke ia tip baru niri ke rumah tangga atang megak ke udah bisik pangkat akik tau ke ini ko kita ada jadi nanti sekali pernih bakal kena logik perkara ke bakal tu nyadi bakal ni bak penemuan dia pastor
0: ya nanti kita bedak berita bak artikel tu ia amat ngejut kati kita nah ya laban tu ukai nyadi bak sidak nemia aja tang tu mega munyi kenuannya tadi nyadi bak pangkat ini tau ka bak pangkat aki utai tu mega nyadi ti pihak kita nak tau nak berarti ka nama utai ka berarti ka bak kumpu bala peninga ianya ke satu anang ngasuh media rama buan rumah tangga kita nama-nama kebuah nemu maksud buan ku aku New Year nyadi ke master kita. New Year nyadi ke pemerintahan kita. Ukai laki ngau bini penghidup ke sari-sari. Kedua, kita anak mansut ke penemu sengapa ba media Rama. Laban nama kebuah ti tua Saleh Pansut Saleh Jaku tua mega uliah dikena tinggang penusah ti tanya nak amat kita impu tusah Puan Pini.
1: Okey, hanya tadi perkara kau boleh diperhati ke kita, hanya kang lama tu kita selalu berpikir pangkak media ramah tu semina merik pas ngagai orang kebiak atau ke orang kebaru niri ke ruang bilik atau ke benal utai tu mega bisik mai empas ngagai orang ke udah niri ke ruang bilik berpuluh-puluh tahun bak sidak ke udah mangai umur 50 tahun ke atas. Jadi pada peninga kita ingat tu nak lama sebelum kita nampung jurai bak topik kita ke sekali tu media ramah pengerusak kawar rumah tangga nangkan ke lagu tu lagi kita nampung baru.

0: pagi pagulai ngau kami bak program Plaza Jurai 635 bak topik kita kaminggu tu media ramah pengerusak kawa rumah tangga. Pagi pagulai ngau aku Reverend Pastor Tony berjurai ke topik kita. Jadi Pastor tua nampung baru ranau tua dah kita kaya tu belalak nak lama tadi dah. Jadi abak ranau tu ke sekali tu Pastor aku mayuh ngambil sekedar report ke bisi dikeluar ke ngambil ke diperhati ke kita lalu ngambil ke utainya tadi oleh nyukung utai ke dipejurai ke tua sarito deh siti tu megak report arimewater.com bak tahun 2024 megak ngayan ke 90.7% rakyat Malaysia ngena aplikasi WhatsApp ngau pukul rata masa atau ke jam ti diungkup ke sidak ngena aplikasi tu ianya 16 jam 4 minit sebulan. Entik bak kita nyangka bisik sekedar prinsip bak ajar kita ulih nyaum dikena nyeliah ke diri ari ti kelalu berkena ke media rama.
1: Okay, terima kasih. Okay, bagus. Kemerat ke utai ti mana? Munyi ka bak pelipi satu genteran ke 10 madah ngambil ke kita nemu milih utai ti pemadu padas. Kita patut nanya diri empu sekali ke nuan ngau kaling nuan ngena mayuh awak ti patut dikena begulai ba media masa. Oke, okay? Tetap ke tata lebuh nuan bekena ke media masa tu bala peninggal kelebih ge laki ngau bini. Efesus 5 genteran ke 15 ngau 16 bisi ditulis mega nya alai hidup ngau berjimat ukai baka orang kebeli tang baka orang kebenemu dalam kena semua peluang kita ngau badas artinya kena smartphone kita ngau badas lebuh kita meda utai kebisi dalamnya laban semua tetu ulih meri manfaat kecukup badas ngagai laki bini tau ke ngagai ruang bilia. Kita nak tahu nak nanya dirimpu. Hari aku keseruran berbalas meses, nerima meses, nerima WhatsApp. Kuliah ke aku netap ke siti maya aku patut maca serta malas WhatsApp ngau cara nak beruman. Au. Bak 1 Korin 10 ayat 24 bisi ditulis anang berunding ke dirimpu aja dan berunding ke orang bukai mega ianya berunding ke sendiri melaki mini dalam setiap kita berurusan dalam setiap kita ngatur ruang bilik kita jadi itu utai tiswah di pedak aku oh. Tau kan jadi iba orang ke pedak kita ngelamat tu ruang biliknya nyok lalu nino meda media ramah ba tiap-tiap utai kena kita nyak memunyi kaku buat minggu-minggu kudah kita mesti ngena 3N tu yang keterubah kita mesti nyeliah ke perkara kena patut ke yang kedua kita mesti ngelala utai ke patut di pedak kita lalu kita baga yang ketiga hanya kita patut ngatur masa ngau mana.
0: Okey, hanya tadi sekedar hari jakut Tuhan kau boleh diperhati ke kita, kau boleh nolong kita, kau boleh nyadi ke lalau kita, kena kita, bahawa penghidup kita, lupa kita ingat tadi berkena ke media ramah tu, bahawa penghidup kita, bahawa ruang bilik kita. Dan jadi tu Pastor, tu suih daripada kita, utai tu suih daripada kita, lalu mega nyadi bahawa orang ti di kelala kita, kelebih lagi abak sidak ke induk metok tak kabar sidak ke bini ko kita deh. Nanti semak sidak ya tadi bisik berserkang penemu carut atau kena puas hati ngagai laki kini ngagai ipal sidak ya kini atau ke ngagai entua induk sidak ya. Dia lancar amat sidak maksud ke perkaranya bak media-media ramah. Baik kenya tadi secara terang-terangan ko kita atau ke ngena jakut sindir kini. Erti ya tadi media ramah tu platform curahan perasaan sidak ya munyi ke disebut aku bak pun tadi enti bak orang ti ngelala pemenal nitih ke aja bak pengharap kita patut ke nak tindakan ke bakat tu kini
1: siamat ti kita berarti kau kadang-kadang tua nak uleh nyeliah ke diri ari ti berserkang penemu nyak sikit kan jadi bak setiap ikut mensia belayak kini ni indah batu tungkuk pun nemu bersengkai. Ya nyak jako sampama orang tadi. Au jako ke salu di dinga kita. Lalu pia maga nak puas hati ketika mayuh macam kebueh menyau. Bayak ke ngau laki ngau bini. Balai pal kini tau kebala mentua kini. Au kita anak sekali-kali kita ngena utai tu penuh ngau penemu emosi kita. Tangan kita penuh ngau hati tidak bersabar. Tak lebu maya hati tu agi ringat, agi pedes, agi teliah. Anang sekali-kali kita ngerja utai kena patut. Kau lihat mai pemalu ngagai ruang bilik kita, ngagai ke tempu. Lalu anang sekali-kali kita mansut ke pengeringat. Ingat bela peninga, pengeringat kita bak media ramah. Tapi nanti pengeringat kita nya tadi udah ditemu orang. Jaku jai mayuh udah dilabuh ka tua jaku nya nak ulih dipatak tua pulai baru siti dunia nemu penanggul ruang bilik kita nya ko aku tadi pulai ka empas ya cukup sain ti tua nak tetagang ke rempu nya kebueh namo te ka patut dia kerja maya tua ringat maya tua nya tadi bisi besengkit penemu kini carut ruang bilik bertimbar jaku ianya kita sabar diau jenuh anang nyawut nanti kita patut nak nyawut kita pikir panjang-panjang tau kang lari ke diri arindurnya dulu kini au awak kutainya reda udah hati tua celap baru tua berunding lalu anang mansut ke utai kena patut bak smartphone tau ke bak media ramah tau utai ke patut dikerja ruang biliknya ianya penuh ngau pengampunan penuh ngau pemayak awak ke lebuah tua ngampun tau ke dalam laki bini kini tau ke ngembala kaban belayan kini tau ngembala ipar ngon tua biak megak Tuhan ngampun kita nakak meh pemanah bak ruang biliknya
0: ya okay ingat jadi agamik kesama jadi kelalau kita lebuah kita tu tadi ringan lebuh hati kita itu agi angan, anang jampat kita nyawut, anang lancat kita itu tadi nima, tang pikir ngapanya-panyai dulu, udah hati itu celap, baru tua berunding, nama utai kapatut di kerja. Jadi pastor, laban awak kita itu nyau hasirkat benar, aku minta nuan nyimpul ke ranau tua, bak topik kita ke sekali itu.
1: Iya, kena aku nyimpul ke semua utai ke udah di kerandau, ketua bakal kesarito, media ramah pengurusak rumah tangga. Nang sigi amat enti tua ngasuh media rama tau kesemat pun tu nyadi master tang awak kala tala nyadi master kita awak kala tala nyadi ke penyanding penemu kita awak kala tala ti selalu mere penemu lalu kita nak tau nak minta iring Allah tala dalam setiap keputusan dalam setiap utai kerja kita bak ruang bilik kelebih lagi laki ngobini. Jadi ketua rumah tangga ti takut ke Tuhan tu ti nomor satu bak penghidup kita lebuah kita nangi kalah tala lebuah kita ngasi kalah tala dia ruang bilik kita dekat mujual tajak pun bisik penanggul.
0: Okey, terima kasih pastor kesimpulan buat topik kita ke minggu tu. Hanya di bala peringat sama-sama kita belajar hari utai ke di pejurai ke kami buat program atau okey seminak buat topik kita ke minggu tu tang buat topik kita kebukai buat minggu-minggu ti ke udah lalu buat minggu-minggu ti dekat datai. Hanya di sekali lagi pastor ngotok aku mere awak ngagai nuan nutup kita buat sampi.
1: Okey, bersampi kita. Apa yang kami tadi surga Tuhan Jesus, Tuhan ti badas. Nuan dah ngajau kami, awak ke nuan Tuhan, merkat ke semua ruang bilik keninga pegerian Plaza Jurai 635 tu, awak ke kami, terus Tuhan berpangai, berlempai, bertuhan, beraja palatala ke nuan siku aja, dalam setiap utai tidak kerja kami. Kami nak ngena smartphone tu, nyadi ke pengibun kami, nyadi ke master dalam ruang bilik kami, tang nuan Tuhan. Lebih agi Tuhan nyadi ke pengibuan kami nyadi ke Allah Ta'ala kami tinggiring ngembing ruang bilik kami awak ke setiap ruang bilik ianya maju mansang berkat lalu nama Nuan ditinggikan. Terima kasih apa itu di surga untuk sampai kami jadi pinta kami dalam nama Jesus kami dah sampai. Amin.
0: Amin. Amin. Hanya di bala peninga hanya untuk nyak nakak program Plaza Jurai 635 kita Terima kasih yang agak kita kuda pengelengok kami hari pun nyentuk ke penghujung program kita. Lalu harap ke kita bertemu baru bahagian minggu terdekat datai. Tuhan

Terima kasih YFM di Kuching. Dia itu kita mulai kami di Sadari Limbang.

0: dinga meh sadari limbam nyinta ngarin 4 pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Dame unger
2: unke
1: unger
2: unke
1: unke
2: unger
1: unke
2: unger.
3: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
4: Kami bisi program jakok sempama.
3: Kami mega bisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
4: Bisi mega program rendah pengarai enggau saup hari upis pengarai lima. Minting hari 4 pukul 6 lemai nyentuk ke pukul

Ya, selamat lemai. Selama kita bergulai baru peningat semua. Hari itu sadari Limbang, hari 4.30, hari bulan 7.2026. Bagi selama, aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang. Hanya itu lagi pukul 9 malam tu lagi. Jadi, hari itu hari kedua penudi kita bak bulan ti ke 7.2026. Sebelum kita nyingkang, lagi bulan ti ke 8.2026. Sebelum berita bukai peningat semua, aku merindang kita ngau lagu dikenamungkalawak kita di sadah hari Limbang.

Lagu Ketrupa dikenamung kalau kita di Sadari Limbang ke Lemai itu. Lalu menua kami di Limbang Lemai itu atau ke Puan Lemai itu tadi banget hujan ya. Ngarap ke kita ke sama hujan bakal menua kami ngarap ke berjimat di rantau Jalai. Laban kita sama nemo nemu dia tu engkanya kita menung buat Jalai Alun. Menung mulai kediri ke rumah ya ngarap ke berjimat punya kaku tentu ya Jalai Licin ya ngagak kita ke di bandar-bandar besar tentu ya bersekut Jalai Alun. Ngarap ke bersabar berjimat sambil-sambil merindang hati diri bulai ngoh aku di Sadari Limbang nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi bakal selama pukul 6.15 tu lagi kita IBC Hello Y Bin Tulu begulai ngau DJ Perencing. Udahnya pukul 7 lemai program Jaku Sempama. Lalu 7.30 lemai kita IBC mendiang ke berita lemai ke di tabat terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita IBC program main asal hari Limbang Kelimparu Kelimpah hari aku ngelansak sekedar berita ke Bisik Nyadi atau ke pengerami ke Bisik Nyadi di menua kami di utara menua Sarawak. Lalu macam sekedar pesan berat ke Bisik dianjung kita di YFM. Banyak ketusun program kita di Sadari Limbang.

0: Nama ke buah, kita mesti ningah ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program Jakob Sempama.
0: Kami menggabisi program Nadai ke Lama, Nadai ke Baru.
1: Bisi Mega, program Randau Pengarai Ingau Saup Ari Upis Pengarai Lima. Bintang hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam. Pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
2: Mai sekali lagi pulang waktu di Cik Ruth ataukah di Cik Perencing berkongsi berita dari Bintulu bawak Hello Y Bintulu. Hello Y dari Bintulu ke sekali itu dipun kegau penawak ke bisi diatur sehari itu 30 hari bulan. Jadi pagi itu tadi bisi diatur siti pengawak ianya pengawak nanam tukun tiru ataukah batu karang tiru bak kandang tasik polanya lau nyentuk ngakai semelaju. Jadi pengawak itu diatur Sarawak Forestry Corporation lalu Digulu yang berhormat Datuk Majang Renggi, Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal kemekaknya di Kaban Kunsil Negeri Semelaju. Berita ti kedua ianya Bintulu Maraton 2026. Jadi Bintulu Maraton 2026 dekat diatur kena hari Minggu tu 2008 lalu nitiah ke penerang ti dikunci ke sidak hari komiti pengatur pelanak tu dianggar kelebih hari 10,000 ikurang ngau tau ke ngambil bagi bak pelanak tu ilak. Tu nyengkawam 461 ikut pelanak antarabangsa ianya pelanak di Menua Bukai, ianya dari Menua Jepun, Kenya, Ethiopia, United Kingdom, Amerika Syarikat, Australia, Korea Selatan, Singapura, Indonesia, ngau Mekak, Thailand. Nyalai berserimai ngau Bintulu Maraton 2026 hari Minggu tu dia sekedak jalan alun dekat ditutup ngau berengat-engat. Jadi sekedak jalan ti dekat ditutup sementara nyerumbak Bintulu Maraton tu ianya yang kaum jalan Tun Ahmad Zaidi berengkah di Padang Bilun Lama Bintulu. Jalan tu dekat ditutup berengkah 1/2008 hari pukul 8 malam nyentuk angka 10 pagi 2/2008. Sama dekat ditutup sementara ianya jalan Tun Ahmad Zaidi dekat ditutup kena 2/2008 berengkah di pukul 1 pagi hingga 10 pagi. Lalu sama mekak ditutup 2/2008 dari pukul 1 pagi hingga 10 pagi ianya laluan lampu isyarat jalan Tun Ahmad Zaidi menuju hingga jematan Tun Taib Mahmud. Jadi kelimpah minyak mekak ke sama dekat ditutup sementara ianya bulatan Jalai Kuala Tatau menuju ngakai Jalai Tun Ahmad Zaidi 2008 dari pukul 1 pagi ngakai 10 pagi ngau meka Jalai Tun Razak dekat ditutup sementara kena 2008 dari pukul 1 pagi ngakai 10 pagi. Nyalai mesan bala kita di Bintulu, kita tahu merambu atau ke ngatur pemindah atau ke pejalai atau ke ni jalai di dekat di tengah maya Bintulu Maraton tu diatur kena hari Minggu 2008 ya. Jadi berita ke penudi ianya berkawal ngau Siti Pengerami, Pengerami Hari Orang Induk Sarawak 2026 Renggat Pelilih Menua Bintulu. Jadi itu dekat diatur kena 2008 maka hari Minggu diatur bersebengkah hotel kata Bilang di Bintulu lalu dekat berengkah pukul 8 pagi. Jadi Pengerami itu diatur Upis Pelilih Menua Bintulu bergulai ngau Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak serta Sarawak Women in Digital Economy. Jadi atur pengawak yang kaum bisik sesi berkongsi berbagi penemu bergulai ngau sidak hari agensi Inti Dadah Kebangsaan. Udahnya pukul 10.30 pagi dekat diatur live streaming dekat medak program Hari Orang Induk Renggat Menua Sarawak. Tidak diatur buat Kuching kadi guluk yang amat berhormat Premier Sarawak. Nyati itu dekat diatur dekat dipedak mengenai cara online. Nyalai ngau berita berkawal ngau Pengerami Hari Orang Induk Sarawak 2026 Renggat Pelilih Menua Bintulu ngujung kawak Hello White Bintulu. Jadi kita peningah terus ke mendiang program Sada Hari Limbang.
3: Okey, terima kasih Ruth di Bintulu. Ti udah ba Hello Y Bintulu lansas kena berita ke bisinya di Bintulu. Dia tu kita mulai ngau aku baru di Sada Hari Limbang.

Jadi aku macam sekedar pesan berat ke BC di anjung kita di YFM. Jadi pesan ke terubah, pesan pemati datari terumah Anjar Ana Idi mada ke Madang Ana Imban udah nadai kena 30/7/2026 inya sarito hari 4 lalu dekat di Sengai Balamayu kena 1/8/2026 malam hari 6 serta dianjung ke pendam kena 2/8/2026 hari 1 ba pendam lama Nangasan. Jadi pesan menuju kabar melayan di rumah Sambau Nangan Tulang Berangan Ilik Berangan Ulu Kedang Nangas Kerang Tisak Kawang Sekerang Lidung Rembai ke Jamut Tambong Tabut Piamega Ensurai Tabaruang Pedalai Lepuang Simpai Guntung Tuba Melugu semua khabar melayan ke anda boleh disebut itu. Jadi Piamega pesan ke Siti itu pesan pemati ngari ke sida sebilik dekat madaka menjadi sida yang Jacqueline anak asai Jacqueline Lin asai ke udah nadai kena 29/7/2026 pukul 2 lemai ba bintulu. Jadi pesan tu madaka niang jadi niang tu dekat di baik pulai ngagai menua kampung Tintin Tuba Simunjan ke dekat di atur tau ke di Sengai malam 31/7/2026 lalu dekat dia dikubur pagi 1/8/2026. Jadi pesan menuju khabar melayan ke diau ba kampung Temiang, kampung Munggu Aik, kampung Keniung, kampung Batu Pengansah, Kepayang, Kedumpai, Segak, kampung Munggu Sabun, kampung Gayau Mbawang, Piamega kampung Isu, kampung Semelatuang, kampung Sibau Rumbau, kampung Marau Pantuk, Kampung Sapa, Kampung Mentu, Kampung Mudiang, Kampung Ipuah, Kuching, Suriaman, Ngau Bala kena boleh disebut. Itu ngarap ke khabar melayan boleh datang ngesah penusah tu. Jadi ke Siti tu peningainya pesan ngetah sulit. Datang dari Anyau, anak Jacob, nesau khabar melayan ke ngelalani yang indah ya. Gadu anak Setian, minta kita datang ke rumah. Luan anak Setian, nangabat sungai ngemah ke Nawit. Kena 31/7/2026 Nguan ulit lalu ngetas ulit serta muain terbalu pagi 1/8/2026. Jadi pesan menuju kaban belayan maka babai anak abuang tauka apai matin di Bintangor bala anak seriah anak mibong di Limbang anak mibang di Limbang sesama lubuk tutung nangga niru nangga ngunguan nangga wuh rantau dilang majau kenawit Didai, Apidai, Nangabuan, Kapit, Suang, Lubantu, Sibu, Serikai, Bintulu, Miri, Bakung, Merudi, Beram serta khabar melayan kena boleh dirintai di to. Jadi penerang kesilap kita tahu telefon ngagai Lumur 017-853-1952 Anyau anak Jacob tak kai yang anak Abuang 014-877-2502. Jadi nak kata dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu.

Ya, lagu baru megah Hari Rozi Yusof Lenyau Dibalut Sebun. Siku penyanyi kita ke berasari Limbang. Apa mameng hari kurang Limbang lah. Okey, aku terus macam sekedar pesan berat ke AGBC di YFM. Jadi pesan ke Siti itu pesan pemati. Datang hari anak-anak bada. Madak ke Akik Sidaya. Bada anak mumin udah nadai kena 30/7/2026 hari 4 pukul 10 pagi ba tapah Serian. Jadi pesan tu mada kenia Akik Sidaya dekat di Sengai ba kampung Sion Tapah Batu 22 Jalai Kucian Serian ke dekat di Sengai malam 31/7/2026 pergilah lalu kak di kubur

Seri Aman, Patik, Rubah Panjai, Kalimantan Barat, Kapuas Hulu, Bala Ringin, Miri, Ngau Kapit. Jadi Ngau Bala Tinglala kena boleh disebut itu. Jadi ngarap ke Kabar Melayan boleh datai ngesah apa nusah tu. Jadi ke Siti tu pesan ngetas ulit datai dari Doris Analibau atau ke Indai Robi ngari ke Sidas Bilik ada ke Maya ngetas ulit ni apa ya. Ianya ni yang libau anak engkunya atau kapai Doris. Ianya malam 1/8/2026. Ianya hari 6 ba rumah atau rumah geli yang kampung Teban Limbang. Jadi pesan tu menuju Kabar Melayan ba rumah Sigan, kampung Kelati, rumah Antebang, kampung Lubuk Paso, rumah Maxwell, Tubai, tiga buah rumah, rumah Unyan, kampung Karangan Mak, rumah Libau, kampung Sepangah, rumah Jalin, kampung Rantakura, rumah Sundai, kampung Terimah, rumah Imau, kampung Batu Sembilan, rumah Brian, kampung Meruyuk, Temurung, Sekayu, Air Limbang, serta Kabar Melayan kena boleh dirintai ke Dito. Jadi penerang ke Silia atau ke seorang tanya, kita tahu telefon ngagai Lumur, ngagai Doris 014-921-5489 atau ke Agnes 010-927-7868. Jadi pihak mega pesan ke Siti tu pesan datai Rimikal anak endo atau ke apai jantang. Apai jantiang kebenaran ada ke ngetas ulit ni yang inja anak manggan kena pagi hari Minggu 2/8/2026 lalu nguan ulit kena malam hari 6/1/8/2026. Jadi pesan nuju ke ngagai semua Kabar Melayan di rumah Kampit Sangkong, rumah Liba Nangabua, rumah Philip Jantiang Sangkong Berjawai, Lasi Mit, Lasi Besai Indai Tunsi ba Bekiu Merurun Nanga Sepituah, rumah Agit, rumah Berayun, Kabar Melayan di Serau, Kabar Melayan ba Batang Aik Culau, Kabar Melayan ba Batang Aik Merurun, Kabar Melayan ba Batang Aik Kenawit, Kabar Melayan ba Batang Aik Aik Mujuak, Kabar Melayan ba Batu 13 Indai Bari Sebiliak Babatu 9 ngau semua Kabar Melayan kena boleh dirintai ke itu. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah Tungku Tanjung Udul Culau. Jadi penerang ke Silia kita tahu bertelefon ngagai Indai Jantiang Balumur 019-8786-377 atau ke Indai Moses 019-8674-796 atau ke Pai Jawan 019-8383-686. Nah, kata dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu. Kita terus berperinang Ngau Siti lagu mega di YFM 5.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Jadi PM Mega berita ke terubah di Lanza aku kelebih lagi berita di menua kami di Limbang genya berkawal engkau agenda nasional Malaysia sehat peringkat menua Limbang 2026 ke dekat diatur 1/8/2026 hari 6 Dewan Suara Limbang pukul 6 pagi nyentuh ke pukul 12 tengah hari. Jadi program ke dekat diatur mainnya ianya gugur run 15 km ianya pengawal Belanda lalu pemega sesuai sebalam mayuh atau ke senam robek community pekit aerobikton pengawal berpesah pengerai atau ke saringan kecergasan in body konsultasi wellness on wheels activity my champion KKM kesukarelawan ya pemega saringan kesihatan bisi pengawal pameran ngelik ngau bas gigi bergerak jadi ngagi kita ke mayanya ke dekat berpesah ngelik tau datai kelebih gigi ukai semina berpesah ngelik engkanya kan ucing ngelik kini berkau engkau nya pengerai kita tahu datai 1/8/2026 bah dewan suara dia jadi pihak mega bisi diatur derma darah jualan ramah pameran rakan strategik pameran interaktif kau mayu lagi program ke buka ya jadi sampal kita datai ambil ke kita hidup berpengerai 1/8/2026 hari 6 tau ya. Jadi ya tadi sekedar program ke BC diadu ke inya bekau ngau upis diadu ke upis pengerai benua Limbang ya. Jadi munyi kaku hari pun program tu tadi pukul 7 lemai kita bergulai dalam program Jaku Sempama kita terus berperindang ngau lagu hari Unan Merjun Temegah.

Ya, begini tadi lagu hari Unana Morjun termegah ngujung ke jam kita pukul 6.56 minit lemain jadi bisik sekedar bala tinyapa buat Facebook Limbang FM ke lemai tu. Terima kasih yang kita ke ninggal ke komen jadi pesan cita itu tadi aku dekat maca sebedau aku terus dengan program Jaku Sempama ianya Emilia Amy Richard kia hari USM Pulau Pinang minta bermain ke lagu Meligai Pengerindu hari Gwen Tony. Udah ditebak aku tadi lagu dikenal merindang Endun di Seratok Stamos Stevie Stelov Eric Jang Daniel Samuel Mudin Peter Tingkau Kujam Suer Jos Emma Rino Emilia Sam Sasa Manda Roy Kuang Catherine Rubin Sindun Idi Michael Almi Ros Liao Ricky Rex Bibiana Rubina Lebih lagi ngagai sebilia setan ini tersayang Mary Ubun Martin jaga pesan ku lelengau ke kita sebilia di Sarawak. Lalu Wellington Imai selamat lemai DJ Don selamat lemai Wellington PMGA Macrick Kelasi selamat malam DJ selamat malam ini tinggi selamat lemai DJ Don kia selamat berjalan ke pengacelap gaya kami di Betong siang tadi. Okey, jadi nyak tadi sekedar pesan. Lalu piam megak Buri Nyalu. Sama lemai DJ Dom kita selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Buri. Ngarap ke terus ke bergulai engkau aku nyentuh ngagai penghujung program tu lagi. Piam megak kita ke Benung Kiroh ngerjau tadi dapur. Ngarap ke berjimat ya. Lalu piam megak baru dah nganyung komen di Facebook Limang FM. Ianya selamat lemai DJ Dom selamat berjalan ke pengawal Gainuan Richa Unup. Boleh didengar program kami boleh didengar kelimpah hari ini ke radio boleh didengar bar TM klik bar Astro pun boleh bakal selama tentu ke program kita hanya terang didengar di Indo. Lalu pian mega visit Facebook kami aku benong live Facebook Limbang FM Facebook Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati. Okey, jadi kita terus dengar ke program udah tu lagi ianya program Jaku Sempama.

Ya, bertemu baru kita ke sekali toba program Jakut Sempama. Jadi Jakut Sempama kita batusun tiket terubah ianya baka janga bar. Nanti Sempama tu baka nyema orang ba orang lelaki ke besai tubuh serta keriang enti gawa berat tanadai pengeriang dan itiah ke gaya mesai tubuh daripada kita. Ana perasaan eh. Dan kita ada orang lelaki besar itu buah tinggi. Besar itu buah ganggam. Tang, ada pengeriang ya nanti so kita tahu ke minta tolong ya tadi ngerja pengawal. Ada itu kula uli ya. Nanti nunda kia tanada utai na uliah di kerja ya. Nah ni teh mesai rangka tubuh. Oh cara kita ngena tak ke contoh ayat dikena nama tu ngena jaku sempama tu nadai anda pengereng lakinya engau kita berangkut kepada nang ipak gamalnya baka jangan bar pengereng ya lebu ngapa mai berangkut tang anal ke ngapa kita itu tadi au nya me tadi contoh jaku sempama kita ke terubah baka jangan bar.

0: aku sempat mato ne. Ni ni mana ke tu bapak ko? Ah mana nya aku sempat mato. Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang mendidikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo. Andai menung macam bob sempat mato jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Ni mate age nuan ninga program jaku sempat mato.
0: Bisi programnya pia.
1: Au ah, bisi. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, mulai baru kita ke sekali tu bah program Jakun Sembama Batu Sunti kedua. Jakun Sembama kita Batu Sunti kedua ianya empelas mua diri. Reti Sempama tu ianya lebuh ngerja utai ke salah nada kita sedar ulah ke bekenya atau ngamak ke nama diri mpu. Jadi udah kelanjo baru dekang mana ke diri bamu orang. Bekenya ku reti ya kita empelas mua diri mpu ngambil ke nyabar ke penyalah ti udah perasa dikerja. Udah perasa ngerja utai. Nyalai ngena jaku sempama tu pandai nar yang pelas mu diri bermua ayak tuai rumah. Nada ayaknya nemu ya udah galik ngayak ba anak yang lama tu. Enti tuai rumah nemu ianya kedukum orang laban setua yang mali ngau pangan diri. Tanah ibu ya anak tuai rumah ke bernama sulamnya. Nya tadi contoh ayak kita ke lemai tu bererti jaku sempama empelas mua diri. Jadi nak tu kita bergulai ba program Jaku Sempama bertemu baru minggu baru. Jadi ngagai bala peninga ke bisik Jaku Sempama kini ke jarang didinga. Kita tahu ngemeda tahu mega nganyong gai aku. Kita tahu ngagai kita ke bisik ba bakaban ngaku ba Facebook tahu inbox tahu ke bisik WhatsApp ku tahu WhatsApp ku ne ke oleh dikunci ke ba program Jaku Sempama minggu ke bukai. Kita terus berperindah peningat semua Siti lagu ke bisi dipinta bala peningat kita. Lagu baru hari Elizabeth Sawai Pengrindu ditujah seminar di YFM Limbang.

Lalu pengerami ke dekat diatur belabuh hari pegila peninga di Kampung Nauran di Limbang, ianya 31 bulan 7 2026, untuk 2008-2026 ianya pesta makan tahun Kedayan Limbang. Jadi malam pegila, malam baweh ke dekat diatur bunyi kekuatan 31 bulan 7 2026, Pekit Alai Kapo, Pekit Alai Bangis, persembahan jemputan ke pengawal mandang ke main asal atau ke tanah asal. Pekit Alai Kapo tu ianya Pekit Kumang. Lalu Alai Bangis tu Pekit Kelian Sida Kedayan ya. Jadi Piamega malam 1 bulan 8 2026, malam mandang ke main asal atau ke malam kebudayaan. Lalu malam perasmian pesta makai tahun Kedayan Limbang ke dekat diatur 2 bulan 8 2026. Ya, tadi sekedar pengerami atau ke siti pengerami ke diatur dinding tahun di menua Limbang pesta makan tahun Kedayan Limbang 2026, berlabuh 31 pegila 31 bulan 7 2026, nyentuh 2 bulan 8 2026, berkampung Nauran di Limbang. Jadi kita ke bisi hari datang ngagai Limbang, kemeda pengerami ke dekat diatur berlabuh hari pegila ya.

Selamat lemai peningat, itu kami nak buat ke berita lemai 30 hari bulan 7 tahun 2026. Sistem pelajar patut macam mansang ni terkesingkang teknologi ngeubah ekonomi global. Perintah bersaing lepas ke hasidat Baraskom ngagai perintah Sarawak. Pengawak ngangkat ke pemanah jalai kebun nangan lup debak, nyaup ngurang ke belanja pengawak ngangkut bak urang ti berkebun sawit. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita.

Sistem pelajar patut majak mansang ni tiada kesingkang teknologi ngau ubah ekonomi global di kena ngada kemudahan mensiati oleh nangkup utai kediguna jemaah ilak. Premier Datuk Penyitan Sri Abang Johari Tun Openg pada kepenemu bab bidang sains, teknologi, engineering dan matematik, STEM, patut dikelati ke ngambil kebalan nembiak rebak baru tau ngembuan pengelandik ke berguna di kena ngiring ekonomi tiba pasar ke teknologi engkau innovation. Sistem pelajaran megak udah dipintak nempak raban nembiak ti ukai seminak landik ngenak teknologi tan megak merti ke cara teknologi berjalai kelimpah ari ti merti ke cara nguna teknologi. Ya Mansur kerja kutu, lebuh yang kebjadi awam pengurusan kepala pengajar sekolah sekendari Sarawak ke-61 di Sibu. Nyalai bala pengajar udah diasuh berjalai ke tanggup pengawal sidak, kenyadi penyungkat raban nembiak ke berpenemu, landik serta ngembuan gaya runding ketebuka. Awam Bala Menteri sudah bersetuju dekat ngelepas ke hak perintah besar bak Palan Rajang Area Security Command tau ke RASCOM di Sibu ngagai perintah Sarawak. Penderang Ari Upis Menteri Pengajar Asal Ngepemeruan Rampak Menua NRES hari itu tadi pada kepalan ti diserah tu mungkur empat kandang menua di Sibu yang nyak nangat tadak, nangat jagau, nangat ngungun ngau nangat skuau kebuliah 3,655.6 hektar pemesai. Penderangnya madaka memutus untuk ngayan ke perintah besai endang udah berbenar dekat negap ke kau sidak ngau perintah Sarawak setipat ngau semangat federalisme ngau basa kedebrik ngagai sempekat Malaysia 1963 tau ke MA 63. Ngenang perkara tu ngau silik agi upis Menteri Pengajar Asal ngau rampak menua NRES pada ke pengawak tinggal lepas ke haknya dekat merik peluang nur perintah Sarawak merambu serta berjalai ke pengawak pemansan terlebih strategik bak kandang menuanya. Tuk dekat nentu ke tanah nak dibasau serta ulih mansut ke penantik misik kelimpah hari tingangkat ke mana penghidup rakyat di menua tu. Kenyau hari tahun 2023 subak, Perintah Besai sudah membedar ke pengawak tidak dekat nyerah ke baru 64 lot tanah Perintah Besai di Sarawak. Benderanya megak ngang madah ke Perintah Madani, endang semampai keran dekat nentu ke aset ngau tanah Perintah Besai dekat diatur ngang manah, rurus serta berpelasar ke pengerapit kaul antara Perintah Besai engkau Perintah Sarawak. Pemutus Bala Menteri terdekat lepas ke hak sidak Bak Rajang Area Security Command RASCOM di Sibu ngagai Perintah Sarawak dekat nyukung pengawak tip jalan ke pemutus Majlis Tindakan Pelaksanaan Sempekat Malaysia 1963. Seberau tu sekedar lot tanah Perintah Besai dilalu nak dikemansangka sudah diserah ke baru ngagai Perintah Sarawak. Nite kependerang Ari Menteri Bak Upis Menteri Besai ke bagi perkara Sabah ngau Sarawak, Datuk Mustafa Samud, merah ketuk dekan nentu kendurnya ulih diatur serta dikemansang nite ke bagi mansang kediguna menua tu. Ia merah kediri nyukung pemutus penemunya, tinya di sebengkah Ari Jalai dikena ngamat ke sempekat Malaysia 1963 tau ke MA 63. Atur tip jalai ke Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim dekat mujur ke sempekat MA 63, ngujung kami macam isu ke udah lama dilanjarka ulih diputar ke berenggar-renggat nak cara tindak ngerukat kaul antara Perintah Besai engkau Perintah Menua. Kita dah tu menung mendiangkan berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Pengawalnya dia ke infrastruktur di mana bak menua pesisirnya majaknya di

Bukia Sapit Premier, Datuk Ahmad Douglas Ugambas, mereka orang tim kebun sawit di Nangalup Debak dia tu, udah disediakan dengan jalaitik lebih likun serta nyamayagi di tengah lebuh ke kebun, pengudah projek ngadu ke jalai kebun, bandurnya ke tembok. Projeknya dipjalaikan kena agih belanja ke diberi agensi pemansang bagi Menua Betung, BDDA. Ia marah ke jalai kebun tik manahnya, dekat ngemudah ke orang ngangkut sawit, ngurang ke ungkus ngangkut asil serta nambah ke penatih misi urang ke berkebun. Datuk Ahmad Douglas ugah kelalunya di Kaban Konsel Negeri Sitak Bukit Saban, mereka projek bakatuk ngayan ke penguat perintah ti nyedia ke infrastruktur bakanya. Ahmad udah meri utai ke diguna rakyat di menop sisir serta nyukong penguat penatih misi bak kandang menuanya. Duit RM885,500 sudah diagih ngagai sektor pelajar, infrastruktur ngeperengkah guna Mesir Mayuh dalam sitak Parlimen Batang Sadong. Kaban Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapi'i, mereka agih belanjanya dekat nentu ke pengap pemasang ulih dipercayai ke ngemana, nitiah ke utai ke diguna rakyat. Ia mansut ke jaku tu bak program jerah ke cek ngau penembuk projek, bak sekedak palan di Semunjan ngau Sadong Jaya kemari. Sekedar riutai ke bisi diserah ke bab pengawal tu, ianya empat projek infrastruktur bungkus RM420,000 keudah tembok gagak. Kelimpah hari pemasang fizikal, 8 cek agih belanja ke bulia RM180,500 megak, bisi disediakan agai balap ngari hari masjid, surau ngau gereja, kena nulung sidak berjalai ke projek mit. 37 gerumpung apindai nembiak ngebala pengajar PIBG megak sama bisik nerima agih belanja ke bulih RM285,000 di kena nulung sidak ngatur penguat nembiak, lumbak ngemain serta nyaga penglantang nembiak. Penemu Bala Tuairuan Bangsa Pasal Adat, nyak perkara kecukup berguna, di kena nentu ke sidak ulih mutar ke kes ke bisik kaul ngau adat ngau mana hagi bak peringkat genturuan peniau. Nyaklai seminar ngelatih ke adat budaya ke diatur di Kuching berdah lama terkudah, udah muncul nambah ke penemu tip berguna, di kena Bala Tuai Raban Bangsa mutar ke perkara kebekaul enggau adat. Tuai Majlis Adat Istiadat Sarawak, MAIS, Datuk Dr. Nelson Ilan Mersad marah ke seminarnya, diatur kena nambah ke penemu pasal struktur, isi ngau terminologi dalam adat budaya 1994 serta bagi penyalah ngau penti pemali tip patut dititihkan. Program kediatur Majlis Adat Istiadat Sarawak tu endang sebengkah hari jalai ke dikenak sidak ngelati ke institusi Tuai Raban Bangsa ngau Tuai Komuniti KMKK Bedaya. 60 ikut Tuai Raban Bangsa hari bagi melakuci yang ngeserian tik baru udah dipadu ke bisik ngau nguluk seminar tu. Polis pilih menua sibu dekat cakah agik matau serta berkongsi kepenerang ngau agensi penerit adat kebukai di kena nagam bangsa dadah baru ti dipadah ke bisik kaul ngau web hari ti tamak ke sibu. Kepala Polis Pilih Menua Sibu SCP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad madah ke polis endang semampai ngulih kepenerang pasal tren baru orang nyual dadah serta cakah agik matau sekedak endur ti dipelabak ke tauk bendar di tengah orang mai dadah belalai. Tajak pihak polis lagi ngantik penerang resmi hari upis Menteri Pengerai bekal ngebansa dadahnya kebenar laban dadahnya bisik mayuh nama Kangau. Ia mansuk kejakut untuk ngangkai pengarah berita udah kenguluk gempuruk nintiang bulan induk upis polis pilih menua sibuk. Di kena ngujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru.

Sistem pelajar Petumajak Mansang ni tika singkang teknologi enggau ubah ekonomi global. Perintah bersaing lepas ke Hasidat Bak Raskom ngagai perintah Sarawak. Pengawak ngangkat ke pemanah Jalai Kebun Nangan Lup Debak nyaup ngurang ke belanja pengawak ngangkut bak urang ti berkebun sawit. Yang rakan kami Mak Iktam Dieng ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kalau berita tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Kiri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Selamat lemah peningan. Jadi kita terus boleh sejalan dengan YFM Limbang berawak Sada Ari Limbang.
1: Terima kasih YFM di Kuching. Terima kasih ke Rolana Gilbert sudah macam berita lemai ke di tabu terus dari YFM di Kuching. Dia tahu kita mulai ngaku di Sada Ari Limbang.

dengan meh sadari limbang nyentangan rimpat pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Kita kat ni ngatau. Nanti kita kak. Dengar meh program main asal Ari Limbang yang rempat
3: gelai nai tino tabah kau kena malu diem pedu kandang dado
2: di YFM Limbang.
4: Warisan seni Tan Sri Piramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
5: Hajat mencipta bahagia.
4: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan.

Tuh baru kita ke malam tuh peringat semua dalam program Menasar dari Limbang. Jadi ke malam tuh aku dekat mai kita mendiang ke pantun puji menua. Jadi orang ke berpantun kitai ianya nyong ke monyetong.

subak liang keno tahuan kadulo. Mengat baja ko lano sabana madah kemapan usah manwa sida. Yatu suara datana hamiah ngarbah ke rumah wae manyade. Nganyuat kekar satu mang dat yang nyawur bigyao tajau. Mana ga jangan manusia jana daya laya saminam yah dartau.

bulan sepuluh ahnian kamare wae manya de manua kita e beliah mengekecuah menua kabarita kabar dunia senami asi bisa nyadi ngaliah minua kita e beliah nyau maripiah ngusai ke sungai melatai.

kita mengat begarenjang, kenapa enggak lekap panduan perencang? Ina urang apa ngau adulang

sadina nyata de lunang sarampo arablang ada banyak ko urang aino nyebuat salka duani ini baru ge atim bareja mahe matau di sile marare.

meja lumbang raya. Anang segala kita merewa lama merebuang jawa ngasa sida yang ada ke kita pidara lima telok segala sida yang ada nenek ke kita tua mengawe ya tajau managa penuh dadua.

Alaban sida yar mawang dan Sige da sadia de bae kami urai no ari oe nunyan ngame sida kaino tila badas melan melan ngae tuae lejuang lejuang baka Idara sila ma lama buat depan nae sida ewae sige bisa de bae kami ari runyae engka Silapa kari gaye nyarusua dua ngame sidaya panaye ngacaye gajai. Bali man juga ngame sidaya barita.

Tan hua naga nyempuat ka kita urang laki tariang beluat menyalipan napi tan hua sampada ngayat ka kita urang laki iya wa kuliat kita wa si jariat nyadi rata ngaduk skru siku sumbiang dada ya nenggal ke kita kebal batanggan lelepan barintai tiga mre kita kelamewe maju setra rajuat kita udah cukup batu guna udah sedia ya kebisa-bisa sakuma.

arwah mek sidah ya wae manya de udah mewah serba guna udah jenggau kaurang apa ngau batu brao bak bagi au guci sagala ngasuah ya kena kita nariat doyat nyela mata pengaraja semua ubat udah genap 1100 bangsa. Andai kena kita bumae ku ya menyede wae nak berasae buliah padi belama-lama andai kena anak kita belajar atau ngasuah sida ya pindar pas parsa dalam sekolah orang keminta pengawal nak asak buliah kerja. Kita katuai masyarakat ku ya naningan bujang sigat ila tegap setegap gaya tunggat tali cara orang kepamsae ku ya menyade wae lak panai sepanai ngemansang keminuang sekayu ya saruru.

Jam kita di Studio YFM Limbang pukul 8.24 minit malam. Hagi mengkang mulai ngaku di sadari Limbangnya tu lagi pukul 9 malam tu lagi. Jadi berita ke city tu ianya Red Bub Kudus 2026 ungkup Diocese Semiri. Jadi sekedar aktiviti berkawal engkau Bob Kudus atau ke Red Bob Kudus udah diperamu ke Saidman Paris Limbang. Jadi kena hari 6 tu ialah 1 hari bulan 8 2026 ba gereja Saint Michael Namit diatur pengawal Red Bob Kudus pukul 8 pagi nyata 5:30 lemai 15/8/2026 bagi gereja Saint Martin di Lawas bagi jam sama. Jadi Raban Ketlik dipinta engkau Red tu kena ngedalam ke penemu berkawal engkau Jaku Allah Ta'ala lalu megang ngedalam ke pengharap kita ya. Jadi bagi kita ke dekat engkau kita dipinta merik bantu RM25 siko dikena nampung kos pemakai engkau Aerob maya tu ilah. Jadi PM Mega berita ke Siti tu hari gereja Roman Catholic penemuai apai Bishop Pastoral Bishop Richard kena 8/9 dari bulan 8 ngagai Paris Edmund Limbang lalu Mega berserimbai ngga pengerami ngintu genap 50 tahun dia sesemiri gereja udah netap ke program ke bakat tu ke dekat di atas 9 hari bulan 8 2026 misa pengentap hari Minggu pukul 8 pagi. Jadi ngaunya nadai misa jaku iban maka selama diatur 9 bulan 8. Jadi pengudah misa pagi semua Raban Katolik sama bergulumuk bergulai ngau Bishop ngagai Dewan Sedman gempuruk makai pagi tak ke makai tengah hari. Jadi Raban Katolik dipinta mai pemakai ngau Aerob dikena berkunci bergulai kena hari Minggu 9 hari 8 2026. Nah, tadi sekedar berita berkawal ngau notis gereja kita di gereja Roman Catholic di Limbang ngau Lawas.

Ialah gori Melissa Thomas Encung Ki aja dek. Nah, haha. Kejam kita ya. Pukul 8:30 malam. Jadi berita ke si Tito nya berkawal ngau info ke diberi coach Tony atau ke jurulatih Tony anak tuang. Madah ke klub tinju utara Limbang bisingan jom petinju pekit ngau pekit ba kejohanan tinju bakat ngau remaja Sibu renggat kebangsaan edisi kedua ngau jemputan antara bangsa tahun 2026 ke berengkat dia tu 27 hari bulan 7 tu tadi itu lagi 1 hari bulan 8 2026. Jadi petinju orang ke nguluk ngau hari Limbang ke Sibu nya 9 ikut inya Alexson anak Ayeng Gabriel anak Jacob Muhammad Rizwan Riwan Zikri bin Zazali Hakimi Hal Arisa bin Afizam Taino Joseph anak Tony Tichel Josephine anak Tony Putri Maisarah binti Zaidi Brandon Brandon Amir ngau Abihut Alan Basi nya tadi 9 ikut petinju boxing ngari ke Menua Limang ke Sibu ngau tu megak kia yang ada petinju Marcus Robert wakil Sarawak hari Limbang benung training ba Kuching untuk persiapan Sukma 2026 ba Selangor maya peket tu lah di Sibu bisi deka ngagak live ba Tito yang tadi berita mana ngagai peninju-peninju tako boxing-boxing bala nembiak kita jadi apa yang megang bunyi ke disebut kita ngelamatu ngagai kita bisi anak ke lebih di Limbang bisi anak ke rindu ngau boxing kita tahu nganyu anak kita ngagai coach Tony ya coach Tony nanti supan ada bayar ngagai kita ke dekat nganyu anak kita berlatih tinju nanti hari saiko malam kita tahu bertemu ngau coach Tony ya laban nanti sida bala anak kita itu tadi ngau pengawak tinju berlatih tinju ngau sida itu tadi uleh Limpang bermain ke telefon. Berita mana? Gagai bala anak kita kerindu main tinju boxing. Balimbang itu. Nadai bayar kita tahu. Madah gai Tony tahu ke bertemu dengan coach Tony. Gelanggang tinju kita. Dewan suara dia. Okey, kita terus berperindang ke Siti Tepinga semua.

Ya, lagu hari Nicholas Fredericks. Biar me aku pergi. Ya, tang beda pergi aku. Beda cukup jam. Pukul 9 lagi aku pergi ni. Ni buah. Asal pergi, pergi me aku pukul 9 lagi ni. Terima kasih kakak kita ke... Bukulai dengan aku. Berlabar dari pukul 6 lemai. Nyentuh ke pengujung program tu lagi. Jadi, ngarapkan kita peningat. Terperinang. Bukulai dengan aku. Engkau sekedar... info, berita, kita bagi berita di Limbang, kebisi di TUC aku. Engkau sekedar pesan berat, kebisi dibaca aku. Engkau berita-berita bukai. Engkau lagu-lagu ke, udah ditebak aku ya. Garap ke, maya bukai kita yang bergulai baru. Tang tajap ya, peningah lagi bisi 15 minit lagi kita bengkang bergulai dengan aku di sada hari Limbang. Lalu pihak begak. Lagu ke sekali tu dikena merindang kapan aku di Nino nah di Sibuah saya ko. Ha, lagu Ari Clement Joyce dikena merindang Cigu Thomas Tutung. Ke bisi benda ke sada Ari Limbang.

Lalu apa yang megah pendengar, berita ke penudi dikena ngujung ke sadari Limbang. Ianya pengawak berjadi ke gerai atau ke pengawak berjual ke disebut gerai warisan kraft etnik Limbang ke dekat diatur pergilah hari 5/31/2026 bangunan tamu Limbang tingkat atas pukul 8.15 pagi. Jadi batu tadi meri puji tau ke pengagak ti ngagai raban kita Iban ti udah diberi majlis daerah tu tadi berjual atau ke bertamu dia inya ari sedia siti ngau persatuan Iban Limbang bisi ngambi bagi ba siti lot ungkup berjual maya tok ya. Jadi pian megah pengawat tu ila deka di berjadi ke yang berhormat Dato' Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismailnya Sapit Menteri Pengawal Industri Pemakai Ngau Komuniti serta pemansang kandang menua ti lalunya di adun atau kekaban kaunsel negeri N79 Bukit Kuta. Nya tadi berita manah ngagai semua orang ke BC ngambil bagi ba pengawak tu ila. Jadi terima main lagu ke Siti tu peningan semua.

Lalu terima meh lagu ke penudi kita di Sadari Limbang. Pukul 9 pagi selama kita dekat mendiang ke berita Hari Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Dan yang ditangkan ke program Permina Malam di YFM di Kuching.

0: Sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH akan diadakan pada 11 Ogos ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sidang khas itu akan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga 11 petang.
1: 11 Ogos sesi khas Parlimen. Saya dah bincang, speaker-speaker dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang.
0: Datuk Seri Anwar ditemui pemberita selepas majlis prasmanan Ibu Pejabat Baharu Maybank di Ibu Negara. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba. Namun, berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Menurut beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia. Laporan CRCI itu diharap dapat menjadi pengajaran dalam memperkukuh tadbir urus institusi itu agar terus semelang pada masa hadapan.
2: Alhamdulillah, dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa dapat tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti berpaksikan tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Jabatan Peguam Negara AGC akan meneliti segera dapatan laporan tersebut berkaitan isu pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. AGC dalam satu kenyataan memaklumkan penelitian itu bertujuan menentukan sama ada terdapat pelanggaran undang-undang yang memerlukan tindakan pendawaan. Menurut AGC, penelitian akan dibuat bagi memastikan semua aspek siasatan oleh Badan Penguat Kuasa dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif sebelum sebarang keputusan dibuat. AGC menjelaskan sebarang keputusan pendawaan jika perlu akan dibuat berdasarkan undang-undang serta keterangan yang boleh diterima tanpa dipengaruhi tekanan luar atau sentimen awam. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memberi jaminan pelaksanaan baki 25% syur RCI TH bagi tahun 2014 hingga 2020 yang masih belum dilaksanakan akan dipercepatkan.
3: Jadi sekarang ini di antara syur juga adalah terhadap Akta Tabung Haji. Dalam laporan itu ada cadangan-cadangan tersebut, dan sememangnya Tabung Haji sudah pun mengadakan libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan, mengambil maklum, mengambil perhatian, input dan insight daripada semua pihak supaya pindaan itu adalah yang paling tepat. Nantikan insya-Allah dalam masa terdekat kita akan lakukan pindaan tersebut. Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, kita di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit, sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Semalam, Jemaah Menteri bersetuju untuk mendedahkan keseluruhan laporan RCI TH. Laporan yang diterbitkan itu adalah bagi menyiasat isu pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020. Stok penimbal beras negara akan dikekalkan pada paras melebihi 6 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin berkata, dasar itu dikekalkan tanpa mengira keadaan cuaca sebagai langkah menjamin bekalan makanan negara kekal mencukupi termasuk sekiranya fenomena El Nino berlarutan.
4: Untuk stokpau, kita senantiasa memastikan kecukupan stokpau untuk beras yang berada di negara ini adalah selalu ada tahap 6 bulan. Kebengkunan untuk 6 bulan. So tak kira ada El Nino, tak ada El Nino, itulah yang kita kekalkan sebagai dasar.
0: Datuk Chan Fung Hin. Kuala Lumpur disenaraikan antara 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa berdasarkan indeks destinasi bandar global Mastercard. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kurmin berkata pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Jelas beliau, Malaysia merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini, mengatasi Thailand buat kali pertama. Kerajaan yakin sasaran lebih 40 juta pelancong tahun ini mampu dicapai. Hari Pahlawan menjadi simbol penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan anggota keselamatan yang mempertahankan kedaulatan negara. Namun cabaran hari ini ialah memastikan semangat perjuangan itu terus dihayati generasi muda. Perinciannya bersama Nasrin Omar.
5: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
6: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal-usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
5: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
7: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
5: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nasrin Omar, RTM.
0: Berita seterusnya. China memberi amaran kepada semua pihak supaya tidak menghampiri kapal perang negara itu secara berbahaya selepas sebuah drone laut tanpa pemandu merakam sebuah kapal tentera laut China beroperasi di zon ekonomi eksekutif Filipina. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menegaskan operasi ketenteraan negara itu mematuhi undang-undang antarabangsa. Dalam insiden berkenaan, drone autonomi milik syarikat CSATS dilaporkan menghampiri kapal pemusnah peluru berpandu China pada 16 Jun, kira-kira 105 km di barat laut Pulau Luzon. Gempa bumi kuat melanda selatan Jepun, kerajaan wilayah Kumamoto memaklumkan jumlah korban kini meningkat kepada 25 orang. Mangsa yang maut kebanyakannya pekerja sebuah kilang kertas dan pusat beli belah. Pusat beli belah berkenaan mengalami kerosakan teruk akibat letupan gas susulan selepas gempa. Pihak berkuasa turut memaklumkan 9 lagi kematian masih disiasat bagi menentukan sama ada ia berkaitan dengan kejadian gempa. Hampir 100 rumah musnah dalam kebakaran hutan yang melanda wilayah Comunidad di Madrid, Spanyol. Walaupun pihak berkuasa memaklumkan kebakaran di Madrid, Toledo dan Avila berjaya dikawal dan stabil, keadaan di Castellón dan Valencia masih kritikal dengan lebih 10,000 hektar kawasan telah terbakar. Perdana Menteri Pedro Sanchez memberi amaran beberapa jam akan datang dijangka akan lebih mencabar susulan gelombang haba keempat musim panas dengan suhu menghampiri 40 darjah Celsius. Keadaan bertambah buruk dengan kehadiran angin kencang yang berisiko mencetuskan kebakaran baharu. Sukan, FIFA membuka prosiding tata tertib terhadap beberapa pemain Argentina berhubung tingkah laku mereka selepas kekalahan kepada Spanyol pada perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Antara pemain terlibat ialah Nahuel Molina, Tagio Almada dan Leandro Pedres. Selain pegawai pasukan Roberto Ayala, pemain Spanyol Pablo Martin Pais Gavira turut dikaitkan dengan insiden berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dosun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakub lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisa penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

0: Sriaman 89.5.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
0: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
4: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampur. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Disadang Datai Megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai masuk nadai bebayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.

0: nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, si bos cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, 6 bilion ya. Maya gaji, perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Ternyata jasaan angga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya kekor. Kita lawan dalam mahkamah. Mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Ya, bertemu baru kita Pemerindang Malam 3 jam gaw DJMA TUD Konti ya. Okey, di Bandar Kuching manah gari ungkap ya malam tu engkau lagu keterubah ya hari Wat Rock Kaban sampai mati tambah pentas semi final anugerah carta sampai juara ke-9 Badewan Serbaguna Selangau ya dekat mai lagu terabai sama berpekit engkau 23 gig lagu bukai ke sama dekat nguliah ke penduduk ungkap ya pentas final 12 siti lagu wilayah. Okey, hanya program ke dekat diatur 1.8 tilak di Selangau sama datang berbala manyu 3 jam di konti agar ke program terang di dengar ungkap ya malam tu bila kita ke semampai ninga kami. Terima kasih yang memanyu agar ke terus mending kami itu ngagai penghujung program kita ya 12 tengah malam tu lagi merindah kita enggau lagu rancak nangkan ketul lagu hari Linda enggau lagu ya sengapa udahnya menikah lagu hari semi finalis kita ACSJ ke-9 enggau lagu kedisada Ika Saiful Nadai Agi Pengerindu.

Di penyanyi ke di keringgu bala kita ke di sukuang bala kita maya semifinal anugerah carta sapa juara ke-9 ke dekat nyingkang ngagai pentas final sama-sama kita nganti pemutus ya malam ni bega tahu di pada kita live di FB kami malamnya ya 1 hari bulan 8 nanti ke best lagi ke kita nyembetak lagi datang ngagai Dewan Serbaguna Selangau sama berhati ke pentas semifinal. Okay, berarti dulu gaya hari kita malam tu enggak tumbuh pagi lagi bisi hujan bak sekedar dur di Pelilih Menua Kapit Bintulu Miring Galimbang dan ada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibung, Gamukah, Gaya Tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupu dari selatan barat daya enggak penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat enggak penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okay, Anggi berperindang kembali kita ke benung kebut-kebut ngeri jauh time berumah atau ke bilik sewa kini wai malam tu lagi dengan kami. Terima kasih pemerintah malam kita lagu rancak lagu hari Meza Boss lagu Bidayuh lagu sidaya Dayak Rock terus dengan kami tentu ya pemerintah malam YFM.

Iya, lagu rock kita ini 944 minit malam. Di Jepun, kalai agensi meteorologi Jepun JMA bisa masuk ke Jakutangkan berkaul ngau gaya ritik ke lalu hangat dekat menuntung kandang menua Jepun sekedar wilayah yang wilayah Kumamoto kebaru dah dituntut desah tanah bernyang dalam minggu tu tadi megah yang nitiah kebenaran kalai abak kandang menua wilayah Tohoku ba timur laut untuk ke wilayah Kyushu di Okinawa megah tunggak ke barat daya dia tawas hari kesih banget dekat manggai nyentuh harga 38 degree Celsius atau lagi bandar Miyazaki kalai araban berkuasa ada maksud ke risiko strok haba tau nuntung rakyat ke dia bak 19 hari 47 bengkah wilayah di Jepun tu nyengkaum kandang menua ke dikumbai wilayah Kanto ngau Okinawa kalai dak di wilayah Kumamoto ke dituntut nisah tanah renyang berdau lama tu tadi kalai tawasari dipelabak ke tika sepengangat ya tau manggai ngagai 35 degree Celsius di kandang bandar Hitoyoshi 34 degree Celsius di bandar Kumamoto ngau Amakusa ya kalai Jakutangkan mega udah dikeluar ke ngagai rakyat manyuh ngambil ke kurang lagi ngatur pengawal bak luar ya. Tajap ya, upis meteorologi Jepun si mansu ke Jakutangkan dia hujan banget di pelabak ke dekat nuntung kandang Kepulauan Izu Selatan. Kalai ya Jakutangkan kedua tertinggi dalam sistem amaran upis meteorologi si daya JMA udah dikeluar ke ngambil ke rakyat manyuh semampai berjaga-jaga. Nyautai kenyadi di menu Jepun. Balik kita ke gini dengan kami. Tau ke baru buka radio bakal selama pukul 10. Kita mending ke berita malam hari kami di YFM. Ya ke benung akan jam ke dia tu. Gini dengan kami. Tau ke benung dalam peringkat pengangkut ya. Okey. Berjumat bak jalan alun. Kita mulai ke pengingat mending ke lagu lama di Sada. Anderson ngalai ngau lagu yang nadai berita. Kedua lagi nginjau lagu Salem Mimpi Yang Tak Sudah pukul 10 sama mending ke berita malam hari kami di YFM.

0: nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Zoom. 99.8 FM. Segulai sejalan.

0: ba pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Ba semua musin tik ditujah kita itu. Nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai, nitih ke maya Tuhan tik ngkeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi dah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata di dulu hari Tuhan dalam semua pengawa, nadai kebuah kita nyata di mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti ngkeman ba penghidup kita puan pini. Dengar bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti ngkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kucing 0.3 FM.

Jam kita dia pukul 10 malam. Malam tinggal kami nak ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4 hari tu 30 hari bulan 7 tahun 2026. Ketua IT berani bisik-bisik serta ulih mengubah ngatur ubah. Jadi orang ke berguna benar dikena nampak Sarawak jadi sebuah menua ti bersemekih bak rengkat global. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng badah pemujur siti-siti menua ukai berpanggai bak pemesai kandang menua tau ke penyampau tubuh yatang di sukuang ngau kualiti jadi ketuai serta pemansang modal mensia. Ia bercuntuh ke Cape Verde tim mujur ngangkat keprestasi tim main bul hasil ketua inggau pengurusan ti efektif. Ia mada pengurusan sing ke sama patut diri dengan sistem pelajar tinggi merat ke bidang sains, teknologi, kejuruteraan inggau matematik tau ke STEM dengan ada kerbak ti berpenemu bisi pengelandi serta bersedia napi ubah ekonomi dunia. Ia maksud ke jakutu bak awam pengurusan pendidikan pengetua sekolah menengah Sarawak ke 61 di Sibu. Orang dari 13 buah rumah panjai bak kandang menua Seri Aman nerima surat palak tanah sidak sehari itu tadi. Panguan nyerah ke 417 lot timungkur pemesai 903 hektar udah tembuk bak pengurami nyerah ke surat palak tanah berserimbai gau Jubli Mas Upi Salkra. Panguannya dipenyadi ke Sapit Menteri Langgur Pemansang Menteri Pengatur Tanah Gau Rampak Menua Sarawak Dato' Haji Len Talif Saleh bak kilang sawit Merindun di Lubuk Antu Seri Aman. Hari penyampaunya 34 lot tanah dikeluarkan hari baru Seksyen 13 Kanun Tanah Sarawak lalu 383 lot dikeluarkan hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Dulu lagi rinyat Dato' Haji Len madah ke pengunjurah ke surat palak tanahnya mandang ke komitmen Salkra tim majan negap ke pengamari aku ngagai orang ke ngempu tanah NCR. Tumegat akan tentu ke pengelikun hak orang ke bempu tanah serta nyungkak pemansang ekonomi rakyat di menua pesisir. Lapan puluh itik tukun tau ke Reef Ball udah diingkah bak kandang Tasik Kuala Nyalau Bintulu Sari itu tadi. Dikenang itu serta mulai ke baru ekosistem Tasik ti dikerugak ke Tegal Pengawak Pukat Irit dinadai pemendar. Sapin Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak Datu Majang Ranggi madah inisiatifnya ngembuan tuju kena nyedia ke palan baru ngagai utai hidup dalam Tasik. Nambah ke hasil berikan serta nyaga kandang endur berikan cara asal. Projeknya dikarap oleh merik penguntung kebesai ngagai orang berikan di Kuala Nyalau. Yang maksud ke jakutu ngagai media pengudah berjadi ke pengurami ngelabuh ke Reef Ball Pasar 2 Bintulu Sari itu tadi. Program tanggung pengawal ramah kooperatu kerjasama antara pembinaan tukun berbola Sarawak Sendirian Berhad PT BSB ngau Sarawak Forestry Corporation SFC ngau sukung Bintulu Port Holding Berhad PPHB. Kenyari tahun 2022 PT BSB udah merimpah 167 itik Reef Ball bak sekedar endur di Tasik Sarawak tunjing kaum Satang Kabung Kuala Rajang Lawas ngau Kuala Nyalau. Upis Menteri Sains, Teknologi dan Innovation mesti majak negap ke pengawal ngembaran Sains, Teknologi dan Innovation dengan pengawal ngatur Minggu Sains Nasional MSN 2026. Sapit Kepala Sekretari Perancangan dan Pembudayaan Sains, mesti Dato' Ruziah Safi'i madah ke programnya dermerik penerang pasal pemintar tiru AI, teknologi digital ngau innovation. Program tembaga sudah dikerembai ke ngagai menua pesisir bakal belaga ngau kapit dengan outreach inclusion program. Ia madah
Pengawatnya ngembang tujuh dekat nampak raban bangsa di Ukai semina ngena teknologi aja tang boleh ngaga teknologi jemahila. Seronya di zon ketiga lengatur Minggu Sains Negara 2026 pengudah zon utara ngau zon timur. Nga penyampau penjerita bak tiga zon yang nakak kedetuk ngelui 20,000 ikut yang maksud ke jakutuk bak pengurami ngelancar ke Carnival Minggu Sains Negara 2026 Carnival Zon Sarawak di Kuching. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu 30 hari bulan 7 tahun 2026 malam hari 4 berita ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching.

0: Gelora Pagi Y 9.12 Nela Tengah Hari Lentak Nali Hari Sada Lemai Pemerindang Malam
1: Y FM Segulai Sejalan.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
2: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: kita diatu menemendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai ngau kami di YFM pada jam kedua kita. Terima kasih kita kagi ninga kami. Terima kasih juga kita keudah datang ngagai RTM ba pengawal uji bakat ya. Pengacara TV tau ke host program television ngau penyampai berita RTM ke tembuk diatur sari tu 30/7 manyuh kaban kita ke handsome-handsome baji-baji datang ngagai uji bakatnya ya. Sekedar hari tiba gambar ngau video tahu mega di bidak kita abang section TV RTM Kuching Facebook kami tahu ke berita RTM nilmu habis ayan sekedar video tak ke gambar bala kita ba dia ya tentu ya bala kita ke mujur dekat di Kangau Baru udah tu ya. Terima kasih laban ke udah berani ngencuba ke nasib diri pun eh nilmu nyangkut gawak ba RTM ke kita tuah manua oleh pada kita ba kaki ke orang tuah kita mensia siapa kenemu tanya berpanggai ba atur petara lebih kita sigi ya uliah merambu uliah berniat uliah ngaga hasrat dan semuanya berpanggai ba pemujur tau ke dikemendar ke orang ti berkuasa petara neh. Dekru ngapilis ngau lagu yang sempekat pengurindu kedua lagi nginjau lagu di data nesal.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga ido ya ido.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masa belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat dan tuya bak YFM.

Datang ke lagu ya Nesal. Okey, tentu bila kita ni namanya tadi MA Gawak Malam, MA Baru. Okey, manya mega DJ kebukanya Gawak dua kali sehari. Okey, nama laban tubuh tidak cukup. Right? Keduanya laban bala nyaudah bak Selangau Dedin Benung Capuah ha? Badewan Serbaguna Selangau. Program kita tentu ia soundcheck begulang ke bala semifinalis kita ia kedua labannya bisi ngulu kau ke kursus dua hari tu tadi neh kurang tubuh ngai ke radio kita inya nak bermunyi neh tajap ya terima kasih kita ke semampai ninga kami ninti hari ninti yang jam nyapa dulu peninga kita di fanpage kami peminat YFM Iban terima kasih ngagai admin Jessica Itan ok nyapa dulu peninga kita itu inya Richard Unuk MA selamat bertugas di konti di Jalan Simpang Semunjan Ningan Wan bisi sempat lagi tebah ke lagu Josephine Jalin penyayau endak midang kena berindang semua kaban-kaban FB oi bisi lagunya udah tu lagi neh Catherine Robin selamat bertugas MA Eva Binson juga bisi nyapa Margaret Uncing MA di Sibu minta lagu Jonas McKean terlebak ke diri kena berindang semua kaban-kaban kepada tinduk malam tu meh ngagai nuan mega selamat bertugas kokia Jonathan Royang MA mana gari dipakan malam tu Benung Ningan Wan terima kasih Lengunai Nai ninga kita secara online terima kasih Jessica Itan admin gau kaban-kaban kebukai mega terima kasih udah tu nyapa bala kita di fanpage kami YFM Iban Station pemerindang kita aku nak ada update di FB rasmi kami laban baru dah update mega rentak ngali hari tadi neh ok tajap ya terima kasih kita ke agi ninga kami di Selampur menua kita untuk ya malam tu ngarap ke program terang di Dingan di Kapit 94.3 kita ke Diau di Lawas 101.1 ngau di Bintulu High 97.5 ngau di Seri Aman 89.5 di Serian Kebaru Mansa Kandang Menua Serian Dribang ke kita berjumat Pak Jalai Alun hingga kami 106.9 FM lagu ke dipinta pendengar kita Josephine Jalin penyanyau endak midang lagi nginjau Jackson Jabut atau habis ingau kita rami di Dewan Serbaguna Selangau ya ah nyak ya lagu yang bedau tembu bedau badu

Ya, mesti ke puah kerja pengawal kita ni. Bedau tembuk, bedau badu, anang alang-alang, anang bertangguh-tangguh ni. Okey, lagu Rick Jackson jabut mic jam kita ni. 10.45 minit malam. Menua Indonesia dah bersedia yang napi musim kemarau dalam bulan 8 gau bulan 9 tu ialah diumbak gau fenomena El Nino ya. Kalai fenomena El Nino tu dekat mai gayari ke rangkai kelalu angat di menuanya ngujung ke risiko kampung angus tahun nyadi kelimpah meri penanggul bak sumber penatai air ngau energi di menuanya nitiah ke penerang hari sapit ianya agensi klimatologi meteorologi geofizik BMKG ianya Arda Sena Supahiwalukan ia madah ke kalai dalam bulan 8 tu ialah ya, ianya menua Indonesia dekat betapi ngau gayari ti kelalu angat dalam kandang 25% dekat nuntung dalam bulan 9 tu nak kemari dia BMKG dah tertemu ke 5019 tumpu angat di serata menua Indonesia. Ia tebal lagi di menua tungak ke Kalimantan Barat, Papua Selatan Gau Riau tinggal ikut ke penyampau tumpu angat di kelalu manyuh ya. Kalai risiko kampung angus tahun nyadi jaku tangkan udah dikeluar ke ngagai pelilih menua buka itu nyengkam di wilayah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah ngau di menua-menua bukai hanya tengujung ke sekedar sebuah nasab mestinya di menua kita ya Meraka garis antara menua. Phoebe Chloe Amasigat kurangi Jonas Makin telah

Bila kita ke Kediri malam doa yang berasa itu ini hendak lantang hati anak tu sati kami beri nak kita nintiang hari nintiang jam ya. Di Sibu Kelai kumpulan Seri Minyak Mike Minsamanyo sama menyukung kempen Meri Darah ke diatur hari 6 tu ke diatur ngau kerjasama Bank Darah Hospital Sibu dekat diatur bak stadium tertutup Sibu bak jalan Teng Chin Hua program tu beringkah hari pukul 9 pagi nyenduk ke pukul 1 ngali hari tentunya kempen Meri Darah tu dikena nentu ke stok darah cukup bak pengawak berubat ya. Okey, tebal lagi ungkup Hospital Sibu. Kalau ia penerang ke silik kita tahu telefon ngagai lumur tu inya 011-1856-5886. Okey, nya kempen berdarah kedekat diatur di Sibu ujung minggu tu. Bakal selama malam hari 4 jam ketiga kita mendengarkan lagu-lagu jiwang ke kita ya. Romantika Wai jam ketiga lagi tang sudahnya kita nginjau Bellary Rem enggak lagu ya insur ke dulu ya. Okey, jam ketiga lagi aku nyapa baru balik kita bak fanpage kami ya. Terus dengar kami Pemerintah Malam YFM.

Ya, selamat malam. Kita dah nyinggang ke jam ketiga pemerendang malam kita. Tentu ya, malam rimpang jam ketiga Romantika Y. Okey, singgah dulu di fanpage Nyapa Peringkat Kita, fanpage kami ya, YFM Station Pemerindang Kita. Keterbatu Nyapa Stephanie Sanguang MA Semampai Ninga Kita ya. Terima kasih James Pengiran MA, selamat bertugas di Konti Seri Enti Mega Benar-benar ke program kita di Seloi Sibuti MA Kokia Jerami K, selamat bertugas Pemega Agnes Sindai Robin di Miri ke malam tu mana Gayari yang minta lagu Sandai Udah Sangkai Baati. Okey, kena berindang di rimpung kau kabar-kabar kenglalam eh. Pejimat pulai lagi MA, jangan lupa untuk bahagia kekian sigi amai. James Nu yang kaban kita ke suah berkunci ke jakut neh. Okey, ke malam tu sama tugas MA, aku bakal bawang di penyuati di kemeli. Tajak penaku peneka disirap dibelah tang anang saru salah sangka kekia. Terima kasih jam senu yang sebending ke program kita ke malam tu ya. Rose Liao MA sama tugas. Gara ke semua kita nyak mujur magang di kerja meh. Ungkap ya sari tu benung dengan wan kucah-kucah baklu baribu. Terima kasih ya. CMS Friend. Bisinya apa kita sama bertugas Lina Bugis juga. Dengan kita secara online. Terima kasih ya. Ngagai admin kita malam tu ya. Kaban kita Stamos TV Still Love. Ngau bala-bala admin kebukai ke suah. Update bala penyampai-penyampai radio ke bertugas. Nanti hari di Y, okay? Lagi berkongsi kesenentang projek ngagak terowong di menua lawas Dedin ungkup rantaian Jalai Sabah Sarawak Link Road, okay? Lagi aku berkongsi ke penerangnya. Kita terus berperindang lagu keterbahaya Romantika Y nginjau Sylvia Banyi. Gal lagu ya Diau ke Tegal Sayau. Kedua nginjau lagu berpadu nyawa Dayang Nur Faizah ngau Dino Rindu Bayangan.

0: 4 lemari. Y FM, Sekolah Senjanai 24 jam sehari.
1: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkah
2: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mai orang nanya, pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry. Muji.

0: budget aku ni. Akai.
1: Tak ke budget lah. Tahu mana dia tak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

Rindu bayangan lagu berpadunya Dayang Nur Faiza, penyanyi asal luar benua kita Sarawak, bumi kenyalanggau Dino, okay? Di benua kita Sarawak, kita sudah berjumpa jematan ke Pemadu Epanjai di Malaysia, lebih dari 4 km, jematan Batang Lupar 1. Aku dah dibuka dalam bulan 5 tu tadi sepedau hari gawai, nyambung kandang menua Sebuyau Ngau Maludam yang manyu. Kawan-kawan kita ikut dah ngelawak ngagai jematan tu ngambil gambar tau ke video. Menua kita Sarawak ke, dekat Bempu Siti Terowong ke Terubahia di Sarawak, terpanjang di Sarawak Megak. Pemanjang ia boleh 2.24 km dekat digagak di Bukit Pagon Lawas, bersambung ke negeri Sabah Ngau Sarawak, kira ke ngelengkap ke rantaian pejalan SSLR Sabah Sarawak Link Road ya. Kalai projek digagak ngau ungkus 6 bilion ringgit, okey. Harinya boleh ngemandak ke timpuh pejalan hari ke ngelamat tu 22.4 km, okey, di pandak ke ngagai 7 km tentu ya, boleh ngelimat kos semasa, kos minyak ngau kos logistik. Kalai terowong telak, kita kena jalan Bukit Panggon Lawas, nak ibu lagi mansa menua Brunei Darussalam. Uha, nanti temui lah ni nemu atau megak kita nguji dereba ba terowong ke Terubahia di Sarawak neh. Anglama tu medak ba menua sepiak dedin, medak ba filem ni nemu niat hati tercapai dereba ba dia nya ya boleh ke kita. Lawan sampai ya romantika wai hingga lagu penyayau tua.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, kita dengar program kita Roman Tiga Wayu Gapia. Malam tu malam hari 4, 30 hari bulan. Pagilah hari kedua ya dalam bulan 7 anda berasa ya hari 6 dah 1 hari bulan 8. Okey. Pagilah mega tentunya kita ke dia di pilihan menua kota Semarahan dengan ngasai ke engkap si jam atau ke manyuh peringkat pengangkut ke bedadat pagilah. Dalam kandang ya 3 hari, bak sebengkah program ke dikumbai Jom Heboh Sarawak ya. Segulai sejalai 2026 kediatur bak laman UPIS Council Perbandaran Kota Semarahan kediatur pagilak untuk ke 2008. Nyedia ke menyebengkah program nyengkaum pengurami berjual ke pemakai panggau pemerindang ngau bisa bengkak diatur fun run, okay. Bila kita kira-kira ngemasuk pelanda fun run tu disediakan ianya penyauh yang 5 ngau 8 kilometer kena ke 2008 pukul 6 pagi ya, okay. Tentu kepala kita kebaik ke peringkat pengangkut bajalai-jalai tungak ke kota Semarahan ke benua ngau projek ngagak jalai ART sama-sama kita ianya berjimat lebih kita ke derba ya kadang-kadang jalannya nemu berubah tak tentu neh anang kalau laju anang mega kelalu lubah ke kita terus sending ke lagu-lagu dalam program kita Romantika Y Def Leppard When Love and Hate Collide kering lagu Fazel semi finalis kita Anugerah Carta sampai juara ke 9 ngau lagu ya lelengau.

0: Nak mamagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik Iban.

0: Niaga bala kita luar, lihat ke benua posing mawat, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menaik kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Ya di Kuching, temu pagi tadi siku induk di Tan sudah bekau iaitu tadi ditemu, okey, berbaik ke peringkat pengangkut mabuk, okey, bau siti operasi ops mabuk. Kedibialai bala pemusari unit pemansi engkau penerada trafik IPD Padawan di Jalan Tan Sri Dato Amar Wi Bong Ping. Temu pagi tadi ni tiah kebenaran hari kepala polis Pelilih Menua Padawan Superintendent Mary B. William yang pada hidup itu berumur 29 tahun lebihnya diperiksa ditemu BC kira-kira BC alkohol lah, okay, laban ke mabuk iaitu dekat di dawa mengena section 454 berikan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1947 Pindaan 2019. Kala operasinya di berjalan bergerak pukul 10.30 minit malam nyentuh ke temu pagi pukul 4 pagi. 49 buah peringkat pengangkut di sini diperiksa, nyengkau 48 ikut sedak ke berbaik ke peringkat pengangkut ya. Polis bagai bising luar ke saman, 44 bengkas saman tu nyengkau penyalah laban ke nukar tukuh exhaust guna lampu ti silau, lampu ti cukup terang dan itiah ke sudah ditetapkan nombor register dan itiah ke spesifikasi dan itiah ke size, okey, nada lisen riba cukai jalan atau ke Rotex ke sudah habis tempoh engkau nadai insurans. Kadang-kadang kita mansak roblox hati kita berengkah kat dudap-dudap neh nama kebuah kesal medak polis. Lisien bisiga, rotek bisiga neh. Bala polis kita berjalan ke pengawak ke malam tu ya. Selamat berjalan ke pengawak di Sampur Melaka kita Sarawak Bumi Kenyalang. Anggi Marito, tak segampang itu. Dah lagi lobo, how can I tell her?

ya. Bila kita ke gawak jam ke dia tu, samalah selamat bertugas ke kita. Hirau ke gawak gawati ke juga wilang lantang anang kelalu manyuh pikir ke kita ini. Okey. Ya ke baru dekat belalak malam tu megang. Hirau ke malam tu ke biar 30 hari bulan kita belalak gawati ke juga wilang lantang. Okey. Tinduk malam tu lagi boleh mimpi ke mana. Mimpi tinduk ngasu kita jenak neh anak mimpi rawan. Okey, panggilan hari lima kita bertemu baru panggilan neh asai ke pemerintah malam panggilan wai nyana ingat jadual laban ke berubah-berubah neh. Okey, terima kasih kita ke semua pendengar kami secara online on RTM Click atau ke channel My TV atau ke Astro kita 871. Tiga lagi lagu dirintai kagung ke biar romantika wai kita lagu-lagu jiwa ngau. Lagu di sada Nine Dynamic, lagu lelengau, lagu ke dipinta pendengar kita malam tadi ke bandaria mayar utang dulu. Keluar lagi lagu Slam, kembali terjalin kepada dia Jeffrey Molly, Anang ngelebu aku. Terima kasih semua. Kita sudah berkali engkau DJ Mebak Lubang Ribut ungkep ya malam tu kenyar pukul 9 malam tu tadi neh. Ya keng itu hari pengada. Selamat hari pengada, panjai umur, murah jeroki. Bakal selama. Pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

18 minit lagi kita lagi bergula dalam pemerintah malam kita, program Romantika Wai malam tu ya. Okey, kita kagi dengan kami. Terima kasih manyuh-manyuh nih. Bagi selama pukul 12 timang ke rebak tawas yang dari pukul 6 pagi-pagi lah. Sudah awak kita pengerak pagi. Okey, pagi lah 6 pagi. Ah,

Jaku ti siru. Jaku ti siru uling lantang katiti tusa. Uling angkat kesemangat ti lembi. Bijiman melebuh ti ngelabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat. Maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu luitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti pansu dari mulut kita. Nadai oleh batak pulai baru. Ya baka ai sungai ti anyut di baru jembatan. Nadai oleh diambil kita pulai baru. Nadai oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak oleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani. Mani serta manah ke pengerainuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat. Ngubat hati disinu. Jaku di positif oleh hidup kesemangat. Lalu merangsang tapi ke orang tininga ya. Jaku aja tidak sebut ngau siru. Baka teriti air hujan ting masah ke rumput. Tinggal so utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang. Mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku ti siru bagi anak oleh ngiring yang nyadi orang ti mujur. Lalu ngembuan pengarap padirimpu dudi hari lo. Anang berbanding kesidak dengan orang bukai. Tapi ku kita bisi penau ngepelandia ke dirimpu. Nari bungai di taman bisi sama. Tang sidak belak berkelindak. Gari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisa nyebut jaku timun itu. Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bijimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tak mudah ngasuh hati siban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hati siban, lalu tak ngujung ke penengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak berdengki tak pengemuan pengeringat dengan orang. Kita tidak boleh mengubah hati manusia. Seminak petara aja boleh mengubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya. Bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

0: Nak pamaagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datang mereka Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

0: Hey, nama ote kedadu ke tu? Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Haji saya, aku hack dulu ah. Nama tetulan. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabarnya baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak deh? Apu, anak hack Facebook orang di setuntun.
0: Bah, ketika kena hack, berani. Ya, aku ngasot lelengah, ada lockout. Tu, memangnya kita maju ya.
1: Tunggu ya, lagi ngedik nak lockout. Ya, sama, sedoi kena lagi.
2: Kita kebisi akaun Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu, hari kami, Bawa FM.

anda ngena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajale alun atau nyadi bak sembarang maya. Kaya semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tali kleda tu meka uling mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia meka tentu kau orang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

0: Kua, anak juga.
1: Kelambu,
2: Gadung. Jauh yang, anak juga.
3: Jambi, anak pasang.
4: Ungan, anak ujum.
5: Untang, anak ringan.
6: Letan, anak kusil.
7: Kumpang, anak tinggi.
8: Nyantau, anak juna.
9: Bugap, anak utut.
10: Nyaru, anak talam.
11: Jangga, anak ingkoi.
12: Bulan, anak kasau.
13: Empati, anak duku.
14: Entap, anak tulu.
15: Manit, anak celing.
16: Rejap, anak bagi.
17: Mat, anak akit.
18: Border Scout utut, anak tanggang.
19: Dampi, anak Brian.
20: Andrian, anak tadang.
21: Wala kita, sapa Sidato.
22: Sidato, 21 iku. Ari, Iban, Rege, Ngau, Sarawak, Raja.
23: Sidato meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya, menua, agi sika, subak.
24: Sidato, bebadi, mayang 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likun nyentuk ke dia tahu.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
28: ti udah berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datang mereka, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

0: Unde stare pânăra? Vreau nici climentul tău.
1: Da, dar eu rămâne de fână mai.
0: Climentul, când nici tău.
1: Ia?
0: Când nici tău.
1: Ia, eu mă iată, n-am eu bujam pe corona.
0: Eu nimic nu am.
1: Da, dar mă dă fână mai tău. Mai am de mine. Ok, ok. Bine, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu,
0: nu,
1: nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Era Indo merti kayaan
0: nya merti nama Indo ya
1: nama Indo nya kayaan apa kayaan turun merti rosika apa yang lain aja ayo aku di klimen ani Indo nya lu malu aku patah punya pulu patah yang nyai pulai nyapa ya apa anak apa anak palu Indo ya aku mau nyapa pulu sedap apa yang berantau lu nya lelap ya apa anak nyapa klimen kurangnya
0: Kalau kayaan tadi.
1: Kalau kayaan, naik ya. Yang tadi nyari mana ya? Nyari rutoyo. Pulai deh kayaan. Eh kelimen. Nih kamu kata kamu ke mana? Nama kamu pemain bola pemerintah tanah palai. Mana itu ngambilnya? Nah, mana? Nah, mau berada piring di tujuh, jani tujuh, mana tujuh?
0: Ini baru anggap beri ya,
1: amai ya. Nah apa ada nak mono janai mono mano nak nak ejar pirian nanai ni nanai tak mau nak dan tu pun tak ambai ambai bulu ambai tanah kempuah nanti dan asal asalnya pulai ni kan berunsur banyak kita boleh lihat apa yang naik ni biar berunsur banyak anti inovnya ya datai nanti klima
0: Kau kayaan tak?
1: Kau kayaan tak? Dia pulang ngau, ngau nya jadi punya cerita kelimian. Tanya ya tentang kamu tak dengar?
0: Cerita kelimian. Tak
1: boleh
0: jauh. Boleh
1: jauh, apa yang boleh jauh tadi? Muda, orang nak boleh ngambil.
0: Ya cerita kelimian ya, mama. Kau boleh ya? Jayau menyapa.
1: Boleh jayau.
0: Tapang kumai.
1: Tapang kumai tanah palai ulah merenda. Untuk dia aku yang malu. Nih semua parai ular parai indu parai mangyah parai.
0: Ya, ya, teh na asuh antu na parai yang kaku.
1: Parai, na asuh orang ambil kiri. Orang nyari indu neng indu dia lu na sampai kumai.
0: Ba bukit namanya tu kan? Kemanai?
1: Kemanai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri subilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu, semina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Dalam si tupis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Kesculia tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbegak dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri. Music Iban.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami WiFM segulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat kami WiFM segulai sejalai.

Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Nak lama lagi dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik Iban.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh nak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai iruh. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana haji.

Selamat pagi Bulat Peninga. Terima kasih boleh bertemu kenya mega. Kita lu bergulai ke pagi tu. Jadi bergulai dengan aku baru pagi tu dalam program sampai pagi kada keluar ke oleh Gereja Seminit Adventist. Lalu pagi tu kita bergulai dengan aku pasal cantin loy. Bersampai kita. Allah Ta'ala apa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Ndur kami uliah Dani pagi tu. Ndur kami mega uliah ngelda tegal berkat nuan. Kami dekat ninga ke jakut nuan. Lalu kami kak ngepun ke hari tu nuan. Dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Bola peninga. Lebih kita ngenang ke penghidup. Tau ke utai kenyadi di dalam dunia tu. Semuanya berpun. Tau ke berpangai. Bak pemilih kita. Nyadinya mempelajari kita saat itu. Ngenang ke pilih. Kecukup mar. Jadi nanti kita mendak dalam buku Ruth bagi 1 ayat 1 hingga 2. Madah punya itu. Dulu keliak. Lebuh orang Israel apin bisik raja. Lapar pungkang nyadi di menuanya. Nyalai sikut lelaki kebernama Elimelek. Kedatai redaban peturun Efrat. Di diau di Bethlehem di menua Judah. Mansang ngau bini ya Nomi. Ngau anak lelaki seduhaya duiku. Jadi, lepas kita ngenang ke Elimelek tu tadi. Elimelek benung bersatup. Ngau timpuh kecukup marmenya. Ia berguna benar dekat milih. Tajak pen nyak nang mar digagak. Laban menua sidak ke benung lapar pungkang. Sikit tusah metudah Elimelek nupi bini ngau anak. Jadi, tajak pen nadai cukup penerang dari Allah Ta'ala. Elimelek mutus hati ngerari ke diri. Laban ke ngai kena ukum Allah Ta'ala di menua sedampu. Tang Arab ke Allah Ta'ala merik sedak ia pemakai. Ya mai bini ya pindah ngagi menua orang kapir kalai anak lelaki ya kedua ikutnya tadi. Besai di menua orang kena ngelala Allah Ta'ala kebenar. Inah. Ya pen. Yang ngelanggar adat Allah Ta'ala. Jadi. Nyak kengasuh anak lelaki. Ya kedua ikutnya tadi. Jadi nguindu bangsa bukai. Menyikubuk ulang adat bagi 7 ayat 3 lagi 4. Jadi sikit bakal kemuntang menjalai. Lepas kita nguji dekat ngerari ke diri area penanggul. Tang pilih tak salah tak benar. Ngenyawah ke kita area Allah Ta'ala. Nya kelama-lama nuju jalai ke salah. Pilih Elimelek mai pemati. Yang pu ngau anak lelaki keduiku. Bila peningah. Nak ngira tusah mar pen penghidup di tapik kita. Satu pajak meh ngau pengharap. Nitiah ke pengharap kita buat Tuhan. Kelimpah hari ke ngerari ke diri. Hari gaya utai ke benuh nyadi. Kati kita bala peninga benung betapi ngau teh kecukup marah buat nipu dia tu. Nanti bisi pilih ngau betul. Lalu minta Tuhan ngirian kita dalam pemilihan. Anang sesekali nejuk ke pengirau maik kita ngagai jalai kesalah bala peninga. Ingat ke Elimelek lebuh kita nguji ngerari ke diri. Badiak meh. Ngasuh kita berunding. Anang sesekali berjalai nanti nak ngau Jesus. Laban ia ajak ke bisi kuasa. Maik kita nuju ngagai jalai pengadang. Lalu Tuhan nak dekat nejuk ke kita nuju jalai kesalah. Jadi kangau Jesus, maik kita betapik ngau teh kemar dalam penghidup. Betapik ngau penyuntuk, betapik ngau macam penyakit, pemedis, memerinsak. Ianya Tuhan tetap merenang jalai nuju pemujur. Kalai kita boleh tertemu keberkat yang kena dari betatak. Jadi bala peninga. Sampai aku ngagai bala kita. Lepas kita bertungak ngau teh kecukup mar dalam penghidup. Pemilih dalam penghidup engkau milih siapa akan jadi ketahui yang milih berkini kita akan nerus ke singkang penyalai lebuh teh kemar benar dalam penghidup ngetu nak lama pejam ke mata ngangau ke Tuhan dalam sampi padah ngagi Tuhan semua sebanan wan ya dekat nulung bersampi kita Tuhan Allah Ta'ala apa di sorga hidup kami di dunia ke berdosa tu Tuhan nak mudah macam pemilih kepatut digagak kelebih lagi pemilih lebuh maya kaminya tadi betungak ngau penusah. Milih betuai ke nuan, nyak nang patut dikerja kami Tuhan. Nyak lai iri ke mengenai Roh Kudus nuan. Ngambil ke genap pemilih ke digagak kami Tuhan, nak mai kami limpang hari nuan. Nak mai kami ngejang jauh hari nuan. Tang awak ke genap pemilihnya Tuhan, mai berkat, mai pemayak, mai pengasih nuan. Datai semak ngege kami. Tuhan, sawup kami genap hari, genap singkang. Kami nyerah semua tu dalam nama Jesus, Juru Selamat kami. Amin.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Julai rang putih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan nasau.
4: Pantun bulan dikena merangsang kita maya nasau, ianya munyi tu.
5: Ku dekat melagu dengan semua iban Nampung singalang burung kuntung menawal buban Tuh gak bulan dua aja ku canduan Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam Nebas ketulang bagas miau kibak kanan Semua kita serta anang kita carayan Induk ngawala laki ayak gengau akan Bas tanah munggu nebas tanah memperan Mantap ke kita jimat anang kena pangan Kawak anang berundang nyamai kita mamalam Tumu kita gawak hari pukul 6 Musai kemadang ramai campur ngau resam Nebas ke anak kehas munuh anak mampasan Nebang ke kayu serang batang kurang ruman Ngetak garanau rarak parugan manyuh dan Munuh gamadang buluh hapa rugan barintai enam Kawak lakitai daya atarubak muai hutan Tuk kenaka ajaku dinga adi akan Baduk ga aku nu bajaku ngau nuan Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan Nebas ga udah badu lantang ga ikan
6: Pengerap pagi pukul 6

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Perancang ke sedot kena biak. Sepaman saya, pa, batu, canai, tindak dua pumai, ndak ke kita boleh padi. Setibang pa, batu kenyalang, tindak dia tandang, ndak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke perancang, ndak je ku iban. Lebih banyak dia kacau ke manis daras kom. Dia ulu ngemah bisi induk bertenun. Motif ya iban bersirat nyan senapang megai antu palok dua igi nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke boyan nurun melaban komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja. Dak kelaki mesti nurun. Ya like aku nenuan puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengan yang sedan. Kaki jangkau berkuang rengau nyawa kangau kangau ke nega atau nabau ngeraran. Semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kena. Ya like tu mana benar.
4: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
5: Agi hidup, agi bersawar.

Okey, bujang semalam Mahri Alon Lopeng lagu dikenak ngepun ke awak pengerak pagi kita di YFM ke pagi tu peninggal. Bertemu baru kita ya sehari tu hari 5.31 hari bulan 7 2026 hari ke penudi kita bulan 7 tu. Berdau kita ke nyingkang ngagai bulan 8 pergilak ya. Selamat pagi kita ke udah tumu muka mendiang ke YFM ke pagi tu. Apakah selama pagi hari 5 kita bergolai dengan waku Sam sepenglama 3 jam tak lagi ya. Berengkah hari dia tu nyentuk ke pukul 9 pagi. Program nang bakal selama muka peningah 7 pagi tu lagi macam pesan berat ngau muka pesan ke berbatang 7.30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bergolai 2 pagi wai ya. Lebih lagi kita ke udah tumu maka nyedia ke diri ke deka nurun kawak ke pagi tu ke bisi minda kalau pihak maka kita ke udah berantu jalai maka harap ke berjimat lebuh ke maik ke perungkap pengangkut kita tumu pagi tu. Okey, jadi kita berperindang dulu ke pagi tu peninggal. Dan mai berita-berita bukai bak jam ke terubah kita ke pagi tu. Untuk merindang kita dulu ngau lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang berdiri badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngai alah pengandir. Jadi tiap ngerja pengawal, bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya, nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu, bakal ke bangsa baru tu kita perang, ngigak penemu, lalu ngigak penyaman.
1: Ini kanan anak-anak langkau, panglima warna satu besara, Sri Pahlawan, panglima gagah berani.

lagu Ari Enid Allen ya, kanang ke nuju bujang berani kita kalau kita sama nemu ya temenggung Datuk Kanang anak langkau enya siko Ari bujang berani menua kita ko dah berambun ke nyawa ngetan ke menua kita kalau sehari itu 31 hari bulan 7 enya nintiang tahun diintu Hari Bujang Berani ya, tahu ke Hari Pahlawan kedi sambut nintiang 31 hari bulan 7. Jadi terima kasih meh ke tanggung pengawak bala Bujang Berani kita lebih ke Raban Sedadu kita banyaknya ke udah nadai ke badunya sidak ke udah pincin gawaknya di Sedadu atau ke kaki gawaknya di Sedadu ngau muka semua Raban pengelikun kita ya ngau udah berbenar nyaka pengelikun pengelantang menua kita nanti nadai sidak tu kita pan nak ulih ngasai ke penyamai atau ke pengelantang bakal ke diasai ke kita jam ke dia tau ya jadi selamat hari Bujang Berani atau ke Hari Pahlawan sehari itu menuju semua bujang berani menua kita lalu rambai jaku hari bujang berani ke tahun tu ianya ngenang tanggung pengawal negap ke pengelikun menua ya. Okay, lalu ngau nyak mega tuai pemegai menua Sarawak ngau bini ya Tuh Puan Datuk Pah Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi mega meri selamat dari Bujang Berani ngagai semua Bujang Berani sudah ngetan ke menua kita kalau ia madah ke tanggung pengawak pala Bujang Berani ngau Raban pengelikun tu cukup besar reti ke udah mai pengelantang ngau meka pengelikun ngakai menua kita ya jadi ia meka ngarap ke pala Bujang Berani pala Raban Sedadu ke aki gawak maka ngarap ke semampai terus nyaka pengelikun menua kita ya nyak jakuk ke di pansut ketuai pemakai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Haji Wan Junedi Tuan Ku Jaafar ngak muka bini ya Tuh Puan Datuk Pah Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi.

ke Merik, selamat Hari Bujang Berani atau Hari Pahlawan ya, okay, semua harapan pengelikun menua kita. Okey, selamat pagi. Lebih lagi bala harapan pengelikuan kita yang ke bisi mendiang ke program kita ke pagi tau ya. Angkanya udah pincin sedahdu tau ke sidak ke agi gawa ngau semua harapan pengelikuan kita ini. Beri terima kasih ya ke tanggung pengawak ke udah di penjalai ke sida yang tan ke menua kita. Okey, itu merindang kita dulu ngau lagu Ari Nelson Ransing. Veteran Siga Tuai. Jadi pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan, pesan berat ngau mengkau pesan ke babatang ke diterima hari peninggal kita ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nak lama lagi, dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat bukit bak pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

0: lu bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, bak jam kedua tu peningah, maca dulu pesan ke diterima hari peningah kita ya. Jadi pesan ke terubah tu hari Priscilla anak Michael Beda. Jadi pesan tu madah ke Indaya, Jen anak Acun ya. Jen anak Acun udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Apa rumah Sidampu. Inya apa rumah lumur 17 Jalai Batalupar Kampung Resak ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu betelipun ngakai lumur bibi 0174065685. Okey, lalu pesan kedua tu ianya hari anak Bada madah kapai sidak Bada anak mumin, Bada anak mumin udah nadai kemari lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam tu lagi ya, ba rumah sidempu ianya ba kampung Siun Tapah Batu 22 Jalai Kucing Serian lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Lubu Antu di Kucing Seri Aman Kalimantan Barat Kepuas Sulu Balai Ringin Miri Kapit ngau mega Kaban Belayan Kebukai kena ulih di sebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Bada anak mumin ya, Bada anak mumin udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidempu ianya pa kampung Siun Tapah Batu 22 Jalai Kucing Serian lalu dekat kubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Siti tu Arya Winston anak Sabang madah ke menyadi sida Wilfred Bangu anak Sabang. Wilfred Pangu anak Sabang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayuah malam tu lagi pa rumah sidampu ianya rumah lumur 37 lorong 12B Palang 5 Fasa 2 Taman Desa Ilmu Kota Semarahan lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Kucing Semarahan Seri Aman Julau Kenawit Sibu Bintulu Miri ngau meka Kaban Belayan ke Bukai. Kalai penerang ke sili lagi, kita tahu bertelepon ngagai Winston balumur 013-834-1720 tahu kenuju Clayton ya 011-005-1720. Yang tadi pesan madah ke Winifred Bangu anak Sabang. Winifred Bangu anak Sabang udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya pa rumah sedempu ianya pa rumah lumur 37 lorong 12B Palang 5 Fasa 2 Taman Desa Ilmu Kota Semarahan. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Kucing, Semarahan, Seri Aman, Julau, Kenawit, Sibu, Bintulu, ngau meka di Miri, ngau Kaban Belayan ke Buka ya. Okey, nguyang agai pesan ke Siti tu inya pesan hari Jojri Impin tau ke Boy madah ke ngeta sulit ni yang apa sida ianya ni yang kaluang ane ajan kadeka diatur pergi lah 1/8/2026 pukul 8 malam ba rumah sida ianya ba subplot 74 Austra Height PS3 Jalai Sibiu Bintulu. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba batang jelaluang tisam Sungai Teh, Jambu Kerampak, Selangking, Luyang Spek, Setiam, sap ngau kaban belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke Siliak ke kita tahu telefon ngagai lumur boy 019-991-9600 tahu kenuju Gunin 012-812-9593 ya. Tadi pesan madah ke ngetas uliat niang kaluang anak ajan kadeka diatur pergila 1/8/2026 pukul 8 malam ya aba rumah sedempu inya aba subplot 74 Austria Height Phase 3 Jalan Sibiu Bintulu. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya Arya Sabdikan Andrew Prayet madah ke Semiang 100 hari ke niang Binia ke inya niang sabdikan IC ana Lawrence atau ke dikanga orang Ci ya tau kana niang cikgu Lawrence Abing ke dekat diatur 8/8/2026 inya hari 6 pukul 7 lemai. Jadi pengawak tu diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah TV temudu baru Jalai Hub On. Jadi santo nuju kaban belayan di Miri, Batunia, PD Bintulu, Sungai Pelan, Kucing, Seri Aman, Nyelam, Keramut, Kelau, Panggil, di Gua, Selepung, di Melugu, Tulang, Temudu, Sabu, Perwan, Batu Lintang Undum, ngau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siliak lagi kita tahu bertanya ngagai Subdeacon Andrew Mpu bak lumur 017-675-0551 atau kunucu lumur 019-644-2544 ya. Ya tadi pesan madah ke pengawal ngintu 100 hari ke niang Subdeacon IC anak Lawrence ke dekat diatur 8/8/2026 pukul 7 lemai ya. Abak rumah sidampu inya abak rumah TV temudu baru Jalai Hub On. Okey, pesan ke Siti tau inya pesan hari tuai rumah Juna nak taduang madah ke pengawak ngeta solid niang ibu ya inya niang Sumba anak Jambal ya tau ke Indayanai ke deka diatur lemai tu lagi pukul 7:30 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah Dara Remias Ulu Luau Awi Seratu. Di pesan tu nuju kaban belayan ba Batang Awi, Batang Babu, Batang Rimbas, Batang Kerian, Batang Sebetan ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih di sebut itu magang. Kalau pesan tu madah ke ngeta sulit niang Sumba anak Jambal ya tau ke Indayanai ke dekat diatur lemai tu lagi ya pukul 7:30 lemai aba rumah Sida Empu inya aba rumah Dara Remias Ulu Luau Awi Seratu. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya Arya Shelley anak Peter Salang madah ke ngeta sulit niang apa ya inya niang Peter Salang anak Inggun kalai malam tu lagi inya nguan ulit ke niang tu kalau pagi pergilah ngetas ulit ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ya ba rumah wali lubu penyau skim skuau sibu. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kucing, Jelukung, Julau, Batu 13 Sibu, Batu 16 Salim Belalang, Tamin, Selangau, di Mukah, Bintulu, di Miri, ba skim Porok Skuau, Paku Batang Uyak ngau kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siliak lagi kita tahu bertelepon ngagai Shirley abak lumur 012-622-0451 tahu ke lumur 011-405-3551. Okey, jadi pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari Sanggu anak Barak madah ke Lawrence anak Tinggum, Lawrence anak Tinggum tau ke apa sekalian udah nadai meka. Lalu ni yang tau dekat di sengai bala mayu malam tau lagi ya ba rumah sedempu inya ba rumah di duang. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila 1.8 ba pendam sungai Tapang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu ba telepon ngagai Murin ba lumur kusuang 13411 2113. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan inya ba rumah laka sebangkui nuju apa iba di Beram Kaban Belayan ba Muara Payang Jalai Bayung Rumah Hangi Garu Kaban Belayan ba Sungai Kura Pakan ngau mega Kaban Belayan Kabuka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Lawrence anak tinggum tau ka pai sekalian udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sedempu inya ba rumah di duang simpang kuku Jalai Payung lalu dekat di kubur ke pagi pergila ba pendam Sungai Tapang. Okey nya ke pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Udah terlebih nampak macam pesan ke Bukai merindang kita dulu ke pagi tu. Okay, lagu ke dibai Anderson ngalah ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, terima kasih Hakiba awak pengerak pagi. Jadi Haki maca pesan nabukai hari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu madah ke Jacqueline anak saya ya. Jacqueline anak saya udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam tu lagi ba rumah sidempu inya ba tinting tuba semuncan. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi gila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak temiang, munggu ai, keniung, batu pengansah, kepayang, kedumpai, segak, munggu sabun, gayau mawang, gayau padu, isu, semelatung, sibau rumbau, marau pantau, sapak, dimentu, muding, ipu, kucing, seri aman, ngau mega kaban belayan ke bukai, ke enda ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi, madah ke Jacqueline anak asai ya, Jacqueline anak asai, udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sungai ba rumah sidempu malam terlegi ya, inya ba tinting tuba semunjan, lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan ke Siti tu, ianya hari Hebson anak sunggung madah ke ngetas ulit menyadik sida ianya niang Melda anak sunggung ke dekat diatur pergila 1/8/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidempu ianya ba lot 15162 lorong 2C Taman Berlian Kota Semarahan. Jadi penerang ke sili agi bekaul ngau pesan tu, kita tahu ba telipon ngagai Hebson sunggung ba umur 0168856409. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Selepung, Punggu, Ran, Gua, Ngeramut, Nyelam, Kelawah, Puai, Melugu, Ntulang, Dilacau, Kara, Mpili, Sungai Besai, Sebemban, Selanjan, Sungai Tenggang, Pantau, Nengasan, ngau mega kaban belayan kebukai yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesannya tadi madah ke ngeta sulit niang Milda nak sungguang ke dekat diatur pergilah 1/8/2026 pukul 10 pagi ba rumah sidempu ianya ba lot 15162 lorong 2C Taman Berlian Kota Semarahan. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan area gawan nenek sanggau madah ke pengawal Nana Mergang niang antua ya ianya niang Mirin anak janggung ke dekat di atur pergilah 1/8/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur bak rumah sida ianya bak rumah usuh Merakai Dada Indonesia. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bak telepon ngagai kawan anak sanggau umpu kena umur 019394 0947. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Batu Lintang, Kumpang Pauh, Kumpang Langgir, Nanga Kumpang, Rasau, Kelampu, Bukung, Kandis, Sayat, Suh, Seremat, Engkelili, Lubu Antu, Sri Aman, Kucing, Sibu, Bintulu, Dimiri, ngau meka kaban belayan di Indonesia. Ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Madah ke pengawal Nana Mergang, Niang Mirin anak Janggung ke dekat diatur pergilah 1/8/2026 pukul 10 pagi ya. Jadi kaban pelayan dipinta datang ngagai rumah sidampu inya apa rumah husuah merakai dada Indonesia. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke bukai. Jadi pesan ke Siti tu inya hari medan madah ke pengawal ngeta sulit niang jegera anak jimbat ya tau ke ini ipui ke dekat diatur 2/8/2026 ianya lemai hari minggu tu elok eh, pukul 7 lemai. Jadi pengawal tu diatur apa rumah sidampu ianya apa rumah Radin Wilson penebak ulu layar betuang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang layar batang spek entai kemali entabai skrang puak ijit ngau kaban belayan kebukai. Jadi penerang ke silia lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur ipoi 014-525-4882. Jadinya tadi pesan madah ke pengawal ngeta sulit niang jigra anak jimbat ya. Tahu ke ini ipoi ke dekat diatur lemai hari minggu untuk ilak 2008-2026 abah rumah sidampu ya. Hanya abah rumah Radin Wilson penebak ulu layar betuang. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninggal. Ianya pesan madah ke Ari Gima anak umpun, madah ke Apai Sida. Ianya umpun anak dom ya, umpun anak dom tau ke dikangau rapa nyawai. Udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah ya, ba rumah sidampu ianya ba rumah William Madana Lubu Renit Awiak Seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ialah ba pendam mandi yang Lubu Renit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Lubu Renit, Lubu Nibung, Alit Empayang Kabung, Sungai Kabang, Kali Kabar, Nanga Maluang, Gemida Nawi, Temudu, Diso, Sungai Antu, Bawai Lipas, Nyawan, Keluak, Kerangan, Tabau, Labang Tengah Bintulu, Bayan Ulu Mukah, Ngau Kaban Pelayan Kebukai. Jadi pesan tu tadi madah ke umpun anak dua mah tahu ke dikangau rapa nyawai udah nadai. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah 1/8 ba rumah sidampu ianya ba rumah William Madana Lubu Renit Awiak Seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah ba pendam mandi yang Lubu Renit ya. Okey, jadi bekenya ke sekedar hari pesan ke diterima hari peninga kita ke pagi tu. Jadi 7:30 pagi tu lagi kita mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM atau lagu hari Igu Anthony yang berindang kita ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni ba berita pagi hari 5, 31 bulan 7, 2026. Keterubah tu batang berita. Ketuai ti berani serta bisik visi bak sekolah nyungka daya bersemekiah Sarawak. Pemansang bakat STEM nyukong ejena teknologi ngau kuasa meruan Sarawak. 44 bengkah raban dekat berpekit bak piala terbuka antara bangsa tandak naga ngau singa Sarawak. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Ketua ti berani bisi visi serta uliah ngatu ubah nyadi orang ti berguna bendal dikena nampak Sarawak nyadi sebuah menua ti bersemekiah bak renggat global. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah pemujur siti-siti menua ukai berpanggai bak pemesai kandang menua tau ke penyampau tubuh ya tang disukung ngau kualiti nyadi ketuai serta pemansang moda mensia. Ia bercontoh ke Kevert Timujo ngangkat ke prestasi tim main bol hasil ketuai ngau pengurusan ti efektif. Ia madah pengeransian kesama patut diirik dengan sistem pelajar ti ngemerat ke bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik tau ke STEM dikena ngada ke rebak ti berpenemu bisi pengelandiak serta bersedia napi ubah ekonomi dunia. Ia maksud ke Jakutu ba awam pengurusan pendidikan pengetua sekolah menengah Sarawak ke 61 di Sibu. Sarawak majak negap ke pemansang bakat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM dengan mayu macam inisiatif ti mungko pelajar ari renggak sekolah nyentuk ke palang pelajar tinggi. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagawi Ing Madah, tu dikena ngada ke moda mensia ti ngembuan pengelandiak tinggi, ngambi uliah nangkup guna pemansang menua Jema'ila. Antara inisiatif ti dipercayai ke nyengkawam program dui bahasa, STEM Trailblazer, STEM Catalyst, nyedia ke komputer ngau nambah ke akses internet bak sekolah menua pesisir. Geran pemansik ngau skim pelajar tinggi percuma. Pengawaknya nyadi ke pelasau dikena ngada ke mayuh agik saintis ngau engineer ti uleh nyukung pemansang teknologi ngau agenda kuasa ti meruan. Ia maksud ke Jakutu maya berjadi ke Carnival Minggu Sains Negara 2026 Zon Sarawak bak Palan Sains Sarawak Kuching. Bak pengerami ke Sebaka Sapit Sekretari Perancangan Ngau Pembudayaan Sains Mosti Datuk Ruziah Syafiq madah ke Mosti maja negap ke pengawak ngemaran ke sains teknologi ngau innovation dengan pengawak ngatu Minggu Sains Negara MSN 2026. Programnya endo merik penerang pasal Artificial Intelligence, AI, teknologi digital ngau innovation. Program tu mega udah dikerembai ke ngagai menua pesisir baka belaga ngau kapit dengan Outreach Inclusion Program. Pengawaknya ngembuan tuju dekat nampak raban bangsa ti ukai semina ngenak teknologi ajak tang ulih ngagak teknologi Jema'ila. Sarawak nyadi zon ketiga alai ngatu Minggu Sains Negara 2026 pengudah zon utara ngau zon timur. Ngau penyampau penyerta bak tiga zonnya nakak kediato ngelui 20,000 iku. Lebih 500 iku hari 44 bengkah raban tingari ke Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei ngau China. Deka berpekit bak piala terbuka antara bangsa tanda naga ngau Singa Sarawak 2026 tidak diatur kena 8 ngau 9 hari bulan 8 tu. Pekit tu dekat diatur bak Dewan Serbaguna Ang Cheng Ho Kwari Batu Kawa. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada. Pekit tu dekat mantai ke 4 kategori, ianya Tandak Singa Utara, Tandak Singa Selatan Tiang Tinggi, Tandak Singa Selatan Tradisional Ngau Tandak Naga Bercahaya. Program tu ukai seminat pekil lumba ngau main ajak tang megak pelasal dikena negap ke pengawak petukar budaya ngau kau antara bangsa kelimpah ngelaku ke Sarawak jadi palan dagang temuai budaya. Datuk Seri Adu Karim madah munyinya ba awam pengarang berita di Kuching. 306 ikut orang hari 13 buah rumah panjai bak kandang menua Seri Aman nerima surat palak tanah sidak kemari. Pengawak nyerah ke 417 lot timungku pemesai 903 hektar udah tembuk bak pengerami nyerah ke surat palak tanah berserimbai ngau jubli emas upis sakra. Pengawaknya dipenyadi ke Sapit Menteri Langgu Pemansang Menggeri Pengatur Tanah ngau rampak menua Sarawak. Datuk Haji Len Talif Saleh bak kilang sawit Merindun di Lubuk Antu Seri Aman. Hari penyampaunya, 34 lot tanah dikeluar ke Hari Baruh Seksyen 13 Kanun Tanah Sarawak, lalu 383 lot dikeluar ke Hari Baruh Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Dulu agi harinya, Datuk Haji Len madah ke pengawak nyerah ke surat palak tanahnya mandang ke komitmen sakra di majak negap ke pengawak meri aku ngagai orang ke ngempu tanah NCR. Tu megak dekat nentu ke pengelikun hak orang ke bempu tanah serta nyungkak pemansang sosial ekonomi rakyat di menua pesisir. Dia tu kita benar-benar ke berita pagi hari YFM Kuching. Sarawak nadai netap ke target penyampau medium emas diulih bak pekil lumba ngomain Malaysia Sukma Selangor 2026 tang numpu ngagai pengawak ngetan ke penyulut ti dijapai sebadau tu. Menteri Nembia lumba ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah mesti benar pengarap Sarawak ulih nyadi antara tim ke pemadu atas begulai ngau Selangor serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ya madah, kontijen Sarawak habis nadai ngumpul 76 itim hidup emas ke diulih maya nyadi champion lebuah Sukma 2024 diatur di Sarawak. Ya maga bisi benar pengarap bala atlet serta pengurusan kontijen Sarawak udah bersedia ngemasuk pekitnya. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke Jakutuk ngagai RTM di Kuching kemari. Sukma Selangor 2026 dekat diatur kena 15 ngagai 24 hari bulan 8 tu ilah. Berebak ngaunya, tim sukan layar Sarawak tingari ke menua bak pekil lumba ngemain Malaysia Sukma Selangor 2026 patut ngemerat ke semangat beraban ngau kerjasama dikena ngamat ke target medium emas. Sapit Menteri Pemansang Orang Induk nembiak miat ngau pengelantang raban bangsa kemegak penolong ketuai kontijen layar Sarawak. Datuk Rozi Yunus madah tiap ikut atlet ke dipilih dan udah bisik potensi keulih nyawa pemuju tim tu. Atlet megak dikingat ngambil bersawup ngau pangan diri, merik kerjasama serta merik komitmen penuh bak pemanjai pengawak nyedia ke diri ngau maya berpekit. Ya madah munyinya pengudah bertemu ngau tim tu di Miri. 80 itik tukun tau ke Refbo udah diengkah bak kanan tasik Kuala Nyalau Bintulu kemari. Dikena ngintu serta mulai ke pemanah ekosistem tasik ti dikeruga ketegau pengawak pukat irit ti nadai pemendau. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak, Datuk Majang Renggi madah inisiatifnya ngembuan tuju kena nyedia ke palan baru ngagai utai hidup dalam tasik, nambah ke asia berikan serta nyaga kanang endur berikan cara asal. projeknya dikarap oleh merek penguntung ti besai ngagai raban urang berikan di Kuala Nyalau. Ia maksud ke Jakutu ngagai media pengudah menjadi ke pengerami ngelabuah ke Refbor Fasa 2 Bintulu. Program tanggung pengawak ramah Kopratu kerjasama antara pembinaan Tukun Bebola Sarawak Sendirian Berhad PTBSB ngau Sarawak Forestry Corporation SFC ngau Sukung Bintulu Port Holding Berhad BPHB. Kenyau hari tahun 2022, PTBSB sudah merik 467 etik refbo bak sekedandu di Tasik Sarawak. Nyeng kaum Satang, Kabung, Kuala Rajang, Lawas ngau Kuala Nyalau. Lumba ngau main palan pelajar tinggi Sarawak IPT ukai semina alai berpekit aja. Tangnya di pelasau dikena nampak mahasiswa kebisik disiplin tan serta ngembuan semangat nyadi ketuai. Sapi Sekretari Besai Polisi Upis Menteri Pelajar Tinggi Ahmad Rizal Adnan madah ke pemansang atlet patut dipejalai ke ngau cara tik komprehensif yang kau melatih, pemakai, pengerai, pengelantang runding ngau akademik tik setimbang. Kebuah halai pihak ngambil atlet mahasiswa boleh nyapai penyulut bak padang ngau dalam pelajar sidak setipak ngau aspirasi langgu pemansang pelajar tinggi Malaysia 2026 ngagai 2035 di ngemerat ke pemansang bakat ngau cara ti alus. Ia maksud ke jakunya rambau berjadi ke lumba ngau main IPT Sarawak edisi kedua di Universiti Malaysia Sarawak.

8 kontijen ngau lebih 2,000 iku atlet ke berpekit bak 8 bengkah lumba ngau main. Penyampau nebiak ngau ngambil bagi tiba tambah yang mandang ke pengerindu ngau komitmen palang pelajar tinggi negap ke pemansang lumba ngau main mahasiswa di Sarawak. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Ketua Tik Berani serta bisik visi bak sekolah nyungkak daya bersemekih Sarawak. Memansang bakat STEM nyukong agenda teknologi ngau kuasa meruan Sarawak. 44 bengkah raban dekat berpekit bak piala terbuka antara bangsa Tanak Naga ngau Singa Sarawak. Yang nak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Aileena Suwil hari bilik berita RTM Kuching.

0: Selaka jaku sarito ianya empelas. E M P E L A S. Empelas. Reti empelas keterubah ianya sebangsau tai tumbuh ti bebatang serta bedaun keriang serta begeru. Ketau dikena ngansar ke perengka digagah ari kayu, awak ke alus, baka kertas pasir, serta reti empelas tumega, tau ke dikumai ngalus ke perengka kayu ti digagah. Contoh ayat, amat manah pangkak kayu digagah ayah abuapnya. Udah gada alus kia ngena daun empelas. Contoh ayat ti kedua, aki suriang benung empelas ulu duku ke digagah ia alu-alus. Reti empelas kedua, ianya mulir, makai, tau kemutik ngau siliak-siliak. Contoh ayat, indai, empelas mua menyadik kami kebaru tembuk makai, ti nyau berkedinggil di depan igi asik. Reti empelas ketiga, ianya mulir, tau kemulai kejahku ti bisik tekelah nyur. Contoh ayat, kati nda apa igat maik sangau sarak. Laban jaku ia tinggal su hati apa igan siban, lalu nak diempelas ia. Nya nakak seleka jaku sarito, ianya empelas.
1: Seleka jaku sarito, tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Ungkua anak juga
3: kelamu
2: jauh yang anak juga
4: jambi anak pasang
5: ungan anak ujum
6: untang anak tinggan
7: letan anak kusir
8: kumpang anak tinggi
9: nyantau anak juna
10: ugap anak utut
11: nyaru anak talam
12: janggang anak ingkoi
13: bulan anak kasau
14: empati anak dugu
15: entap anak tulu
16: manit anak celing
17: rejab anak bagi
18: mat anak akit,
19: border scout utut anak tanggang,
20: dampi anak Brian,
21: Andrian anak tadang,
22: walah kita sapa sidato.
23: Sidato 21 iku ari Iban reke ngau Sarawak Ranger.
24: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa, lebuah maya menua agi siga suba.
25: Sidato bebadi maya 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
26: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kuching kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
27: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke dia tahu.
28: Kami hari drama penghidup
29: beri terima kasih ya agar bala bujang berani ti udah
30: berambung
31: nyawa ngetan ke menua.
32: Sumpah Soldadu berambun kenyawa napi peluru nadai pemata bertempur ngau munsuh sebarang ma

tinggal mih apai, tinggal mih inai tangkai menimang, tinggal mih ambai bini berasam tulang, tinggal mih telesak anak dikesayang, nak ngajih ke mata diacuk rangkang, nak bersampi kenyawa di tebak tulang, enti aku sulai mantai midang, gagak mihaku ke buah kenang, nyawaku begitang di ujung senapang, aku tandang ke singkang berbuai dadu, langkah penghulu lumur satu, aku pansang ke singkang berambun kenyawa, langkah pengiring pala pengerubuh kuta, aku tibar ke singkang pengikar tuai terbangkar, langkah rimau beranak tunggal, aku kenji ke singkang berani mati, langkah bujang berani, ngagai juluk arti ngepuang mimpi, ngamat kedanji nuntung keseruan, nguta negeri ngetan ke keamanan, jalai ke dititi ngerencah padang penusah, mipir di padang pasir penisil, utai di pedak bepetir, nyawa gilah aus kekelang, nyerimil tebiang kumetang darung kelemayang, semingit nadai penerang tampak bersenawa, ngilik kelekung pemeniti belahpun bingung penguji, perahu pecah suar patah basah renyah, ensuruk begiung hujan batu sebun selejuk, tau ngelebu landik ngayah ngasuh medan, nikik bukit pemesak melunggang kesepian, ngilik kelebak penglelak ngasuh insak ndak berasai temepak, mata terbeliak dada lisak, ati asai kedekat nyabak, tang beragam dalam kur ngelaban, suah tetemu ke bukit tusah ditikik, enggai ndak diterusi dintak ke panti, enggai ndak diterusi dintak ke panti, sungai mar disemerai, enggai ndak dirintis ke jalai, adu ke titi, lenggang gumbang mar ditacang tusah dikelayang, enggai ndak dilayar ngau tungkang lundai kemudi, kampung jerun ndak alah kelawung, enggai ndak ditebang melambung kena beliung, ngasuh suah jai lajung patah beredah terkelecur karun rutan marap, di sepemanjai tawa mundur ke sungai pengelikuan menua, kai kerja kebetemu ngau raja bayang, kebenyawa pas begiga apin kalak gak binasa apa-apa, laban kebersedia bebekal kepemengah, di sepemanjai hari nampak kejuluk hati ngepung mimpi, kai main kebetemu ngau antu gerasi, ditisi kampung sunyi babas repak puak temuda, kebegigi ngabih geraji tikuk telengah, tangkur semengat tak diau diri nadai kalak ruji, laban kengkak kebisik di tapi, aku beri sungki aku suak ke pedara piring penganan, sepemanjai hari ndak lapang petang lempuang seruran kusang penuh pengadang, gak pendiau sempama tunjuk dalam gantang, nyelat kurang keukai pejuru menimang kabar belayan, setiap hari hati penuh penangi cukup pengerawan, neresak ngerepak di kibak kanan, bertempuh ngau musuh belapan bertengali alan, napi peluru leka meriam disembur ngau lipur diperjin ngau bisingkan, tak seput nak kalak ribut hati nyelingik ngetah.
Tan Kemenalan. Agi hidup, agi ngelaban. Sejengkal nak kalah nikal, surut ke belakang nak sekilan. Sigik seruran, berperasang ke lekah dindang rentayan ramban. Rentat atap, pumpung perabung. Bekejang titi, jamban pejuang. Patah sayap, betungkat ke patung. Pantang, nak rari, ninggal ke kelak. Aku pasang ke singkang randang pemerani. Langkah kemping padi belimbing besi. Jawa kena kurang keliak setangga tali. Bujang terbilang berani mati. Ngagai julo ati ngepung mimpi. Nguta semaya ngamat ke danji. Ngulih ke sekepin midul besi bepapak seiji. Deberi raja tanda pemerani anak lelaki. Dada beriang, kemilang dias bintang.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher.